0: 8.50 minit pagi waktu ini.
1: Apa makanan-makanan anda pada hari ini?
0: Apa yang kamu masak tengah hari nanti?
1: Kan,
0: bukan tajuk, kita bukan cuma
1: tajuk.
0: Tanya.
1: Tajuk kita turun yang banyak salah orang respon. Okay. Eh, bawa sepi tajuk di sini dulu lah.
0: Kita bacakan dulu. Cikini ni. Maunya tajuk ni salah naik dan turun. Sudahlah, ketawa sendiri kita bilangnya.
1: Sudahlah kan, sengaja. Sebab kalau banyak kan, kalau cakap salah naik ni selalu. Yang salah turun ni kadang-kadang masih orang confuse. Waktu muka senaik ni pun kami pun cerita dengan si N apa semuanya. Betul. Macam susah tajuk ni N. Tapi nak apalah kita tengok.
0: Tapi nak apa, kita go aja.
1: Kan, mana tahu kan ada kan. Adam.
0: Adam Lada tu. Assalamualaikum DJ Buddha. Salam rentak pagi. Muncul lagi. Cukup lama saya tidak hadir. Ah, gitu. Oh baru sembuh dari kemalangan. Untuk rakan-rakan Tua FM, salam ceria. Selamat bekerja DJ Bersua. Terima kasih. Sihat selalu. Sihat selalu
1: Adam juga. Sama juga Adam ya. Sihat selalu usianya.
0: Rupanya
1: dari habis kemalangan apa semuanya.
0: Syukurlah. Okey sudah Adam.
1: Syukurlah berhadir dia.
0: Okey Bahar.
1: Kambing dikacau lah.
0: Info cuaca di Temanggung. Baik-baik je. Di rumah of day sambil lain halaman rumah. Respon pagi ni kalau saya pernah tangga kapal laut. Kalau saya pernah tangga kapal laut. Okey.
1: Masa balik jatuh kampung. Kali ini.
0: Masa balik kampung, masa tu saya dalam kapal. Okay. Tapi rasa bosan. Jadi run-round lah dalam kapal. Nama kapal tu tidur.
1: Tidur patutnya ni.
0: Tidur.
1: Sini.
0: Tidur.
1: Sudah lama lompat dari pokok ke pokok.
0: Si Jamal banyak je typonya.
1: Tidur.
0: Tidar. Oh nama dia kapal ada, tu Tidar. Dan dia ada
1: 7 tingkat.
0: Tengok jadi, tujuhnya pun tunjuk.
1: Itulah.
0: Si Bahar ya. Ya.
1: Kamu menjahatkan kami. Jadi saya naiklah tingkat paling atas tinggi tu.
0: Ha okey.
1: Sebab mau nampak-nampak lah kan.
0: Nampak laut petang santai-santai di kantin sambil minum kopi.
1: Oi.
0: Itulah. Bila saya balik, tersalah turun tangga lah pula. Jadi tersesatlah saya dalam kapal. Mau balik ke tempat asal saya, apalagi saya minta tolonglah dengan bertugas. Itulah. Tolong hantar saya balik. Itulah cerita saya salah turun. Salah turun tangga ya.
1: Kapal besar lagi kan?
0: Itulah.
1: Bayangkan kalau kau ikut Titanic. kan?
0: Kan. Yang kapal lagi besar.
1: Tenggelam dengan si Jack.
0: Nasib juga dia apa entah, kembali ke jalan
1: yang benar.
0: Yang benar.
1: Kan. Okay. Kalau di Arab bayangkan, apa kau mau cakap? Kalau kau di negara Arab.
0: Kalau di tempat lain lagi, susah kau lagi mau berkomunikasi.
1: Sebab kau kampungmu. Bang, kalau abang macam mana bang? Kalau di negara Arab mau tanya jalan yang anu, kau cakap sajalah ihdina siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus.
0: Ya, tunjukkanlah aku jalan yang lurus.
1: Mana aku kasi tengoklah situ. Apa-apa dokumen-dokumen.

0: Akak Sis Murni. Salam Tawau FM.
1: Mana dia? Sis Murni ni?
0: Di bawah lagi.
2: Ini.
0: Okey.
1: Ini kan dia?
0: Ya, itu. Assalamualaikum. Ni cik bertugas. Selamat pagi. Bawa lagi.
1: Selamat pagi juga.
0: Kalau soal salah kereta, pernah kena. Ingatkan kereta cousin. Tahu-tahu kereta kawan. Apalagi ketawalah kami. Nasiblah juga ndak terus drive kereta tu kan.
1: Kalau
0: ataupun
1: nak,
0: ikut ojek.
1: Kalau nak dibilang-bilang lagi kan. Sila viral kan bilang. Kereta saya kena ambil.
0: Kena viral lagi.
1: Salah kereta. Kamu cakap salah turun.
0: Abdul Hassan jumput.
1: Hai, my friend.
0: Selamat pagi, DJ berdua. Salam ceria untuk pendengar Tuan FM. Di mana juga mendengarkan. Cerita salah turun ni pernah terjadi. Tiket naik bas dan LRT. Turun tempat lain. Tapi paling sandi terlampau confident. Kasih turun barang orang sebelah. Ingat barang sendiri. Ini parah sudah ni.
1: Kan?
0: Sampai itu makcik sound-sound sudah. Buat malu betul lah.
1: Itu saya punya ikan.
0: Ikanku itu.
1: Kau tengok plastiknya saja sama. Kau tu basung. Saya ni bilis. Woi, lagi bagus.
0: Lagi. Mata biru bilangnya.
1: Mata biru. Kau ikanmu mata apa?
0: Mata duit.
1: Woi, betul-betul pula situ dia.
0: Apapun yang penting ama kita jangan turun. Yang penting ama kita jangan turun. Betul.
1: Hai, betul.
0: Buat terus naik. Dari hari ke hari. Gitu kan my friend. Moga terus sehat my friend bilangnya. Okey, terima kasih Abdul Hassan jumput.
1: Tapi kalau saya kata ini kan Abdul Hassan kan dia dua saya tu. Yang kusu dia boleh bertambah boleh berkurang dan itulah kita manusia.
0: Betul.
1: Kita sabar sajalah kan.
0: Bermada. Sudah diketawakan lagi.
1: Ini sejadi.
0: Si Jamal apa lagi ni Jamal?
1: Baru mau menaip lagi stiker.
0: Ya. Bukan aku salah kasih turun kaki di selipar orang. Sudah. Maksudnya salah pakai selipar juga ni.
1: Cakap. Dia mau kasih ke ada perkataan turun tu kan? Salah turun kaki di selipar orang. Kau cakap bahasa selipar. Dan itu bukan tajuk dia. Kau tengok kan. Dia mau mengelak macam mana kan?
0: Itulah.
1: Itu kan salah turun.
0: Itulah kan.
1: Patutnya mau turun situ perasa. Tapi kita turun situ garam. Terlebih garam.
0: Terlebih garam lah pula.
1: Kan boleh juga salah turun.
0: Kan.
1: Kan salah turun ingredient.
0: Yes.
1: Kan.
0: Itu dari kawan-kawan
1: kita lah ya.
0: Di WhatsApp, di Facebook
1: tadi
0: ada kan.
1: Tadi kita mencari di Facebook lah.
0: Tak dapat buka lagi. Belum boleh lagi.
1: Belum boleh. Belum tahu lagi.
0: Belum ter-refresh.
1: Kenapa ni? Siapa
0: mana
1: ini?
0: Mana sudah tu?
1: Mana dia?
0: Kita tengok balik. Kalau ada kawan-kawan yang dorang respon di Facebook nampaknya belum lagi.
1: Ada ni.
0: Adakah?
1: Ada.
0: Oh, ada empat orang.
1: Empat Allah ni. Woi.
0: Woi. Daripada siapa
1: bukan.
0: Kita ada?
1: Mana tadi tu? Bukan
0: atas
1: hari
0: lagi.
1: Ibu.
0: Daripada Mami Jun. Assalamualaikum DJ Ahi dan salam rentak pagi. Respon pagi ni kalau saya pernah turun pergi tempat kerja. Pernah turun pergi tempat kerja, salah masuk kedai tempat kerja dulu. Sebab orang baru masuk, orang baru kerja masa umur 18 tahun. Sekali masuk kedai tengok bosnya orang lain, malulah saya. Tebal kan. Jugalah muka, kesian. Tapi biarlah, biasalah orang baru kerja salah masuk kedai kan. Biasalah tu. Biasa salah turun kerja, salah naik tangga pergi klinik juga pernah.
1: Betul-betul.
0: Salah naik bas juga pernah. Saya pernah juga salah kereta.
1: Salah kereta.
0: Itu kan, biasa terjadi.
1: Kalau siapa lagi ni?
0: Siapa lagi?
1: Top.
0: Bersama selamanya. Man Kanalitos.
1: Salam uhuah semuanya lah. Persaudaraan dari Mans. Awal semoga semuanya dipermudahkan segala urusan.
0: Amin.
1: Ni.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih macam biasa. Dan juga daripada siapa ini? Arms Benz.
0: Salam DJ Budua. Salam bersiaran. Semoga ceria di sepanjang siaran. Bersiaran. Apa khabar Tawau? Dari Kota Kinabalu. Selamat pagi buat semua kenalan Kak Am yang berada di Tawau. Semoga sihat walafiat selalu. Yang kurang sihat tu segeralah berjumpa dengan doktornya.
1: Kan.
0: Dan banyakkan minum air kosong. Dan buat DJ Budua selamat tugas. Terima kasih Tawau FM pilihan
1: Anda. Terima kasih kembali.
0: Kak Sutina pun. Good morning. Terima kasih.
1: Terantar mereka-mereka mengantarkan di Facebook.
0: Di Facebook. Nanti. Di WhatsApp pun kalau ada lagi untuk dialog pun boleh juga.
1: Boleh terus.
0: Dialog kita apa sebab tadi tu?
1: Itulah.
0: Dialog kita untuk pagi ini. Aku
1: itu?
0: Pikir sudah sampai. Jadi aku turunlah.
1: Itu yang dia cakap. Jadi,
0: itu.
1: Jadu yang situ kan?
0: Tak typo juga di situ.
1: Tak apalah.
0: Respon telefon pun boleh?
1: Boleh, 778243.
0: Kita akan buka di jam yang seterusnya lah. Sekarang ni kita akan nantikan 9 pagi untuk macam biasa berita utama 9 pagi.
3: Hiburan, lagu-lagu terbaik.

0: Cadangan semak semula subsidi petrol untuk golongan kaya diteliti. Jangan ada persepsi negatif pindaan Akta MARA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Mekanisme terbaik sedang diteliti berhubung cadangan semakan semula subsidi petrol untuk golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata cadangan itu telah dibincangkan kementerian dan jawatankuasa berkaitan sejak beberapa minggu lepas namun belum dimuktamadkan. Semada ia akan melibatkan golongan kaya atau kategori lain.
1: Cadangan itu telah kita diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tan Sri Asam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama ada T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk melaksanakan.
0: Perdana Menteri dijangka mengumumkan pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara pada pertengahan bulan ini. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar memaklumkan dana unit transformasi masyarakat India Malaysia Mitra ditingkatkan kepada RM150 juta berbanding RM100 juta sebelum ini. Ia susulan prestasi baik agensi itu dalam melaksanakan program pembangunan masyarakat India. Keputusan dibuat selepas kerajaan menilai keberkesanan pelbagai program mitra yang disasarkan kepada kelompok masyarakat India yang memerlukan bantuan khususnya dalam bidang pendidikan, latihan dan pembangunan sosioekonomi.
1: Tapi mitra ni ada program khas kerana boleh digabungkan pandangan-pandangan sarjana, elit India dan wakil-wakil Satuan India. Tapi harus kita baiki program supaya program itu betul-betul sampai menjurus kepada kelompok yang memerlukan.
0: Perdana Menteri berucap pada majlis ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Sementara itu, ini reaksi masyarakat India berhubung penambahan dana RM50 juta kepada mitra.
2: Sebab semakin lama, semakin ramai generasi yang akan datang. So, kalau jumlah yang besar akan membantu lebih ramai generasi muda yang akan datang. So, saya rasa satu benda yang bermanfaat untuk seluruh masyarakat India di Malaysia ini dan juga untuk pembangunan negara.
3: Pertambahan RM50 juta ni, mereka akan menambahkan pelbagai inisiatif kepada pelajar-pelajar IPT dan juga ini akan membantu kepada generasi-generasi akan datang iaitu pelajar IPT untuk membangunkan diorang punya pengajian dan juga akan mengurangkan beban mereka.
2: Tambahan peruntukan ini saya rasa dapat membantu lebih ramai masyarakat India yang tidak dapat bantuan-bantuan sebelum ini. Jadi dengan penambahan bantuan ini saya harap ramai pelajar masyarakat India yang berada di universiti awam ataupun universiti swasta melanjutkan pelajaran mereka dan juga meningkatkan taraf hidup mereka pada masa hadapan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, hampir 2,000 usahawan India di seluruh negara menerima pembiayaan RM70 juta menerusi pakej modal usahawan dan rangsangan ekonomi India 2026 MUDRA. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim memaklumkan jumlah itu sebahagian daripada peruntukan keseluruhan RM220 juta yang diperkenal tahun ini.
4: Setakat hari ini kita telah berjaya daripada 220 juta ini telah meluluskan pembiayaan sebanyak RM70 juta kepada hampir 2,000 orang usahawan India di seluruh negara. Jadi saya harap lebih ramai lagi usahawan India akan tampil untuk mengambil bahagian dalam program kami MUDRA, iaitu program di bawah Power Up 10,000 untuk merancakkan ataupun membantu perniagaan-perniagaan rakyat Malaysia.
0: Stephen Sim. Sebanyak 556 kes direkodkan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac lalu, membabitkan rapasan lebih RM23 juta. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN, Dato' Azman Adam memaklumkan jumlah itu direkodkan hasil 42,894 pemeriksaan bersama pelbagai agensi penguatkuasaan.
5: Bahawa kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel. Itu sebanyak 249 kes dan yang kedua diikuti oleh petrol, yang ketiga minyak masak lah. Jadi kalau kita tengok daripada 556 kes tu, untuk diesel sahaja dia melibatkan rampasan sebanyak RM5.9 juta.
0: Menurut beliau, Sabah, Sarawak, Johor dan Kelantan antara yang merekodkan jumlah kes tertinggi melibatkan penyelewengan bahan api bersubsidi. Berita seterusnya. Musyawarah Nasional perlu dijadikan sebagai makmal pemikir bangsa. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia ruang untuk menguji fakta, memisahkan persepsi daripada realiti serta merumuskan tindakan berhubung keresahan masyarakat Melayu. Platform itu bukan sekadar medan membawa keluhan, sebaliknya menghimpunkan akal, data, pengalaman dan keberanian untuk mencari penawar kepada penyakit bangsa.
6: Namun, apabila kita berbicara tentang keresahan Melayu Islam, jangan sesekali ia disalahartikan sebagai penolakan terhadap perpaduan. Ini bukan soal perkauman. Ini soal pertanggungjawaban terhadap bangsa teras yang menjadi salah satu tunjang kestabilan, keharmonian dan kemakmuran negara.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berucap pada majlis penutupan Musyawarah Nasional di Kuala Lumpur. Mengenai keputusan kerajaan untuk meminda Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menegaskan ia tidak sepatutnya mencetuskan persepsi negatif memandangkan langkah itu bertujuan memperkasa institusi berkenaan. Jelas beliau, pindaan akta tersebut telah dipersetujui ahli majlis MARA.
6: Perlubuhan MARA yang dimulai dengan nama RIDA itu terus berada di landasannya. Dan akta ini dibuat supaya kita kembali kepada landasan asal dan supaya tata kelola pengurusan MARA ini tidak lagi apabila ketua pengarah tukar, pengurusi MARA bertukar, menteri yang jaga MARA bertukar. Yang paling menjadikan jika kerajaan bertukar, akta itu tetap digunakan bukan hanya sebagai panduan tetapi mesti dan wajib diikuti. Itulah tujuannya.
0: Beliau turut mengesahkan draft pindaan akta terbabit akan dibentangkan kepada jemaah menteri dalam 2 minggu lagi. Kes jangkitan hantavirus tiada penularan melibatkan rakyat Malaysia setakat ini. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad bagaimanapun berkata, pemantauan rapat sedang dilakukan meliputi perkembangan, lokasi penularan dan tren jangkitan secara global.
7: Tapi mustahak untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahak, pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuki perairan kita terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli menegaskan virus itu tidak boleh dipandang ringan kerana sindrom paru-paru hantavirus berpotensi membawa maut. Sementara itu, 94 penumpang dan anak kapal telah dipindahkan dari kapal persiaran MV Honduras yang terjejas akibat wabak hantavirus. Menteri Kesihatan Sepanyol, Monica Garcia memaklumkan mereka meninggalkan Pulau Canary dengan 8 pesawat khas, manakala sebuah pesawat masing-masing dari Belanda dan Australia dijadual menerbangkan 24 lagi individu. Pemindahan berlaku kira-kira seminggu selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia melaporkan 3 penumpang kapal berkenaan meninggal dunia akibat wabak disyaki hantavirus. 6 penumpang disahkan jangkitan, manakala 2 lagi disyaki kes. Terdahulu, kapal MV Honduras tiba di perairan berhampiran pelabuhan Granadilla dengan pihak berkuasa menyediakan operasi perubatan dan pemindahan berskala besar. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal semakin hampir menambahkan penantian 22 tahun untuk menjulang trofi selepas menang tipis 1-0 menentang West Ham United. Gol tunggal dijaringkan Leandro Trossard. Kemenangan itu meletakkan Arsenal 5 mata di depan pencabar terdekat Manchester City dengan berbaki 2 perlawanan. The Gunners akan mengesahkan kejuaraan jika menang ke atas Burnley pada 18 Mei dan perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei. Sementara itu, Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol ke-29 selepas menewaskan musuh tradisi Real Madrid 2-0 dalam pertemuan El Clasico. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjaringkan gol pada babak pertama sekaligus membantu pasukan Hansi Flick merangkul kejuaraan 2 musim berturut-turut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan semak semula subsidi petrol untuk golongan kaya diteliti. Jangan ada persepsi negatif pindaan Akta Mara. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: 9.20 minit pagi waktu ini.
1: Aduh, ada yang terperangkat dalam jam lagi ya?
0: Ada lagi. Masih. Cuaca pun agak panas hari ini. Kemarin pun panaskan air. Hari ini panas juga cuaca.
1: Tapi begitulah, kadang-kadang tengah hari dia hujan.
0: Hujan sekejap je lah.
1: Kan? Yang penting persiapan-persiapan kita tu sayalah kan. Awal kita berurusan, awal selesai kononnya lah. Kan, walaupun kadang-kadang awal berurusan tak juga pandai-pandai, kadang-kadang masalah-masalah counter, sistem breakdown,
0: sistem pula banyak. Biarpun ada pros and cons ya, kalau yang apa ni,
1: melibatkan
0: kita
1: teknologi kan, kan? Tapi begitulah, tapi kita kena faham lah,
0: kan?
1: Kan daripada dulu betul-betul konvensional, lagi lama lagi lama
0: sekarang ni sekurang-kurangnya banyak memudahkan sudah,
1: tapi satu kali dia masalah lagi lama daripada konvensional.
0: Itulah pula
1: kan. Tapi itulah, kita tak nolak apa ni, teknologi. Keperluan-keperluan tu memang diperlukan lah.
0: Betul?
1: Kan?
0: Ni daripada Abdul. Salam dari Assalamualaikum.
1: Oh, dari Indonesia.
0: Bagus saya dari Indonesia. Salam sebatik Indonesia. Salam berkenalan juga untuk Abdul.
1: Abdul?
0: Abdul namanya. Ya, salam kenal dari Abdul. Salam sebatik Indonesia.
1: Sebenarnya pakai nombor 62.
0: Itulah. Kan? Terima kasih dan baru juga bersama kita.
1: Itulah. Mari kita dengarkan siapa ni?
0: Kak Amina. Kita dengarkan dulu dialeknya pagi ini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Cik Ahir.
1: Hai.
2: Dialek saya ada dalam dua bahasa. Bahasa Tidung dan bahasa Blongan.
0: Okay.
2: Dialek Tidungnya. Daguku pangonio saboy. Jadi dako mindaunio.
0: Mindaunio. Okay.
2: Dialek Blongan. Bukundo nana sematong. Jadi aku di baina. Buat DJ, terima kasih.
1: Baina nao, baina kum.
2: Urusan DJ and DJ Ahir dan keluarga.
0: Amin. Terima kasih.
2: Memudahkan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih
0: Kak Amina.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau begitu kan memang kita selalu mengaminkan yang dengan bersungguh-sungguh.
0: Betul.
1: Kan. Hai, apa kabar Lukman?
0: Lukman Nur Hakim. Nur Hakim. Assalamualaikum DJ berdua.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini katanya kalau saya dulu pernah tersalah naik bas. Saya mau pergi kampung airport lama. Tapi ternaik bas pergi Tanjung Batu. Dalam hati bercakap, "Aik, kenapa bas ni limpas jalan pergi hospital?" Jadi saya pun turunlah. Kiranya ini ceritanya salah turun. Di depan hospital. Baru jalan kaki pergi stesen bas balik. Aduh, malu sendiri waktu tu.
1: Itu ya. Pada pandangan saya,
0: dari hospital pergi stesen bas,
1: dekat itu.
0: Dekatlah baju tu kan.
1: Pada pandangan saya,
0: apa?
1: Turunmu tu sudah betul. Kau bukan salah turun, kau betul turun. Kalau kau terus kau pergi Tanjung Batu Lokpon, itu memang kau punya salah lah.
0: Salah.
1: Maksudnya kau cepat bertindak.
0: Maksudnya cepat bertindak. Dia sedar sebelum tu.
1: Cuma masalahnya kau nak bas tu, kenapa kau nak baca depannya tu Tanjung Batu Laut?
0: mungkin dia tak nampak kan si Lukman, ataupun mungkin bas tu terlupa letak.
1: Kan?
0: Saya paling takut lah begitu tu naik. Dulu-dululah kan air naik bas. Mesti mau pastikan ni betul kan ni pergi mana ni.
1: Sudah naik anak ketiga, anak tangga ketiga kan? Turun balik, tengok balik.
0: Tengok balik lagi.
1: Tanjung Batu lah ni. Aku ni mau pergi mana ya? Rupanya lupa ingatan. Gitulah, kadang-kadang tengok banyak kali lah kan. KL lagi-lagi lah, pakai kod-kod lagi.
0: Betul.
1: Kau naik bas ni yang S4
0: dalam ni. LRT, dalam tren.
1: Gila kan.
0: Kan itu kalau
1: itu memang salah-salah lah.
0: Itulah. Terpaksa lagi.
1: Pasal
0: turun
1: beli
0: lagi,
1: tiket lagi.
0: Beli tiket lagi.
1: Kan.
0: Itulah pula.
1: Mau cerita pengalaman-pengalaman begitu tu kan. Menaiki kereta api laju. Pengalamanmu.
0: Ya, betul. Ini taju yang ke-12 dah kali ya.
1: Ke-12 ni. InsyaAllah. Isnin tu tidak ada satu pun yang akan tersenarai. Oh, jadi bang, yang kau bilang sampai 10, itu acah-acah je lah.
0: Iya.
1: Cik Din.
0: Cik Din pula.
1: Dalam bahasa Tidung.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Dan DJ Aki.
1: Sembayang bilang.
3: Cik Din mau berdelek dalam suku kaum Tidung.
1: Iya.
3: Daguku danoi saboy mio bahu dako mindau. Sekian, terima kasih DJ N dan DJ Aki.
1: Terima kasih Cik Din.
3: Urusan DJ Aki dan DJ N.
1: Sama-sama kita.
0: Sama-sama Cik Din. Terima kasih. Itu cucu kenapa tu Cik Din?
1: Dia interframe.
0: Oh, interframe.
1: Kan dia mau dalam bahasa apa? Ayo.
0: Mungkin Jojo pun mau ikut.
1: Mau juga itu sebenarnya tu.
0: Kan berdialek.
1: Dalam bahasa kita. Tapi dalam bahasanya sendirilah.
0: Ah iyalah, yeah. Bahasanya.
1: Yang penting jangan kamu pakai bahasa isyarat lah, nak nampak kami.
0: Gitu nak nampak.
1: Aha, gitu ya. Jadi banyaklah cerita-cerita apa semuanya yang salah turun ni apa semuanya ni. Ya. Yeah? Untuk sebenarnya untuk diri kita. Sebenarnya tu perancangan tu penting. Kan kita merancang fokus dengan apa yang kita buat.
0: Betul.
1: Kan supaya tidak ada perkataan-perkataan salah. Tapi silap itu berlaku bagus.
0: Iya.
1: Silap itu kita dapat pelajaran.
0: Maksudnya sebab kita belajar dari kesilapan.
1: Saya pernah membaca satu buku tentang motivasi, and dia bilangnya kan, dia tanya dengan dia interview, macam mana you boleh menjadi seorang yang terbaik, dia bilangnya. Dia cakap dengan memilih apa ni, dengan memilih apa ni cara yang betul. Dia cakap macam mana cara, ada tips untuk memilih cara yang betul. Dia cakap ada. Dia cakap caranya ialah dengan salah berbuat.
0: Salah berbuat, betul.
1: Kenapa perlu dengan salah berbuat? Dengan salah berbuat itulah kita akan membetulkan. Kan? Jadi kalau mau betul semuanya ataupun orang jenis yang ada perfection ni, perfector. Tak dalam begitu ya, tak wujud.
0: Yang perfectionist.
1: Perfectionist apa semuanya kan?
0: Tak boleh, sebab tak semua sempurna kan?
1: Kan? Kau pun kadang-kadang pakai selipar terbalik. Kan sarung terbalik label.
0: Betul.
1: Nah itu maksudnya tu, benda-benda yang begini kadang-kadang yang asas sejak pun kita kadang-kadang susah mau kawal. Apalagi benda-benda yang apa ni? Artis nanti kita akan cerita. Siapa artis kita akan?
0: Kejap-kejap lagi untuk kita bersama menerusi bisik selebriti.
1: Selebriti.
0: Yes. Kamu masih boleh lagi respon kita di WhatsApp dan juga Facebook.
1: Ataupun kamu nak kuat sudah.
0: Tak kuat sudah untuk menaip respon. Jadi kalau begitu voice pun boleh lah kan? Okey, lagu kita dulu.
1: Okey.
0: Bersama dengan Haziq, Rosby, Nur Lela.

0: 9.32 minit pagi. Waktu ni kita bawakan lagi Bisik Celebrity.
1: Kena bila ketibar-ketibar lah.
0: Ya, betul.
1: Kan biasa orang cakap orang baik bertemu dengan orang baik.
0: Mm?
1: Orang jahat bertemu dengan orang jahat.
0: Mm-mm.
1: Jadi kan, kalau kamu berterima dengan orang jahat kan,
0: mm-mm,
1: tengok balik diri kita.
0: Iya, betul.
1: Kan?
0: Kadang-kadang tengok diri sendiri. Kadang-kadang tengok diri sendiri juga.
1: Kena balik berpantulkan.
0: Yalah, betul.
1: Kita cerminan tu daripada segala sesuatu.
0: Ya, ini?
1: Tapi ini sesuatu yang istimewa lah.
0: Iya, betul.
1: Dulu digembar-gemburkan.
0: Mm-mm.
1: Sekarang ni ada sudah ikatan.
0: Ada sudah.
1: Ikatan.
0: Oh, dan orang tunggu bila tarikh istimewa gitu. Menanti hari bahagia.
1: Kan? Walaupun lain daratan kan. Dipisahkan Laut Cina Selatan.
0: Ya, dan lagi pun dua-dua. Satu lebih kepada bagian politik.
1: Ya, satu bagian politik. Satu bagian hiburan.
0: Satu hiburan. Nah, jadi diorang punya cabang tu berbeza. Ini kita mau
1: dalam tempayan bertemu jua.
0: Ini menerusi Bisik Celebrity kita. Syed Saddiq dan juga Bella Astila tunangnya.
1: Bella Astila, apa khabar?
0: Ya, Syed Saddiq kata dia menyifatkan tunangnya iaitu pelakon dan penyanyi Bella Astila sebagai seorang wanita serta ibu yang luar biasa. Masa puasa hari tu hari, Bella ni tak berhenti jual cookiesnya. Dia pun berniaga.
1: Dia tidak mengharapkan sesuatu yang
0: betul,
1: ada yang boleh disandarkan. Dia berusaha sendiri. Ya, dia tu dialah. Dia dengan politik yang dia
0: mempunyai. Yalah.
1: Tapi aku kena berusaha sendiri.
0: Betul. Ini kemarin juga merupakan hari ibu. Dan Syed Saddiq berkata sempena hari ibu kemarinlah kan. Kehebatan Bella dalam mendidik cahaya mata iaitu dua anaknya Aiden dan juga Ara. Yang jelas terpancar menerusi keperbadian anak-anak itu. Itulah kata Syed Saddiq, Bella seorang wanita yang luar biasa dan seorang ibu yang jauh lebih luar biasa.
1: Itulah, ya.
0: Dan contoh terbaik kepada Aiden dan juga Ara, betapa sopannya mereka itu memang datang dari ibunya.
1: Kan. Seperti bagaimana kuih,
0: begitulah
1: cuannya.
0: Kan? Cuannya.
1: Jadi kita kena buat juga lah kemana tumpahnya kuah. Kalau kita
0: tidak ke nasinya.
1: Nasi, kan? Jadi itulah ya, sebenarnya ada satu program lah. Ya, jadi sementara itu beliau dengan
0: Bella,
1: sebenarnya Dayang Ana Nabila.
0: Dayang Ara Nabila, Awang Astila. Dia meluahkan rasa syukur dan terujalah membenarkan hubungan akrab terjalin bersama ibunya menjadi tunjang kekuatan utama selama ni. Dan saya perasa memang Bella ke mana-mana pun ada ibunya di samping. Ibunya pun sebagai manajernya juga. Jadi tidak tinggal ibunya ikut dia pergi sama ada show, event, untuk shooting mana-mana.
1: Kan.
0: Tetap dengan ada ibunya. Dan lagi yang
1: gembira
0: mungkin
1: lah
0: memang ditakdirkan dia dengan Syed Saddiq pun, Syed Saddiq pun selalu ada untuk Bella. Rajinlah dia teman.
1: Membela lah Bella dia tu kan?
0: Membela, ya.
1: Bagus, Syed Saddiq membela Bella.
0: Ikut turut berjualan, membantulah.
1: Ada video dia ke?
0: Dah, tapi maksudnya diorang ada buat live. Jadi Syed Saddiq pun ada juga dengan Bella Astila di situ.
1: Dia humble ya. Estimate dia begitu, dia bukan pernah kapun. Gini mintri. Tapi dia sama-sama jual cookies. Kan guys, hari kita beli cookies.
0: Kan, jadi Bella sangat gembira sebab memang rapat dengan mamanya. Jadi bila tiba hari ibu, bila rasa terujalah, bukan hari ni je, hari-hari pun waktu sebenarnya untuk kita menghargai mama.
1: Hari-hari kan.
0: Sebab mamanya ni lah kekuatan sebenar, sumber kekuatan yang sangat kuat untuk Bella. Sentiasa ada ketika susah, senang, sedih,
1: manapun,
0: ketawa, kemana je Bella pergi, penat mana pun, tetap akan menemaninya.
1: Itulah kan mama, selain daripada dia pengurus dan juga itulah hati seorang mama kan.
0: Betul.
1: Mau banyak-banyak.
0: Iyalah.
1: Kan?
0: Jadi dia mengakui dirinya pun masih banyak perkara yang perlu dipelajari dan dalam mematahkan diri. Katanya Bella tidak sempurna. Alhamdulillah kalau ada yang mengidolakan. Tetapi sebenarnya banyak lagi yang Bella perbaiki. Dia pun sekarang masih belajar. Dia tengok apa yang mamanya buat. Contoh-contoh yang positif. Untuk diterapkan kepada anaknya juga kan.
1: Ya, pada cucunya.
0: Yalah, untuk menjadi ibu yang baik
1: kan,
0: kepada anak-anak.
1: Banyak lagi kan.
0: Betul.
1: Dia ni memang masih belajar lah. Dan itulah antara rasanya. Sebagai ibu, jadi dia mengambil satu idola. Satu cerminan untuk membentuk akhlak. Kelakuan paling penting lah.
0: Betul.
1: Banyak duit pun kalau kurang ajar ke apa semuanya kan. Berpangkat ke apa semuanya. Tapi itulah yang dibentuk.
0: Kalau sama juga tidak
1: orang
0: beradab.
1: Orang
0: sandakan.
1: Sama
0: juga kalau banyak duit tidak beradab. Tidak menghormati orang lain. Sama juga kan.
1: Kan berilmu tapi.
0: Berilmu betul.
1: Tapi tidak menampakkan akhlak yang baik apa semua kan. Itu lebih lah kita menjadi orang yang sederhana. Dan mencari idola-idola yang bersederhana. Kan. Kadang-kadang kita perlu belajar daripada kadang-kadang daripada daripada pencuri, penjahat yang perlu keluar daripada penjara. Situ kau boleh belajar sebab orang sudah insaf.
0: Insaf, betul.
1: Sekarang kadang-kadang kita ini melabelkan hitam kepada mereka kan. Bukan pasal itu skin punya color lah. Sifat.
0: Sifat tu.
1: Tengok kan? Tu macam saya tadi kalau betul kan begini kan. Tengok begitu dia humble juga.
0: Humble.
1: Sama-sama betul. Kan.
0: Dia tak perlu orang
1: anggap.
0: Oh, aku.
1: Aku ni
0: mi. Contoh menteri.
1: Aku kena jaga aku.
0: Betul.
1: Tapi gitu dia kan.
0: YB begini-gini kena orang. Gini, tapi kan. Sebab dia sangat merendah diri.
1: Dia memang rendah lah. Dia lebih rendah daripada si Anne kali tu. Dan merendahkan diri. Humble.
0: Merendahkan diri, humble.
1: Kan. Syukurlah kan. Banyak contoh-contoh yang baik kita boleh nampak kan.
0: Yalah, betul.
1: Apa yang kita boleh buat, kita doakan lah. Saya sadik dia juga Bella Astila ni.
0: Semoga dipermudahkan juga meniti hari-hari yang indah nanti.
1: Melahirkan anak yang soleh dan soleha, seterusnya akan menjadi pemimpin yang terbaik nanti.
0: Betul, jadi pemimpin yang baik, betul.
1: Cahaya mata, kurata ayun dalam bahasa Arab. Kan, untuk kedua-duanya lah dan juga kita lah.
0: Yes.
1: Mesti cakap, iya anak secara itu pasti lah, Bella. Ya Allah sopannya. Kan gitu.
0: Kan gitu, okay. Itu yang kita bawakan lah menerusi Bisik Celebrity.
1: Celebrity.
0: Ini lagu Bella Astila dan Adi Govinda. Lebih Indah Berpisah.

0: Eh, kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tuh.
2: Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik,
1: bisik,
3: bisik selebriti.
4: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air. Jimatkan penggunaan air. Elakkan pembakaran terbuka. Sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
5: Rentak pagi.
6: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa, kau bad, bad.

0: 9.49 minit pagi waktu ini.
1: Selamat pagi. Ya Allah, ada yang mengantuk.
0: Ni daripada kenyang. Siapa ni?
1: Oh, ni siapa ni? Tadi tunggu testing.
0: Abdul Salam. Ini saya cuba-cuba saja tadi. Ternyata sampai.
1: Jangan cuba.
0: Tidak juga tersalah masuk.
1: Tidak.
0: Ini judul bukan pula tersalah turun naik. Ucapan sahabat pagi selalu buat Pakcik Jamal di Tanjung Batu Laut.
1: Cuma dia khawatir tersalah masuk. Tapi betul. Cik Suri.
0: Cik Suri Nurin pula. Ni salam-salam paginya.
1: Salam.
0: Kalau makcik pula pernah terjadi, saya turun betul. Tetapi saya salah masuk rumah orang lain. Itu je lah. Terima kasih DJ.
1: Dia macam si Jamal juga. Salah turun tu kaki.
0: Salah turun pokok. Masih lagi.
1: Salah turun tu kaki diselipar. Cakap lah bilang salah selipar.
0: Salah selipar.
1: Nah Jamal, banyak selekonya.
0: Salah dah turun.
1: Asal perkataan turun saja. Mesti pun dia pun mencari juga. Apalagi salah turun yang gini.
0: Betul.
1: Salah turun harga. Aku fikir malam ni pula turun harga. Rupanya besok.
0: Betul lah.
1: Jadi kita beli
0: kan
1: barang malam kan. Tak tahulah, banyak spekulasi. Tawau ni kan rajin. Tapi habis beras semuanya. Karena membeli apa semua. Kalau kamu begini satu hari
0: terlalu
1: kan.
0: Buat pembelian panik. Jangan begitu.
1: Sebab kita kena ingat ada yang B40 yang betul-betul susah.
0: Ya betul. Ada kan? Lagi yang lebih susah.
1: Lebih susah apa semuanya. Belilah satu kampi atau dua. Kesatukan.
0: Jangan pentingkan diri.
1: Sebab ada orang gila yang susah daripada kita. Kau yang TV swasta saja, dia punya apa ni, piringnya sudah 4 di rumah. Kan? Makan mewah
0: piring,
1: apa semuanya.
0: Piring kaca lagi.
1: Piring kaca lagi apa semuanya kan. Dia ni kesian itulah diharapnya tu beras hancur tu.
0: Yalah.
1: Kan?
0: Jadi orang kata ingat-ingat orang belakang.
1: Kan? Tapi kenapa kita bagi pesan begini? Sebab ada istilahnya itu kan karma.
0: Betul.
1: Kalau kenapa anda menghormat orang lain begitu, nanti kau tidak akan dihormat nanti. Jadi karena sekampit nanti kamu bergerak begadung.
0: Ini kan lagi soal makanan.
1: Makanan apa semuanya kan. Pandai-pandai timbang lah apa semuanya kan. Mampu juga kamu kan. Itu pasal kita bukan ditawau lah. Mungkin di Malaysia kita tidak boleh ada istilah macam bank food. Food bank apa semuanya kan. Ambil sekadar perlu.
0: Betul.
1: Susah.
0: Ambil sekadar perlu. Tidak. Kan?
1: Ambil yang tiga rumah punya keturunan.
0: Yalah. Kalau boleh yang memang betul-betul orang yang susah lah kan.
1: Itu. Patutnya gitu kan.
0: Yalah.
1: Baru-baru kita apply benda-benda begini kan. Baru harmoni. Kan. Kita selipar saya di masjid hilang.
0: Ini kan lagi.
1: Ini kan pula makanan.
0: Makanan.
1: Baru tu makanan yang memang favorite dia. Instant noodle apa semuanya kan.
0: Itulah.
1: Asam laksa. Favorite aku tu. Tapi bukan. Kita kena tahan diri kita lah.
0: Yalah.
1: Macam tadi beras tadi kan. Tidak payahlah buat.
0: Kita pun bukan, disuruh berjimat juga.
1: Lagi satu N.
0: Apa?
1: Kalau sudah Tuhan membalas. Kalau Tuhan sudah membalas, kau beli banyak, contoh 5 kampit. Tiba-tiba situ apa semuanya kan. Kau punya itu berkutu.
0: Itulah.
1: Banyak rosak. Kerana Allah tidak reda. Kan kita tengok
0: boleh jadi kan.
1: Boleh jadi. Kalau Allah mau membalasnya tu. Mata syawilah ayah syaAllah. Yang semua atas kehendak apa semuanya. Tapi kerana kau beli satu, kerana kau ingat lain. Itulah berkat. Makan sikit kenyang, makan sikit kenyang. Sebab apa? Sebab sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. kan. Kamu begitulah ya. Tukar mindset lah, cara berfikir apa semuanya
0: jangan,
1: kan.
0: Yang penting jangan pentingkan diri sendiri.
1: Jangan pentingkan diri sendiri.
0: Ingat juga yang lain.
1: Walaupun akan datang bekal nanti, kalau rezekimu nanti kan nanti ada lagi bekal sampai kan.
0: Dalam rezeki kita ada rezeki orang lain.
1: Kan. Bukan maksudnya
0: jangan
1: tu kopi.
0: Jangan tamak haloba.
1: Jangan tamak, tak boleh haloba lagi. Makan lobak bagus.
0: Makan lobak boleh.
1: Bukan apa, kita kena didik diri kita. Sebab belum kena dengan diri kita.
0: Betul.
1: Kan. Jadi kalau kita mau orang baik berbuat baik dengan kita, kita kena first dululah.
0: Ya.
1: Serahkan pada
0: kita
1: Allah.
0: Kita dululah berbuat baik dengan
1: berbuat
0: orang.
1: Berbuat baik apa semuanya kan. Jangan tuding jari, jangan

0: cakap apa semuanya kan. Kalau kita mau ambil kan, kita tengok, ada orang di
1: belakang. Ada lagi orang.
0: InsyaAllah kalau Allah rezekikan nanti, berkali 2-3 hari ni ada bekalan lagi tu.
1: Ada lagi tu kan? Betul.
0: Betul, ada bekalan.
1: Ada lagi.
0: Tengok kan? Bayangkan kalau kau mau beli tu, sampai 5 apa semua, akhirnya membazir.
1: Kan? Akhirnya pula lasas tak dapat termakan.
0: Dapat termakan.
1: Bayangkan kutu. Padahal boleh je pun kan? Bagi dengan orang yang lain.
0: Lain lah kalau
1: ini terlampau cuman. Kadang-kadang yang terlampau tamak beli banyak-banyak lasas tak juga termakan semua.
0: Biasa begitu.
1: Bukan dari makanan, banyak benda lah macam tu. Beli banyak-banyak buat apa? Sedangkan dia, orang lain boleh je pun.
0: Macam juga tu kan. Banyak-banyak apa? Download bikinnya tak dah.
1: Ya. Kan?
0: Kan.
1: Banyak download.
0: Banyak-banyak download. Nak jadi bikin.
1: Banyak download resepi. Nak juga bikin.
0: Nak bikin. Berapa download sudah? Penuh sudah bang. Bikin iman satu ni. Nak ada lah. Telur goreng ni pun kau nak bikin.
1: Buat nak tak bila.
0: Kan. Itu saja apa ni, menintifikasikan dirimu sendiri. Apalagi benda-benda yang macam gini lagi ni.
1: Betul.
0: Ha, kan? Bukan ingatan kita bersamalah. Sebab mau hujung-hujung sebenarnya ni. Ya, terima kasih lah yang mengantarkan WhatsApp.
1: Ya, di Facebook kita tengok. Ada lagi kan di Facebook? Di WhatsApp Tau FM kita semua sudah bacakan. Di Facebook kita tengok lagi kalau ada gerakan.
0: Kalau ada, kita tengok ada gerakan-gerakan yang
1: betul.
0: Lincah kat di sini ni. Macam tidak ada sudah ni. Macam lah.
1: Tiada lah.
0: Tengok balik kan.
1: Belum ada.
0: Tadi 4. Oh, sana. 4 semuanya sudah.
1: Oh, semualah.
0: Terima kasih lah semuanya lah ya.
1: Ya.
0: Ada maklumat ya?
1: Tiada lah. Cuma yang hari ni, nanti jam 10 pagi ni lah. Okey, di IPD Lada tu untuk pengujian sistem siren amalan awal.
0: Awarannya.
1: Amaran awal tsunami di beberapa tempat untuk hari ini di IPD Lada tu. Jadi, 10 pagi hingga 1 tengah hari.
0: Kalau kamu dengar yang kamu pula
1: jangan
0: panik. Terus buat pembelian panik lah apa semuanya.
1: Ya, dia panik kan? Dia buat pembelian panik pula.
0: Pembelian panik.
1: Pada pengujian siren.
0: Pengujian siren saja pun. Di mana tu bunyi tu? Sana. Mari kita beli dia punya siren. Weh. Siren mana
1: beli?
0: Baru pembelian pun panik.
1: Itulah. Okey, terima kasih untuk rakan-rakan yang sudah respon di WhatsApp dan juga Facebook. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti untuk rentak pagi pula. Ada serbasin lagu back to back 10 hingga 11 pagi.
0: Yes,
1: dengan lagu-lagu hiburan. Banyak lagi pengisian di jam terakhir. Ada Senda Kata Secantik Bahasa, Tak Tahu Tengah Lami Sebi, dan juga Ayuk ke Dapur untuk hari
0: semua
1: ini.
0: Semua terbaik di jam yang terakhir ya. Minta maaf banyak-banyak. Yang terhibur syukur, yang tidak apa boleh buat lah.
1: Apa boleh buat. Yang penting sama-sama terhibur sejaklah.
0: Sama-sama
1: mengejar mimpi.
0: Sama-sama.
1: Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: Hai, saya Roshamno. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Sawah. Sawah yang bermaksud bendang, tempat padi ditanam. Petani itu turun ke sawah untuk menanam padi. Sawah.
2: Seindah kata, secantik bahasa. Tawau FM.

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Zah. Ini kawan. Kawan punya cerita. Dia ni sebenarnya ni, dia dengan mertua dia ni okey. Tapi kadang-kadang kan ada biasalah pel-pel orang tua ni kan. Menyebabkan kadang-kadang ada anak ni macam yalah
2: menantu,
1: terasa hati kan. Itulah. Susah sikit lah kalau dia bercerita pun macam fahamlah. Tapi masalah dorang ni okey, tak ada masalah pun. Jadi dia mau tahu bagaimana cara untuk menjaga hubungan dengan mertua dalam perkahwinan ni.
2: Ya, macam mana ni Mr.
3: B? Allahuakbar. Kita ni pun kahwin pun tak sampai 10 tahun kan.
1: Betul.
3: Baru cuma lagi. Kita hanya menukilkan pandangan ulama-ulama kita lah. Biasanya kalau dalam perumah tangga ni yang sedikit bermasalah tu kebiasaan kita punya isteri lah. Kalau mungkin di sisi suami tu, dia dengan mertua tu tak jadi masalah.
1: Betul.
3: Juga. Cuma ada juga beberapa kes kan yang berlaku perselingkuhan dengan mertua, itu bahaya juga tu. Itu batasan tu, batasan tu kena dijaga jugalah. Itulah Islam tu menggariskan batasan-batasan yang perlu kita jaga. Dalam rumah tu macam mana kita punya pergaulan, kita punya pemakaian macam mana, batasan syariat tu kena dijaga. Jadi kalau dalam konteks isteri dengan mertua, yang paling utama adalah kita kena menganggap bahawa mertua kita tu sama macam kita punya ibulah. Yang patut diperlakukan sama seperti ibu kandung kita. Maksudnya tidak ada yang sempurna lah. Pasangan kita tak sempurna, begitu juga kita punya mertua. Jadi sepatutnya kita banyak terima kasih lah dengan kita punya mertua yang melahirkan kita punya pasangan. Kan, banyak terima kasih. Memanglah pasti akan ada berlaku pertengkaran, pergaduhan dalam rumah. Maka itulah ulama kita pesan, kalau boleh, kalau bolehlah, ini pesanan ulama kita.
2: Betul.
3: Lepas kita melangsungkan perkahwinan, kalau boleh
2: cari
3: tinggal secara berasingan. Maksudnya dapur asing. Yang kadang-kadang berlaku isu tu bila mana dapur berkongsi, tempat makan berkongsi, ada membanding-membandingkan. So isu tu berlaku di situ, bermula di situ. Mungkin di sisi orang tua benda tu perkara biasa, tapi di sisi isteri kita yang didikannya tak sama seperti mana ibu kita, di situlah bibit-bibit pergaduhan tu bermula. So kalau boleh, bukanlah kita mengasingkan diri daripada keluarga kita, tapi kita belajar untuk berdikari dengan kehidupan yang baru.
1: Betul.
3: Supaya mengelakkan benda-benda begitulah. So itulah kadang-kadang pasangan tu bila mana lepas berkahwin tu cari rumah sewa kecil-kecil dulu.
1: Betul.
3: Itu sebenarnya betul. Langkah-langkah untuk kita mengelakkan yang pergaduhan begitu. Dan dalam masa sama belajar untuk membina kehidupan yang baru.
2: Kehidupan sendiri.
3: Macam agak serius sikit.
1: Lama-lama
2: menempuh.
1: Terpaksa alam. Cari bilik ya lepas ni. Bilik sewa.
0: Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu. Tanyalah Mr. B.
5: Lagu-lagu 10 hingga 11 pagi. X Hits Malaysia.
6: Drama atau filem.

0: X Hits and Arabanza.
1: Semuanya di Tawa FM, pilihan Anda.

kejuaraan yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Yuk ke dapur.
1: Ayo ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Hai Wan J.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa khabar Wan?
1: Wih, sedawa.
3: Terlalu banyak makan aku ni.
1: Kan. Dia bagi hint sudah.
3: Ya, itulah tu kan. Tadi try-try, belajar-belajar. Jadi macam mana Wan, okey?
1: Okey, Alhamdulillah.
3: Jadi tak jadi?
1: Bolehlah. 8/10. Okeylah, okey.
3: Belajar kan?
1: Betul.
3: 8/10, jadi ada 2 lagi. Kita cuba perbaiki lagi lah.
1: Betul.
3: Resepi kita yang baru kita belajar ni. Jadi itulah Wan, resepi yang Azhar baru belajar. Resepi kuih akok.
1: Kuih akok.
3: Sedap ni. Saya suka makan kuih akok. Dia lembut-lembut, berlemak.
1: Lembut-lembut manja.
3: Dia rasa-rasa telur tu kan?
1: Betul.
3: Sedap-sedap-sedap. Okey. Jadi hari ni itulah resepi yang Azhar kongsikan untuk mendengar kita. Itu resepi kuih akok. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan. Kepada anda yang nak belajar, okay, Azhar halalkan. Oh gitu. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan. Kita perlukan santan. Garam dalam 2.5 cawan lah macam tu kan.
1: Okey,
3: kita perlukan juga 1 cawan air gula nisan. Kita perlukan gula Melaka ataupun gula palmawan. Jadi dalam 1 cawan macam tu lah. Ataupun 2.5 keping lah gula tu. Kita perlukan ataupun mungkin boleh juga tukar lah dengan apa ni, gula merah.
1: Kalau gula merah pun boleh juga.
3: Jadi kita perlukan juga air pandan, 1 cawan, 1.5 cawan tepung gandum diperlukan, 1 cubit garam, 4 biji telur. Telur
1: grade
3: ni
1: B.
3: Kita grade B lah. Dan cara-caranya sikit je kan bahan-bahannya. Okey, kita perlu masak dulu air gula tadi. Dan kemudian bersama dengan air pandan lah, ya, kita masak dahulu. Masak jangan masak jugalah santan. Santan ni kita perlu masak juga Wan, supaya akok kita ni tahan lama. Kan, dan tidak mudah basi. Jadi kita sejukkan sekejap setelah kita masak tu. Dan kemudian kita blender telur 4 biji tadi kan. Kita blender. Jadi apabila sejuk
1: yang semua, dipanaskan tadi tu ya,
3: semua bahan-bahan ni sudah sejuk, barulah kita sekalikan. Kita satukan. Dan kemudian kita tapis.
1: Tapis lebihan itu kan.
3: Ya, betul-betul. Lepas tu kita bakar.
1: Masukkan dalam acuan lah.
3: Ya, dalam dia acuannya tu bulat-bulat kan. Kita masuk acuan dan kita bakar. Kita tengok-tengok lah. Jadi kalau sudah masak, kita angkat.
1: Angkat dan makan.
3: Makan. Jadi sekejap je ni. Kalau kita ngap-ngap kan, ngap-ngap mendak rasa. Habis juga rupanya.
1: Ya, betul. Jadi saya pernah makan kuih akok yang dibagi oleh kawan saya kan. Dia beli dalam RM5 lah macam
3: gitu.
1: Habis.
3: Nah kan,
1: satu orang makan.
3: Kan, sebenarnya lembut, sedap kan. Tapi ada juga orang yang mungkin kurang
1: menggemari kuih-kuih lembut ni.
3: Iya, kan? Tapi Azhar memang suka akok ni.
1: Sedap kuih akok ni.
3: Akok ni sebenarnya dia daripada Kelantan.
1: Okey, Kelate. Resepi Kelate, boh.
3: Mau cakap pun, tapi dah pandai. Keras betul lidah ni. Okeylah, jadi selesai untuk resepi kita. Sedap ni, sama ada anda makan untuk sarapan pagi, minum petang pun sesuai juga.
1: Betul.
3: Jadi selesai untuk resepi kuih akok Azhar.
1: KAA, kuih akok Azhar.
3: Oh ya, KAA kan. Jadi anda boleh cuba resepi ini. Jadi esok Wan, resepi apa pula?
1: Esok kita akan kongsikan satu lagi resepi. Nantikan resepi apa.
3: Ya, sampai kita jumpa lagi.
1: Assalamualaikum, selamat mencuba.
3: Bye.
2: Ayo ke dapur. Ayo ke dapur.

Cuti masa bekerja bukan alasan untuk kita untuk tidak menjalani hidup sihat. Bangunlah dan bersenamlah walaupun hanya menggerakkan badan selama 60 saat. Hai, saya Siti Aisyah Ramli. Kekal sihat dan ceria bersama Tawau FM. Ikhlas dari saya.

Ish, lambat juga kereta di depan ni. Mesti main telefon ni. Kenapa perlu pegang telefon ketika memandu? Bukankah itu satu kesalahan jalan raya? Dan hormatilah pemandu di belakang anda. Pesanan mesra ini untuk kita semua hanya di Tawau FM. Ingat tu...

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Pendidikan percuma ini kita mula tingkatkan. Sebab itu saya telah umumkan dalam belanjawan peringkat awal kalangan miskin Tegar sekitar 5,800 pelajar miskin Tegar akan diberikan pendidikan percuma. Dan sekarang saya nak umumkan jumlah ini kita akan tingkatkan melalui bantuan PTPTN kepada 10,000 pelajar kategori miskin.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesehatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

0: Baik, untuk sekarang pukul 11 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, di mana saja anda berada. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di Tower FM, stesen dan anda. Baik, kita bersama dengan rakan suka DJ Ahi dan juga DJ Ender sejak pukul 6 pagi. Baik, dari sekarang sejak pukul 3 petang, saya Tamri Jamil akan terus menemani setora pendengar musi short layan untuk hari ini, hari Isnin 11 Mei 2026. Saya mendoakan semoga semuanya sihat, semuanya ceria, semuanya gembira pagi ini. Dan bagi setora yang ketika sedang menjalankan tugas, selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan tugas kita dengan sebaiknya dan akan memberikan hasil yang terbaik kepada kehidupan kita, keluarga kita, masyarakat kita, ya, dan negara kita, saya kira. Apapun yang sudah lakukan pagi ini, mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar. Dan sepanjang saya menemani anda untuk ini 4 jam saya bersama dengan anda sekitar 3 petang, saya akan kongsikan berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar bagian tahun, dan juga pastinya lagu-lagu hiburan yang terus menghiburkan pendengar-pendengar kita. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Tok FM, Sesemenan dan Muzi Syok Layan.
1: Jom bersama Syok Layan di Tawau FM.

0: teruskan melangkah bersama Tawau FM Pilihan Anda.
1: Baik, kita makan dan pertemuan kita pagi dengan semangat dan azam yang baru. Bagi Isnin kita, ya. Bagi Isnin kita 11 Mei 2026. Bersamaan 23 Zulkaidah 1447 Hijrah.

Okey, selamat pagi untuk anda yang baru bersama kami di Tawar FM, saya Syed Brananda. Sesungguhnya hari ini adalah peluang baru untuk kita mencipta kejayaan dalam kehidupan kita, bukan sekadar mengulang kesilapan. Jadi jangan biarkan kegagalan semalam menyekat potensi luar biasa kita pada hari ini.

Sentiasa bersyukur dan bersikap positif bersama geng Show Layan. 11 pagi hingga 3 petang.

Music dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tower FM, cuaca bukan penghalang.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: 12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesihatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

Tiada hari tanpa lebih muzik dan maklumat. Sajian Shok Layan 11.3 Tawau FM. Layan sampai penuh.

0: Nihan Anda.
1: Perhiasan diteruskan melalui online.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Baik, semoga anda terhibur lagu bersama daripada Fitri Haris berusi Zon Kesalo untuk pagi ini. Waktu sekarang pukul 11.38 pagi dan seperti biasa di pagi ini sejenak kita bersama dengan Kak Gorgeous berusi Formula Kak Gorgeous. Kali ini kita akan berkongsi sesuatu yang menarik, iaitu bagaimana nak kita hilangkan kecuat.
2: Formula bukan separang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
3: Kak,
4: Assalamualaikum.
3: Kenapa? Waalaikumsalam. Bagi salam dulu. Waalaikumsalam. Kenapa bulat?
4: Kemudian baru salam. Apa mesti bulat ni?
3: Kenapa?
4: Ha? Ada apa tadi? Makcik-makcik.
3: Okey, makcik-makcik tu kenapa?
4: Tiba-tiba dia bilang, "Eh, kau bandingkan si Bulat bilang yang selalu sama si Kak Gorgeous di radio tu."
3: Ui, ditegur kau
4: kedapatan.
3: Bulat. Kedapatan. Kenapa
4: terus,
3: dia?
4: Dia bilang, "Eh, tanyakan bahasa sama si Kak Gorgeous tu macam mana mau hilangkan ketuat."
3: Oh, hilangkan ketuat.
4: Ha, dengar tu makcik.
3: Senang. Ada caranya. Kita gunakan daun kesum.
4: Daun kesum.
3: Ya, bukan je dia tu wangi.
4: Yang warna hijau bagus tu kan? Memang
3: iyalah.
4: Warna hijau.
3: Bukan jet dia tu wangi untuk dimasakkan. Tapi dia boleh juga hilangkan ketuat.
4: Oh iya, bawa pula daun kesum untuk masakan. Ya. Bagaimana kak caranya?
3: Caranya kita tumbuk sampailah dia lumat. Campur sikit garam. Baru kita sebatikan. Kita mix dia. Baru kita sapu campuran tu di atas ketuat. Tunggulah sampai dia kering. Mesti tunggu dia kering dulu berat. Baru kita bersihkan. Jadi amalkanlah sehingga ketuat tu gugur sendiri. Jangan cabut, jangan buat apa, biarlah dia gugur sendiri.
4: Maksudnya bikin paste, lepas tu letak di bagian ketuat tu. Tunggu sampai kering. Buat hari-hari ini sampai ketuat gugur sendiri.
3: Sampailah dia gugur
4: dikasih
3: sendiri.
4: Putus tu.
3: Iya.
4: Ya makcik, dengar sudah ya makcik.
3: Senang kan?
4: Senang tu.
2: Nak cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau FM.
1: Terima kasih Kak Gorgeous yang terus berkongsi sesuatu yang bermanfaat kepada pendengar-pendengar kita pagi ini. Kalau anda cantik, nak sihat, terus setia bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. Kerana Kak Gorgeous akan terus bersama dengan anda setiap hari. Di mana? Di Tawau FM, stesen pilihan anda.

0: Okey, sebab ada timbul lagu persembahan itu tadi, lagu saya kira cukup menarik untuk benar-benar kita. Teruskan pukul 11.50 minit pagi, saudara. Berikut saya sampaikan jadual waktu solat untuk hari ini yang yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Muti Negeri Sabah. Dan bagi saudara yang tinggal di kawasan Lahdatu, sila bukan Kunak Sabah Sempurna Tungku, bahagian Tawar Timur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya solat Fardu Zuhur untuk hari ini tepat pukul 12.05 minit tengah hari, ya, 12.05 minit tengah hari. Waktu asar pukul 3.25 minit petang, waktu maghrib pukul 6.14 minit petang, waktu isyak pukul 7.27 minit malam, sementara subuh pagi esok saudara tepat pukul 4.40 minit pagi. Dan bagi saudara yang tinggal di kawasan bahagian Tawau, ya, bahagian Tawau, bahagian Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kerabakan, bahagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu solat Fardu Zuhur hari ini tepat pukul 12.08 minit tengah hari, waktu asar pukul 3.29 minit petang, waktu maghrib pukul 6.16 minit petang, waktu isyak pukul 7.29 minit malam, sementara subuh pagi esok saudara tepat pukul 4.45 minit pagi. Demikian tadi saudara, waktu untuk solat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Muti Negeri Sabah.
1: Kesibukan dan kepenatan tidak menghalang anda menikmati lebih muzik dan maklumat. Show Layan 11.3 Tawar FM, show menikmatinya.

0: 张吉沃。
1: Baik, teruskan pukul 12.01 minit tengah hari. Selamat hari tuan yang baru bersama kami Jawa FM, Master Set dan anda. Dan seperti biasa dari sekarang sehingga pukul 2.30 petang nanti, saya akan terus hiburkan anda lagu-lagu rock dalam segmen Janji Rock. Pastinya menghiburkan pendengar kita bersama dengan Utopia. Membelakang pertemuan kita mesti lagu Mitali Cintaku. Terus menghiburkan pendengar-pendengar kita pagi ini. Tengah ini, maafkan saya.

0: العذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, kaum Lut di luar rumah berkobar-kobar mahu masuk dan hendak memecahkan pintu rumah Nabi Lut. Para malaikat itu menyarankan kepada Nabi Lut agar pintu rumah itu dibuka lebar-lebar untuk memberi kesempatan bagi orang-orang yang haus homoseks itu masuk. Namun malangnya, apabila pintu dibuka dan para penyerbu memijak kaki untuk masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan mereka dan tidak dapat melihat sesuatu. Mereka mengusap-ngusap mata, tetapi ternyata sudah menjadi buta. Sementara para penyerbu rumah Nabi Lut berada dalam keadaan kacau bilau, berlanggar antara satu sama yang lain, berteriak-teriak menanya-nanyakan gerangan apa yang menjadikan mereka buta dengan mendadak. Para malaikat berseru kepada Nabi Lut agar segera meninggalkan perkampungan itu bersama keluarganya, karena masanya telah tiba bagi azab Allah yang akan ditimpakan. Para malaikat itu berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar di dalam perjalanan keluar kota, jangan seorang pun dari mereka menoleh ke belakang. Nabi Lut keluar dari rumahnya sehabis tengah malam bersama keluarganya yang terdiri dari seorang istri dan dua putri, berjalan cepat menuju luar kota, tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri sesuai dengan petunjuk para malaikat yang menjadi tamunya. Akan tetapi, si istri yang merupakan musuh dalam selimut bagi Nabi Lut tidak tergamak meninggalkan kaumnya. Ia berada di belakang rombongan Nabi Lut, berjalan perlahan-lahan, tidak secepat langkah suaminya dan tidak henti-hentinya menoleh ke belakang karena ingin mengetahui apa yang akan menimpa atas kaumnya, seakan-akan meragukan kebenaran ancaman para malaikat yang telah didengarnya sendiri. Dan sebaik saja, langkah Nabi Lut beserta kedua putrinya melewati batas kota Sadum. Sewaktu fajar menyingsing, bergetarlah bumi dengan dahsyatnya di bawah kaki rakyat Sadum. Tidak terkecuali istri Nabi Lut yang munafik itu. Getaran itu mendahului suatu gempa bumi yang kuat dan hebat, disertai angin yang kencang dan hujan batu yang menghancurkan dengan serta-merta kota Sadum beserta semua penghuninya. Demikianlah tuan-tuan, mukjizat dan ayat Allah yang diturunkan untuk menjadi pengajaran dan ibrah bagi hamba-hambanya yang mendatang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah ditawa FM.

Rock. Baik, teruskan pukul 12.20 satu minit hari. Terus bersama kami melusi Janji Rock bersama dengan Smash. Melusi lagu Ikrar Cinta. Terus memburukan peringkat-peringkat kita tengah hari ini.

Okey, selamat hari untuk Nisha Alisha. Katanya, apa khabar, saya sihat. Salam Syuk Layan dan Janji Rock ini buat semua keluarga Nisha, rakan-rakan pendengar setia Tau FM di mana saya berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Tau FM mantap katanya. Terus bertemankan DJ bertugas tengah hari ini.

0: itu kita dapat offer daripada Abang Rabi Sarip untuk mengiringi dia untuk first album yang diterbitkan oleh Rabi Sarip. Jadi dia bagi pada saya album tu, dia kata, "Adik, practice lagu-lagu Abang, ikut pergi concert." Tapi masa tu belum ada nama BPI lagi. Kita masih ada nama, macam-macam nama lah. Ada panggil kita Hurricane lah,
1: Baby Face
0: lah, macam-macam nama. Tapi bila kita dah start iring Abang Ramli jalan konsert-konsert seluruh Malaysia, Abang Ramli pun asyik sebut macam-macam nama panggil kumpulan kami ni. Ada dia sebut apa, Anak Kampung lah, Biar Anak Kampung. Ada sebut apa, Taufan lah. Jadi nama semua tak kena. Jadi bila saya cakap kat dia, "Bang, tak kena lah nama-nama yang Abang bagi ni." Jadi satu hari tu ada konsert di Kedah ke sana,
1: Ipoh, Perak.
0: Dia selepas dia dah nyanyi-nyanyi lagu tu, dia nak memperkenalkan band kami, dia tersebut Bumi Putra dia. Jadi dia tak langsung dia tulis kat kita, "Ini ada kumpulan Bumi Putra," dia kata. Lepas tu dia cakap Rockers kan. Itulah terjadi je nama Bumi Putra Rockers yang telah diberi oleh Abang Rami Sadiq kita, Papa Rock kita. Itu cerita dia.
2: Baik, selamat tengah hari untuk Mail dari Gudang 4 Tawau. Kita selamat tengah hari dan semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Allah Yang Maha Kuasa. Amin kita ya. Salam jaya Rocker dan semua pendengar Tawau FM dan anggota ku Lady Abang Tambi, selamat berehat katanya. Baik, terima kasih untuk Mail. Terus hantarkan ucapan anda ke 019-490-3838.

Baik, terus bersama dengan kembali ke Matra Musi lagi besar di Lembu Raya. Menantikan berita dari Pusat Berita Radio, angka sebuah ikutan bila tempat pukul 1 tengah hari ini.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Bapak teruskan pukul 1.20 menit hari. Selamat hari untuk hari yang baru bersama kami Tau FM Stesen Belanda. Anda masih bersama kami melalui Janji Rock, menjanjikan lagu rock sehingga pukul 2.30 petang. Baik, terus saya takut ucapan anda ke 3019-490-3838. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan saudara mesti terlalu masalah kita. Bersama dengan Amy Sri Kandi, cintaku terus menghiburkan pendengar-pendengar kita tengah hari ini.

0: Wah, wah, wah, Rock nampaknya.
1: Lah, kakak ni baru seorang mau tangkap pelayan lagu Ella.
0: Banyaklah kau punya Ella, Rock. Rock juga. Solat kah, sayang?
1: Bereslah, Kak.
0: Alhamdulillah. Cari salah.
1: Kita Rock ni biar beriman.
0: Kalau gitu, senanglah hati kakak ni. Bila cinta berakhir.
1: Percayalah, kakak.
2: Janji Rock di Tawang FM setiap hari. Janji Rock. Sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Anda.
1: Baik, semoga anda timbul lagu bersama dengan kumpulan Mercury melalui Zon Kesadu untuk tengah ini. Waktu sekarang pukul 1.54 menit tengah. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Tawau FM, stesen pelan anda, dan anda masih diberikan musi semen janji rock sehingga pukul 2.30 petang ini. Baik, terus bersama kami di Tawau FM, stesen pelan anda. Kita terus hayati lagu susunya petang ini. Tetap Ku Cinta. Projector band terus memberikan pendengar kepada kita.

Okey, selamat hari untuk Aiman di Taman Ria 6 yang mengucapkan selamat hujung minggu ini dan juga kepada semua pendengar Tau FM dari dulu sampai sekarang lah. Terutama sekali rakan FB, rakan TikTok, rakan BKB, satu klub untuk Kak Sendeng, Rindiani, Aiman dan juga Izlan, Dalan dan Kak Memijun. Dengan ucapan selamat hari, selamat hari Isnin. Kalau mandu tu hati-hatilah, kata. Terima kasih, kata.

Okey, semangat nanti buat lagu bersama dengan Bumi Putra Rockers BPR. Baik, sekarang kita menjalankan program Amal Madani Derma Darah Anjuran Pertumbuhan Komuniti Tidung Sabah yang akan berlangsung pada 17 Mei ini 10 pagi hingga 3 petang di salah sebuah pusat membeli belah terkemuka di Tawau. Program Amal Madani Derma Darah Anjuran Pertumbuhan Komuniti Tidung Sabah ataupun PAKOT. Baik, terus memang bersama dengan kumpulan Mei, berusia lagu Cinta Memekar di Hati.

0: betul lah, pilihan lagu kita up to date kan. Persembahan kita tip top. Sekarang kau nak tanya, pakaian kita ni kan, macam mana? Cuma kau tengok, pakaian kita ni langsung tak mencerminkan yang kita ni betul-betul rockers kan. Betul tak Black? Oi, kau dengar aku cakap? Ha? Hey, kita kena sepakat Black. Sekarang kau nak tanya korang, apa sumbangan kita untuk tanah air dan cuba pendapatan daripada hari ni kan? Termeteralah perjanjian Rimba Para untuk menjadi sebuah band rock yang berwawasan. Selekta Rock.
1: Baik, waktu sekarang pukul 2.24. Terima kasih untuk orang yang terus setia bersama kami di FM Bersama Belanda. Lagu terakhir dalam pertemuan kita dalam Janji Rock bersama dengan Lefendant, Kudi Halaman Rindu terus menghiburkan pendengar-pendengar kita.

Okey, saudara, di mana sekolah kebangsaan anda, Ladang Tagi akan mengajukan program kejohanan olahraga peringkat MSS Zon Merotai kali ke-50 bagi tahun 2026 akan berlangsung 13 Mei ini, Selasa dan Rabu, 7 pagi hingga 12 tengah hari di Stadium Utama Kompleks Sukan Tawau.

0: Layan 11 pagi hingga 3 petang. Syok Layan. Syok Layan. Syok Layan.
1: Baik, sama-sama kita menjayakan program Jamburi Badan Menguniform dan juga Pendidikan Luar Sekolah Rendah Peringkat Negeri Sabah bagi Zon Pantai Timur. Aliran Perdana dan juga Pendidikan Khas. Langsung 13 hingga 16 Mei ini, hari Rabu, di Sekolah Kebangsaan Kukusan Tawau ini.

0: Syok Layan. 11 pagi hingga 3 petang.
1: Syok Layan.
2: Syok Layan.
3: Baiklah, selamat sampai sini dulu teman-teman kita berkongsi Syok Layan untuk hari ini. Hari Isnin kita, 11 Mei 2026. 3 petang sore ikuti berita dari Tawar FM. Dan selepas itu bersama dengan rakan tugas DJ Azhar akan terus menemani suara sehingga pukul 7 malam berkongsi ritma petang. Salam kemesraan, salam keceriaan Malaysia Madani, Raya Santuni. Assalamualaikum, bye-bye.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini.
1: Sawah. Sawah yang bermaksud bendang tempat padi ditanam. Petani itu turun ke sawah untuk menanam padi. Sawah.
0: Seindah kata, secantik bahasa.

Ya, Ridwan Petang Tawar FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera untuk anda semua di mana sahaja anda layan Tawar FM. Terima kasih untuk anda yang bersama kami dari Sawal pagi tadi. Dan kalau tadi untuk segmen show layan anda bersama dengan rakan saya, bersama dengan Tamrin, dan untuk segmen Ridwan Petang edisi hari ini, hari Isnin 11 Mei 2026, bersamaan dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan akan teman berteman bersama dengan saya Muazzawati Dautumani anda selama 4 jam 3 hinggalah ke 7 malam nanti. Jadi apa kabar kamu semuanya? Mudah-mudahan semuanya diberikan kesihatan yang baiklah untuk hari ini ya. Yang bekerja, selamat bekerja, selamat dengan tugasan masing-masing. Baik, seperti biasa 2 jam yang pertama kita akan bersama untuk pilihan seleksi. Dan 0897782432 diaktifkan untuk anda. Apapun sebagai panduan muslimin muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi zon 3, Lahadatu, Silabukan, Kunak, Sahabat, Semporna, Tungku, Bahagian Tau Timur. Dan kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 3.25 minit petang. Dan untuk zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan, Bahagian Tau Barat. Dan kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu solat fardu asar, adalah pada pukul 3.29 minit petang.

0: Ya, seleksi. Tahu FM kita mulakan untuk pilihan seleksi kita yang pertama. Pemanggil sudah ada, tapi lagu belum masa kongsikan. Okey, untuk tajuk lagu kita petang ni, yang pertama pilihan seleksi kita ada lagu Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain, dan juga Aina Abdul, Sumpah. Yang mana satu kamu mahu dengar? Lagu Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain, ataupun Aina Abdul, Sumpah? Kita terima pemanggil kita yang pertama. Hello, selamat petang.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat petang, Akmal.
1: Iya, itu.
0: Iya, jadi Akmal, pilihan lagu yang mana satu dipilih?
1: Menjaga jodoh orang
0: lain. Yeah. Menjaga jodoh orang lain kah, Akmal?
1: Belum, enggak juga.
0: Enggak ya, bukan orang lain ya. Okey, kita dengarkan bersama. Terima kasih, Akmal.
1: Okey, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Takut kan? Jodoh orang lain yang dijaga. Baik, kita layan. Ini dia pilihan Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain, pilihan Akmal.

Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.

petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Muhammad Al-Hasan Ibni Ali Ibnu Abu Talib radhiyallahu anhumah, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang kesayangan baginda, beliau berkata, aku telah menghafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis, tinggalkan apa yang meragukan engkau kepada apa yang tidak meragukan engkau. Pengajaran hadis, seorang mukmin tidak seharusnya terus melakukan sesuatu yang dia sendiri merasa sangsi dan ragu. Hal ini menyebabkan terjebak jatuh dalam perkara yang memungkinkan hukumnya haram. Meninggalkan sesuatu kerana ragu-ragu dan kerana ingin menjaga maruah diri dan keharmonian agama adalah suatu sifat wara' yang terpuji. Keyakinan adalah asas amalan dalam Islam. Amalan yang dilakukan dengan yakin dikira sah dan diberikan ganjaran pahala. Sebaliknya, amalan yang dilakukan secara ragu-ragu tidak memadai dan mesti diulangi. Petikan dari 40 hadis Imam

mulai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.

0: Ya, seleksi. Tahu FM, pilihan anda. 3.43 minit petang. Kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi kita yang kedua. Kita ada lagu Ida Izrin bersama The Dan Manjo, Adik Saya Abis Sore. digantikan dengan lagu Roy Kapila bersama dengan Baby Achal, Joget Dikir Barat Menghibur Hati. Yang mana satu kamu mau dengar? Ini lagu Kelantan. Adik Saya Abis Sore ataupun Joget Dikir Barat Menghibur Hati. Pemanggil, hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Pian Predator 35.
0: Oi, lama si Pian dah ni. Kenapa Pian?
1: Ya.
0: Jadi yang mana satu Pian
1: yang nombor 2 lah DJ.
0: Yang Joget Dikir Barat Menghibur Hati tu.
1: Joget Dikir Barat tu supaya kawan ku ni okey juga di sebelah aku ni.
0: Baik, kita dengarkan bersama. Terima kasih.
1: Terima kasih. Sampai bertugas DJ.
0: Iya, terima kasih kembali. Baik, kita akan layan lagu pilihan daripada Pian Predator ya. Lagu yang bertajuk Joget Dikir Barat Menghibur Hati, nyanyian Roy Kapila bersama dengan Baby Acha. Ini dia.

santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7

0: penyakit metabolik. Selain itu, kentang juga lebih mesra alam dari segi penghasilan kerana ia boleh ditanam dengan mudah di pelbagai kawasan dan tidak memerlukan proses pengilangan yang kompleks seperti gandum untuk menghasilkan roti. Faktor ini menjadikan kentang sebagai pilihan makanan yang lebih lestari dan mampu menyokong kelestarian sumber makanan global. Mungkin selepas ini kita boleh mengubah kepada memakan kentang dalam diet seharian kita.
1: Lebih fakta dan informasi menerusi.
2: Ingin tahu?

0: Nak pilih lagu?
1: Seleksi di Tawau FM.
2: Pilihan anda.
3: Ya, nak pilih lagu di pilihan seleksi. Sebelum kita bersama untuk info sukan, kita ada lagu lagi. Hakim Rosli dengan Sangkar Derita ataupun Sedalam-dalam Rindu tajul. Kita mencari pemanggil kita. 7782432 sebelum kita dengarkan info sukan ya. Lagu tajul Sedalam-dalam Rindu ataupun Sangkar Derita Hakim Rosli. Hello, selamat petang.
4: Hello, Assalamualaikum, selamat petang.
3: Iya, Waalaikumsalam, selamat petang. Jo Maria.
4: Saya ni.
3: Jadi Jo, pilihan lagu yang mana satu, Jo?
4: Sedalam-dalam cinta.
3: Rindu. Rindu.
4: Rindu.
3: Okey, kita layan okay, bersama.

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Info Sukan hari ini.
3: Assalamualaikum, salam sukan bersama bersama lagi kita menyaksikan info sukan untuk petang Isnin 11 Mei 2026. Baik, kita mulakan dengan sukan squash di mana pemain squash nombor satu negara kita S. Sivasangari melangkah bergaya ke pusingan ketiga kejohanan dunia persatuan squash profesional PSA di Gizah Mesir selepas menewaskan rakan senegara Air Azman pada aksi pusingan kedua. Dan pilihan kelima kejohanan itu hanya memerlukan 24 minit untuk mencatatkan kemenangan straight set dengan 11-4, 11-9, 12-10 ke atas pemain pilihan ke-19 sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah ke atas pemain muda negara berusia 21 tahun itu kepada 5 kemenangan berturut-turut. Dan kemenangan tersebut menyaksikan Sivasangari bakal berdepan cabaran lebih sengit pada pusingan ketiga menentang pemain Belgium Tini Gillis yang turut marah selepas menewaskan seorang lagi pemain Malaysia Aifa Azman dengan 11-7, 11-6, 11-3 dalam satu lagi aksi pusingan kedua yang berlangsung selama 25 minit. Sivasangari akan memasuki aksi kelompok 16 terbaik itu dengan sedikit kelebihan rekod pertemuan apabila pernah menang 2 daripada 3 pertemuan sebelum ini ke atas Gillis. Dan kedua-dua kemenangan pemain negara yang berusia 27 tahun itu ke atas wakil Belgium berkenaan direkodkan pada Cincinnati Gainer Cup 2022 dan juga Grasshopper Cup 2025. Seterusnya, Hakim Danish, pelumba Moto3 negara kita, Muhammad Hakim Danish Ramli meneruskan rentak konsisten apabila menamatkan perlumbaan Grand Prix GP Perancis di kedudukan ke-10. Sekaligus meraih 6 mata berharga dalam kempen pada musim ini. Pelumba pasukan Ion Credit MT Helmets, MSI itu berjaya mengharungi perlumbaan 13 pusingan di Litar Le Mans yang dibasahi hujan dengan ketinggalan 21.487 saat di belakang juara Maximo Quills daripada pasukan CF Moto Gaviota Aspa. Quills mencatat masa 24 minit 41.640 saat meninggalkan pelumba Leopard Racing Adrian Fernandez yang menamatkan saingan di tempat kedua dengan jurang 1.888 saat. Tempat ketiga menjadi milik Matteo Bartel dalam pasukan Level Up MTA yang mencatatkan masa 4.227 saat di belakang pemenang. Kemenangan itu membolehkan Quills terus mengungguli carta kejuaraan dengan 115 mata dan diikuti Fernandez 93 mata, pelumba Red Bull KTM Ajo Alex Carpen dengan 53 mata, manakala Hakim Danish mengumpul 18 mata untuk berada di tangga ke-15 daripada 27 pelumba yang lain. Beralih ke sukan bola sepak, Johor Darul Takzim jadi tim lakar sejarah baharu bola sepak negara kita apabila membelasah Kelantan The Real Warriors dengan 14-1 pada aksi terakhir Liga Super 2025-2026 di Stadium Sultan Ibrahim pada malam tadi ya. Dan kemenangan berkat itu bukan sahaja menjadikan kemenangan terbesar dalam sejarah Liga Super. Malam menyaksikan skuad Harimau Selatan mencatatkan rekod tanpa kalah 108 perlawanan sejak musim 2021 sekaligus menyamai rekod dunia yang pernah dilakar klub Ivory Coast. Isaac Mimosas antara 1989 hingga 1994. Skuad kendalian Zico Munoz tampil garang apabila meledak 8 gol pada babak pertama sebelum menambah 6 lagi jaringan pada separuh masa kedua. Penyerang berbisa Bergson Da Silva muncul bintang paling menyerlah di SSI apabila meledak 6 gol bermula pada minit pertama ke-11, ke-36, ke-41, ke-52 dan ke-83. Sekaligus melengkapkan koleksi 27 jaringan Liga pada musim ini. Pemain sayap lincah Manuel Hidalgo turut mencuri tumpuan apabila melengkapkan hat-trick menerusi jaringan pada minit ke-16, ke-25 dan ke-62 selain menjadi perancang utama kepada beberapa gol rakan sepasukan. Turut menyumbang gol buat JDT ialah Antonia Glauder, M18, Tuat Wilkin, M38, Iago Ziza, M50, Muhammad Syamir Kuti Abah dan juga Teto Martin. Kelantan The Real Warriors yang dibimbing oleh Zairul Fitri Isha hanya mampu memperoleh gol sagu hati menerusi Muhammad Faris Izham Awang Kecik pada minit ke-64. Dan keputusan itu mengukuhkan lagi dominasi JDT yang menjulang trofi Liga Super untuk kali ke-12 berturut-turut selain menamatkan musim tanpa kalah. Sementara itu, di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras menyaksikan Negeri Sembilan FC bangkit mengikat Kuala Lumpur City FC dengan 2-2 dalam aksi penuh drama yang turut dicemari layangan kad merah. Pasukan pelawat terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi sepakan penalti yang disempurnakan dengan tenang oleh Kapten Pasukan Ahmad Huzaimi PE pada minit ke-16. Kuala City bagaimanapun bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-25 menerusi Victor Ruiz Abril yang pantas menyambar bola muntah selepas sepakan penaltinya pada mulanya berjaya ditepis oleh penjaga gol Muhammad Azri Abdul Ghani. Tuan rumah terus melebarkan penguasaan pada minit 3 ke-39 apabila Nicolau Manuel Dumitru mudah untuk menolak masuk hantaran tempat Victor untuk meletakkan Kuala City mendahului 2-1 sehingga tamat babak pertama. Dan drama terus berlanjutan pada minit ke-83 bila ketua jurulatih Kuala City Vidakovic Savic Risto dilayangkan kad merah kerana membantah beberapa keputusan pengadil dari tepi padang sebelum perlawanan berakhir tanpa sebarang tambahan jaringan daripada kedua-dua pasukan. Info sukan kita yang terakhir, Presiden FIFA Gianni Infantino mengucapkan selamat maujaya kepada skuad kebangsaan Iran menjelang kempen Piala Dunia 2026 yang dijadualkan bermula di Amerika Utara pada bulan depan. Menerusi hantaran di media sosial pada semalam, Infantino menyatakan sokongan beliau terhadap Iran yang bakal memulakan penampilan keempat berturut-turut dalam kejohanan berprestij itu. Beliau menegaskan bahawa bola sepak mempunyai kuasa unik untuk menyatukan dunia meskipun di tengah-tengah ketegangan geopolitik yang sedang melanda rantau Asia Barat ketika ini. Iran dijadualkan memulakan aksi pembukaan kumpulan G menentang New Zealand pada 15 Jun waktu tempatan di Stadium Sophie Los Angeles pada pukul 6 pagi. Sebelum Persekutuan Bola Sepak Iran dilaporkan telah memohon kepada FIFA untuk memindahkan lokasi perlawanan mereka ke Mexico di atas faktor kebimbangan keselamatan ekoran konflik ketenteraan antara Tehran dan juga Amerika Syarikat. Bagaimanapun, Badan Induk Bola Sepak Dunia secara rasmi menolak permohonan tersebut dengan mengatakan bahawa urusan logistik dan jadual kejohanan tidak boleh diubah pada waktu yang begitu suntuk. FIFA memberi jaminan bahawa tahap keselamatan tertinggi akan diberikan kepada semua pasukan yang bertanding di Amerika Syarikat termasuk delegasi dari Iran sepanjang tempoh kejohanan berlangsung. Skuad kendalian Amir Galeno itu sebelum ini telah mengemukakan beberapa syarat kepada pihak penganjur bagi memastikan kelancaran penyertaan mereka termasuk jaminan keselamatan di penginapan serta kemudahan visa bagi barisan kejurulatihan dan pegawai pasukan. Selain New Zealand, Iran juga turut diundi bersama pasukan gergasi Eropah, Belgium serta wakil Afrika, Mesir dalam pusingan awal Piala Dunia untuk kali ini. Jadi itu dia beberapa info sukan dikongsikan petang Isnin untuk anda dan pastinya kita akan terus membawakan kongsikan info sukan setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 4 petang. Salam sukan, majulah sukan untuk negara.
2: Info sukan hari ini.
4: Kepada para belia, jangan membuang masa anda. Isikan masa lapang anda dengan bersukan, terutamanya bermain bola sepak. Jika anda bersukan dan juga bermain bola sepak, segala masa lapang anda akan terisi dan akan lebih bermanfaat, InsyaAllah. Saya Akmal Rizal Ahmad Rakli, bekas pemain bola sepak kebangsaan. Dengarkan Tawau FM, pilihan anda.

0: Seleksi di Tower FM.
1: Variasi Ritma Petang bersama Geng Petang akan kembali seketika nanti. Sambil beraktiviti dan memikirkan cara untuk memperkenalkan bisnes anda, hubungilah kami di talian 089-77-3397 untuk sebarang pertanyaan dan tempahan. Platform yang memungkinkan bisnes anda maju setapak bermula di sini.
2: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. JKNS perkukuh pemantauan hantavirus. Tengku Mahkota Pahang tiba di Kota Kinabalu untuk lawatan 3 hari ke Sabah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS mempertingkatkan langkah pengawasan susulan kebimbangan terhadap penularan jangkitan hantavirus di peringkat global. Pengarahnya, Datuk Dr. William Gotulis berkata, pemantauan rapi dilaksana bagi memastikan sebarang kes dapat dikesan awal selain memastikan kesiapsiagaan jabatan berada pada tahap optimum.
3: So far kita perkuatkan surveillance kita dan kita sentiasa bekerjasama dengan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mendapatkan informasi-informasi terkini.
2: Dr. William ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Katanya, JKNS turut bekerjasama rapat dengan KKM bagi mendapatkan maklumat terkini mengenai virus berkenaan. Dalam perkembangan lain, Dr. William turut memaklumkan projek Pusat Jantung Sabah di Hospital Queen Elizabeth II kini dalam peringkat kerja awalan. Ia bakal memperkukuh perkhidmatan rawatan kardiologi di negeri ini. Dalam pada itu, Datuk Dr. William berkata sektor kesihatan di Sabah masih memerlukan tambahan tenaga kerja yang kritikal, terutama bagi jawatan pegawai perubatan pakar, jururawat dan penolong pegawai perubatan. Jumlah doktor sedia ada ketika ini masih belum mencukupi bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan di seluruh negeri. Malah, situasi semasa menunjukkan ketidakseimbangan tenaga kerja yang ketara dan tidak mampan untuk jangka masa panjang.
3: Kepakaran ini melibatkan production di dalam kementerian, di mana isu utama adalah pegawai-pegawai perubatan daripada negeri Sabah sangat rendah. 30% daripada kaki tangan doktor kita di Sabah adalah Sabahan. 70% adalah daripada luar. Jadi it's not sustainable.
2: Datuk Dr. William Gotulis. Sabah menerima kunjungan Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah yang akan mengetuai ekspedisi Mahkota Borneo bagi menawan puncak Gunung Kinabalu. Keberangkatan tiba baginda yang menaiki pesawat A400 Tentera Udara Diraja Malaysia dari Pangkalan Udara Kuantan disambut Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan yang mewakili kerajaan negeri kira-kira 1.40 tengah hari tadi. Tengku Hassanal kemudian berangkat mengadakan pertemuan dengan Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu sebelum meneruskan perjalanan ke Kundasang untuk ekspedisi Mahkota Borneo yang dijadual bermula esok. Lawatan baginda ke Sabah turut membawa misi memperkukuh semangat perpaduan dan hubungan strategik antara negeri Pahang dan Sabah. Kementerian Keuangan Persekutuan dan Kerajaan Negeri kini dalam perbincangan bagi meneliti data berkaitan tuntutan 40% hasil Sabah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, data berkenaan akan dibentang bagi mencari formula terbaik untuk pelaksanaan tuntutan yang termaktub dalam perlembagaan.
4: Rakyat Sabah, kalau nanti 40% itu ataupun sejumlah dana yang disediakan, yang kita mau ialah supaya dia dapat menyelesai isu-isu inilah, air, jalan raya yang kritikal. Jadi kita mau supaya dia selaras, dan itu juga antara objektif saya untuk meneliti supaya kita boleh selaraskan nanti.
2: Datuk Mustafa ditemui RTM di Sandakan sempena lawatan kerja 2 hari ke daerah tersebut. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
5: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
2: Program Smart Start School diperkenalkan bagi menerapkan nilai keselamatan diri serta keberanian berkata tidak dalam kalangan kanak-kanak seawal usia prasekolah. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Masyarakat Datuk Julita Majungki berkata, langkah itu penting bagi membina perlindungan awal anak-anak daripada pengaruh negatif dan bahaya persekitaran.
6: Kita membawa nilai-nilai yang sebegini di peringkat yang sangat asas supaya kita boleh mengajar anak-anak ini daripada peringkat awal untuk aware mengenai bahaya-bahaya yang ada di persekitaran mereka.
2: Datuk Julita berkata demikian selepas merasmikan majlis peluncuran program berkenaan di Kota Kinabalu. Program hasil kerjasama Jabatan Perpaduan dan Pemadam itu akan diperluaskan ke seluruh daerah secara berperingkat sebagai projek perintis. Seramai 100 kanak-kanak dari 20 tabika perpaduan sekitar Kota Kinabalu menyertai program tersebut. Seorang lelaki Permaus Tautin tetap ditahan selepas didapati menyimpan lebih 200 liter petrol tanpa permit di sebuah perumahan atas air di Sempurna pada Ahad. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sabah dalam perkongsian di Facebook memaklumkan suspek ditangkap dalam satu serbuan di Kuala Bibang menerusi obstiris oleh Batalion 22 Pasukan Gerakan Am PGA Kunak. Sebelum diserahkan kepada KPDN Cawangan Sempurna untuk tindakan lanjut. Pihak berkuasa turut menyita 140 liter petrol bercampur 2T serta 80 liter petrol biasa serta merampas sebuah bot kayu dan dua unit enjin sangkut dengan nilai keseluruhan rampasan berjumlah RM7,800. Kertas kesihatan telah dibuka di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Jika sabit kesalahan, suspek boleh berdepan hukuman denda sehingga RM1,000,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun di bawah Akta 122. Isu pampasan struktur rumah penduduk yang terlibat dengan pembinaan lebuh raya Pan Borneo di Kinabatangan mendapat jaminan pembelaan sewajarnya. Ahli Parlimen Kawasan Berkenaan, Dato' Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar menegaskan, satu sesi penerangan melibatkan pelbagai agensi telah diadakan bagi memperincikan jumlah pampasan serta status kediaman penduduk terlibat.
7: Mereka akur dengan pembangunan yang dibawa dan juga sudah semestinya ada sedikit kegusaran daripada mereka dan kamilah selaku pemimpin, saya YB Ismail Tuan Dio akan memastikan tidak akan ada masyarakat yang ditindaslah seperti yang diwar-warkan.
2: Datuk Muhammad Kurniawan ditemui media dalam sambutan Pesta Kaamatan Peringkat Kinabatangan di Dewan Sri Milian. Beliau juga memaklumkan kerajaan negeri bersetuju memberikan pampasan RM20,000 bagi kediaman tanpa geran milik penduduk berstatus anak negeri Sabah yang terkesan dengan projek lebuh raya Pan Borneo. Sukan Anak-anak Sabah 2025 bukan sekadar medan pertandingan tetapi platform penting membina perpaduan, kepimpinan dan pembangunan belia Sabah khususnya mahasiswa di perantauan. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, program itu berjaya menghimpunkan anak-anak Sabah daripada 3 kampus menerusi pelbagai acara termasuk futsal, badminton, bola tampar dan e-sukan. Dia berkata demikian ketika merasmikan Majlis Penutupan Sukan Anak-anak Sabah 2025 di Gombak. Katanya, semangat kekitaan yang terjalin melalui sukan mampu membentuk karakter, disiplin, integriti serta semangat kerja berpasukan dalam kalangan generasi muda. Dalam pada itu, Datuk Nizam berkata kerajaan negeri komited menjadikan Sabah sebagai negeri sukan yang disegani termasuk memperkasa isukan dan ekonomi kreatif sebagai ruang pembangunan belia serta peluang ekonomi baharu. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. JKNS perkukuh pemantauan hantavirus. Tengku Mahkota Pahang tiba di Kota Kinabalu untuk lawatan 3 hari ke Sabah. Sekian berita tadi disunting Mariam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Nak pilih lagu?
1: Seleksi di Tawa FM.
2: Pilihan anda.
3: Ya, nak pilih lagu di pilihan dan seleksi Tawa FM. Waktu sekarang sudah pun 4:46 minit petang. Masih lagi kita bersama untuk pilihan seleksi. Hai hai, selamat petang untuk anda yang mungkin baru saja layan Tawa FM. Di mana sajalah anda mendengarkan kita, rakan-rakan kita di Kuna, di Semporna, di Kalabaka, di Sebati, di seberang sana, rakan-rakan kita di sebahagian dan rakan-rakan kita yang mendengarkan Tawa FM, juga di Tawa ini, di Lahad Datu. Terima kasih untuk anda semua. Masih lagi bersama untuk pilihan seleksi, hubungi 0897-78243. Baik, untuk pilihan seleksi seterusnya kita ada lagu daripada Projector Band, Sudah Aku Tahu, digandingkan dengan lagu HyperX Harapan. Projector Band, Sudah Aku Tahu, ataupun HyperX Harapan, pemanggil kita seterusnya. Hello.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anis di Kuna.
4: Iya betul.
3: Iya betul. Lagi Nis, pilihan lagu yang mana satu ni Nis?
4: Projector Band.
3: Projector Band, Sudah Aku Tahu. Yep. Ya. Baik, kita dengarkan bersama. Terima kasih Nis.
4: Okay, sama. Bye. Bye.

0: Tip Hujan ataupun lagu Nafas Cinta. Jadi Doris dan Ella untuk Mendung Tak Bererti Hujan. Amy Search dan juga Inka Christie untuk Nafas Cinta. Pemanggil kita yang terakhir. Hello, selamat petang.
1: Sesatnya nak di daraku. Itulah dia tu.
0: Jadi Nafas Cinta ya. Waalaikumsalam. Yeah. Sehat. Okey, itu lagunya ya. Sehat.
1: Itulah DJ.
0: Oi, cari. Waalaikumsalam. Tak menyempat kita oleh si Om Chai ya. Ceria suara tu. Okey, kita layan. Ini dia lagu pilihan daripada Om Chai dan terima kasih untuk semua pemanggil-pemanggil petang ni ya. Yang menghubungi talian 0897782435. Petang nanti kita akan ikuti utama 5 petang. Ada nantikan hiburan lagu-lagu retro. Dan 5.40 azan nanti ada tetamu kita bersama dengan pengusaha perniagaan catering.

kepastian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diperhalus. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini sesuai kesediaan kerajaan untuk menambah baik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Dalam perkembangan lain, Akmal memaklumkan di bawah kerjasama strategi antara Kerajaan Malaysia dan Arm Limited, kerajaan menyerahkan tawaran kepada tiga syarikat tempatan sebagai langkah penting untuk memperkukuh keupayaan negara dalam reka bentuk litar bersepadu IC.
1: Dari segi asasnya, negara memang ada kekuatan. Yang mana dari segi kekuatan itu kita tertumpu kepada dari segi pembukusan, pengujian dan juga dari segi packaging itu. Cuma untuk menuju ke arah front end, memang kita memerlukan akses kepada IP ini untuk supaya syarikat-syarikat tempatan juga ada ruang untuk menuju ke arah front end, ke arah penciptaan dah bersepadu tersebut.
0: Jelas Akmal, inisiatif itu menandakan peralihan Malaysia ke fasa baharu pembangunan industri semikonduktor. Kerajaan akan terus memberi tumpuan penuh kepada usaha memperkasa ekosistem sains, teknologi dan inovasi STI bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantaian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi selari dengan tekad untuk menjadikan STI sebagai pemacu utama penyelesaian ekonomi negara. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Sektor perkhidmatan mencatat pertumbuhan sebanyak 8.1% tahun ke tahun pada suku pertama 2026 dengan hasil mencecah RM682 bilion. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin, segmen perdagangan borong dan runcit, makanan dan minuman serta penginapan mencatat pertumbuhan tertinggi sebanyak 7.7%, manakala hasil mencecah RM512.3 bilion bagi tempoh sama. Prestasi memberangsangkan itu didorong oleh aktiviti ekonomi domestik yang terus kukuh sepanjang suku pertama berkenaan. Malaysia menyasarkan industri automotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap automotif baharu. Jelas beliau, perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperluas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Agenda pembaruan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, langkah itu perlu dilaksanakan secara berterusan kerana strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
2: Transformation ini adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi Ketua Pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPRM ini berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM esok. Berita seterusnya. Musim monsun barat daya dijangka bermula Khamis ini hingga September depan. Berikutan keadaan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Menurut Met Malaysia, sepanjang musim itu, kadar kelembapan udara lazimnya adalah rendah, menyebabkan kurangnya pembentukan awan hujan di kebanyakan tempat. Sehubungan itu, negara akan menerima jumlah hujan yang lebih rendah dengan bilangan hari tanpa hujan adalah lebih banyak berbanding bilangan hari hujan. Cadangan penggantian paip dan pembangunan infrastruktur bekalan air di Kelantan adalah berdasarkan perancangan serta permohonan dikemukakan operator air negeri, bukan ditentukan melalui had tahunan tertentu oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. SPAN dalam kenyataan menegaskan setiap cadangan akan dinilai dengan mengambil kira keperluan projek, impak kepada perkhidmatan, keupayaan kewangan serta kemampuan pembayaran balik operator. Terdahulu, Esko Kerja Raya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Datuk Dr. Izzani Hussein, dilaporkan mendakwa SPAN hanya meluluskan penggantian kira-kira 150 km paip setahun sekaligus menyebabkan proses berkenaan mengambil masa yang panjang untuk diselesaikan sepenuhnya. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP memperkenalkan kemudahan iLegacy dan kalkulator matlamat persaraan sebagai usaha memastikan kelangsungan pendapatan persaraan serta jaminan kewangan merentasi generasi. Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Ahmad Zulkarnain On berkata, kemudahan iLegacy membolehkan ahli memindahkan sebahagian daripada simpanan KWSP kepada akaun KWSP ahli keluarga terdekat setelah mencapai umur pengeluaran penuh. Sementara itu, kalkulator matlamat persaraan direka untuk membantu ahli merancang persaraan secara lebih berkesan. Luar negara, sebuah pesawat tentera udara Ireland tiba di pangkalan tentera Casement Aerodrome Baldonnel di Dublin membawa dua individu disyaki positif hantavirus yang dipindahkan dari berhampiran Tenerife. Menurut data penjejakan penerbangan dan laporan tempatan, jet berkenaan berlepas dari Kepulauan Canary ke Ireland sebagai sebahagian operasi pemindahan perubatan antarabangsa yang dikaitkan dengan kapal MV Hondius. Butiran mengenai keadaan pesakit bagaimanapun tidak didedahkan. 76 penumpang dan 11 kru berjaya diselamatkan selepas sebuah pesawat Turkish Airlines terbakar pada bahagian tayar gear pendaratannya. Insiden berlaku ketika mendarat di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan di Nepal. Menurut jurucakap Pejabat Keselamatan Lapangan Terbang Rajkumar Siwal, operasi pendaratan dan pelepasan di lapangan terbang berkenaan terganggu memandangkan insiden tersebut berlaku di atas landasan. Usaha menunda pesawat sedang dijalankan. Sekurang-kurangnya 6 orang maut dan 4 lagi cedera parah apabila kereta yang mereka naiki terjatuh ke dalam gaung di negeri berbukit utara India, Himachal Pradesh. Menurut polis tempatan, kejadian itu dilaporkan dari kawasan Chamba di Himachal Pradesh. Kesemua mangsa berasal dari negeri barat Gujarat dan dalam percutian ke negeri itu, mangsa yang cedera berada dalam keadaan stabil. Sukan bola sepak Liga Super masuklah dalaman pasukan menjadi punca utama prestasi buruk Kelab Kelantan The Real Warriors TRW hingga peroleh kekalahan teruk kepada Johor Darul Ta'zim JDT 1-14 semalam. Jurulatih kecergasan Kelantan TRW Kamarul Dinis Kamarudin mendedahkan perkara itu dalam sidang media selepas perlawanan. Menurutnya, banyak isu berbangkit terutama masalah gaji hingga menyebabkan pemain kini hilang fokus. Kamarul Dinis berharap dapat memujuk ke semua barisan pemain dan pasukan untuk terus beraksi serta menamatkan saingan Liga musim ini berdepan Negeri Sembilan FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi Sabtu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Ritma Petang.
3: Tak tahu, tanyalah Mr. B. Zah, ini kawan. Kawan punya cerita. Dia ni sebenarnya ni, dia dengan mertua dia ni okey. Tapi kadang-kadang kan, ada biasalah pel-pel orang tua ni kan. Menyebabkan kadang-kadang ada anak ni macam, yalah,
4: terasa menantu, hati.
3: Terasa hati kan. Itulah. Susah sikit lah. Kalau ada cerita pun macam faham lah. Tapi masalah diorang ni okey, tak ada masalah pun. Jadi dia mau tahu bagaimana cara untuk menjaga hubungan dengan mertua dalam perkahwinan ni.
4: Ya, macam mana Mr.
5: B? Allahuakbar. Kita ni pun kahwin pun tak sampai 10 tahun. Masa kan?
3: Betul.
5: Baru cuma lagi. Kita hanya menukilkan pandangan ulama-ulama kita lah. Biasanya kalau dalam perumah tangga ni yang sedikit bermasalah tu kebiasaan kita punya isteri lah. Kalau mungkin di sisi suami tu, dia dengan mertua tu tak jadi masalah. Betul. Juga. Cuma ada juga beberapa kes kan yang berlaku perselingkuhan dengan mertua itu bahaya juga tu. Itu batasan tu, batasan tu kena dijaga jugalah. Itulah Islam tu menggariskan batasan-batasan yang perlu kita jaga dalam rumah tu, macam mana kita punya pergaulan, kita punya pemakaian macam mana, batasan syariat tu kena dijaga. Jadi kalau dalam konteks isteri dengan mertua, yang paling utama adalah kita kena menganggap bahawa mertua kita tu sama macam kita punya ibulah. Yang patut diperlakukan sama seperti ibu kandung kita. Maksudnya tidak ada yang sempurna lah. Pasangan kita tak sempurna, begitu juga kita punya mertua. Jadi sepatutnya kita banyak terima kasih lah dengan kita punya mertua yang melahirkan kita punya pasangan. Kan, banyak terima kasih. Memanglah pasti akan ada berlaku pertengkaran, pergaduhan dalam rumah. Maka itulah ulama kita pesan, kalau boleh, kalau bolehlah, ini pesanan ulama kita. Lepas kita melangsungkan perkahwinan, kalau boleh
4: cari
5: tinggal secara berasingan. Maksudnya dapur asing. Yang kadang-kadang berlaku isu tu bila mana dapur berkongsi, tempat makan berkongsi, ada membanding-membandingkan. So isu tu berlaku di situ, bermula di situ. Mungkin di sisi orang tua benda tu perkara biasa, tapi di sisi isteri kita yang didikannya tak sama seperti mana ibu kita, di situlah bibit-bibit pergaduhan tu bermula. So kalau boleh, bukanlah kita mengasingkan diri daripada keluarga kita, tapi kita belajar untuk berdikari dengan kehidupan yang baru.
3: Betul.
5: Supaya mengelakkan benda-benda begitulah. So itulah kadang-kadang pasangan tu bila mana lepas berkahwin tu cari rumah sewa kecil-kecil dulu.
3: Betul.
5: Itu sebenarnya betul, langkah-langkah untuk kita mengelakkan yang pergaduhan begitu. Dan dalam masa sama belajar untuk membina kehidupan yang baru.
4: Kehidupan sendiri.
5: Macam agak serius sikit.
3: Terpaksa alam. Cari bilik ya lepas ni. Bilik sewa.
2: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
6: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
1: Ritma

Ya, ritma petang tak YFM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera untuk anda semua. 5.27 minit petang waktu ini. Jam yang ketiga sudah kita berada di ritma petang. Dan seperti biasa, lagu-lagu retro menghiburkan petang anda hinggalah ke pukul 7 malam. Dan 5.40 minit petang nanti, Azhar ada tetamu yang akan bersama anda menerusi rancangan Biz on A kita, seorang pengusaha perniagaan catering. Jadi nantikan 5.40 minit petang untuk beliau berkongsikan lah ya, segalanya berkaitan dengan perniagaan catering ini. 5.40 minit petang nanti. Sambil-sambil itu, Azhar akan terus hiburkan anda dengan ucapan-ucapan yang dihantarkan, dan juga dengan ucapan dan juga lagu-lagu retro kita. Okey, kita ada Aman Handa yang diberi nama katanya Salam Malaysia Madani untuk Azhar. Assalamualaikum, selamat tugas di Konti dari Kampung Baginda Keningau. Ucapan selamat petang untuk DJ dan selamat Hari Ibu, belum terlambat untuk semua ibu-ibu. Tak lupa katanya untuk Azhar, selamat Hari Ibu. Terus tabah menjalani kehidupan yang penuh pancaroba. Gitu. Ada pantun di petang yang mendung ni. Angin bertiup, debu bertebaran, duri menusuk luka di tangan. Terima kasih atas kesabaran temani aku hadapi rintangan. Buat DJ senyum, katanya senyuman itu satu sedekah. Aman Han, DJ salam rindu, katanya Tegia. Jadi si Aman Han ni etnik dusun. Jadi DJ salam rindu Tegia katanya. Okey, saya mau balas macam mana tu Aman Han. Apapun, terima kasih untuk Aman Han, pendengar kita di Keningau. Baik, perjalanan lagu-lagu retro kita teruskan lagi. Ini dia, bersama dengan Toki dan juga Rohana Jalil dengan Naluri Cinta.

0: Hari Guru TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kenapa aku percaya cakap dia tu? Kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK. Retro.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
2: Anda sedang mendengar
3: Tau FM.
2: Pilihan anda.
3: Pilihan anda.
4: Ya, anda sedang mendengarkan Atau FM Pilihan Anda. Waktu sekarang sudah pun 5.40 minit petang. Seperti yang Azhar berkatakan, 5.40 Azhar akan bersama dengan tetamu Azhar yang berada di talian, bersama dengan seorang pengusaha perniagaan catering yang ada di daerah Tahoe ini, perniagaan catering SA Catering Services, bersama dengan Puan Suhaiba binti Arsad. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam,
4: DJ. Ya, apa khabar? Alhamdulillah, sehat. Puan Su,
5: saya
4: sehat?
5: Saya
4: demam. Kurang sehat, ya, Puan?
5: Ya, kurang sehat sikit. Tapi okay,
4: tapi tetap dapat bersama petang ni, ya, Puan?
5: Ya, betul.
4: Okey, jadi Puan Su ni merupakan seorang peniaga. Peniaga perniagaan catering, ya, Puan?
5: Ya, betul.
4: Jadi, perniagaan yang bernama SA Catering Services.
5: Ya, betul.
4: Jadi Puan Su, kita mahu tahu jugalah titik permulaan perniagaan catering ni kan. Mungkin Puan Su boleh kongsikan bagaimana segalanya bermula ni. Adakah perniagaan catering ni bermula daripada hobi masak-memasak ataupun memang impian ataupun ini perniagaan turun-temurun? Macam mana ni Puan Su?
5: Okey, sebelum tu assalamualaikum semua warga Tawau, buat DJ bertugas, semua warga Tawau yang mendengar. Saya Suhaiba Arsad, pengasas SA Catering. Petang ni saya debas betul sampai demam. Tapi saya sangat bersyukurlah dibagi peluang untuk sedikit pengalaman dalam dunia catering ni. Okay. Actually, bisnes catering ni bermula dari 2024. Masih barulah.
4: Masih baru.
5: Sebab semua ni tidak pernah dirancang sama sekali pun.
4: Ini secara tiba-tiba macam mana tercetusnya ni?
5: Sebab sebelum ni saya bekerja. Saya bekerja di satu syarikat swasta lah. Kerja, lepas tu saya resign, ambil pengalaman buat kuih. Lepas resign tu saya buat kuih tradisional lah. Beberapa tahun tu saya buat kuih adalah menerima tempahan-tempahan makanan juga. Saya ni sebenarnya tidak pandai masak, tapi saya suka masak.
4: Tidak pandai masak tapi bagus, mencuba dan terus mencuba.
5: Saya suka masak. Lepas tu family sama kawan-kawan memang selalu pujilah masakan. Alhamdulillah. Dari situ lah mula orang menempa nasi tapau, lauk pauk, makanan untuk majlis kecil-kecilan. Lama-kelamaan saya nampaklah bidang catering ni bukan sekadar bisnes.
4: Ada peluang.
5: Satu kepuasan bila kita dapat bahagiakan orang melalui makanan yang kita masak.
4: Betul. Jadi itu bermulanya 2024, ya Puan Su?
5: Ya, betul. Masih baru lagi.
4: Masih baru lah. 2 tahun lah macam tu kan, Puan Su?
5: Iya, 2 tahun lebih.
4: Jadi dalam banyak-banyak menu yang ditawarkan dalam catering ni kan, apa antara menu wajib yang membuatkan pelanggan akan ingat catering SA Catering ni berbandingan lain?
5: Okay, kalau macam pasal menu tu, menu paling best tu, best seller tu memang daging dendeng lah. SA Catering ni terkenal oleh daging dendeng dan ayam masak merah.
4: Wow, daging dendeng dan juga masak merah. Itu iya, memang kegemaran ramai ya Puan Su.
5: Iya, betul.
4: Betul. Dan untuk menyediakan makanan kan, dalam kuantiti, kalau catering ni dia bukan yang sikit-sikit, dia memang banyak-banyak kan, kuantiti yang besar, mungkin ratusan, mungkin juga ribuan orang. Jadi bagaimana Puan Su memastikan rasa dan juga kualiti makanan yang dihasilkan terus kekal konsisten seperti apa daging dendeng dan juga ayam masak merah tu?
5: Okey, sebab kalau macam dalam kami punya kitchen ni, sayalah yang masak. Semua saya yang masak. Tim saya tu hanya menyediakan dia punya bahan-bahan. Jadi dia punya apa ni? Dia punya rasa tu, dia punya rasa dengan apa namanya tu?
4: Kualiti.
5: Kualiti tu memang saya jagalah. Memang saya utamakan lah.
4: Jadi
5: sebelum ni memang kami kan ada list menu kami sendiri.
4: Betul.
5: Untuk customer pilih. Tapi kadang-kadang ni dia ada request satu
4: menu,
5: macam menu keluar kami punya apa ni, bukan kami punya, tiada dalam list. Jadi itu kira macam kami punya cabaran.
4: Betul lah kan,
5: dalam kitchen.
4: Jadi dalam masak-memasak ni memang memerlukan tenaga kerja yang banyak. Jadi jadi Puan Su ni memang orang utama lah jadi tukang masaknya. Dan selain tu mungkin ada pekerja-pekerja yang membantu di kalangan siapa tu? Ahli keluarga ataupun pekerja-pekerja?
5: Pada mulanya memang ahli keluarga lah, adik-adik saya.
4: Oh.
5: Adik-adik. Uh-huh. Peranan penting lah dalam kami punya setiap tempahan.
4: Uh-huh.
5: Itu selepas tahun kemudian saya ada staff sudahlah beberapa handle bahagian kur dan juga dewan. So kami menerima tempahan kahwinan, akikah. Gitu. Jadi
4: pelbagai majlis.
5: Ya, kami ada tim sudahlah.
4: Jadi dalam dunia catering ni juga sebenarnya mementingkan ketepatan masa kan Puan. Jadi macam mana Puan Su dan juga pasukan menguruskan ketepatan masa persiapan ni supaya makanan yang ditempah tu sampai ke lokasi majlis dengan tepat pada waktunya.
5: Dalam catering ni timing memang sangat penting lah.
4: Betul.
5: Jadi kami biasanya prepare awal dan setiap tim yang ada tugas, memang ada tugas masing-masing.
4: Oh, ada peranan masing-masing lah.
5: Betul, tim saya tidaklah besar. Uh-huh. Tapi mereka semua berkualiti dan bertanggungjawab dalam tugas masing-masing.
4: Jadi ada pembahagian
5: pun,
4: tugas.
5: Betul, kalau macam ada tempahan kami akan set backup plan lah. Sebab kita tidak tahu kan ada
4: betul,
5: jalan
4: sesuatu.
5: Betul, sesuatu.
4: Betul.
5: Cuaca teruk ke, perubahan last minute daripada customer.
4: Betul.
5: Penting saya akan pastikan makanan tu memang sampai fresh dan on time, insyaAllah.
4: Betul, itu yang kita perlukan, kesegaran kan dan juga ketepatan ketepatan masa tu. Okey, bercakap mengenai cabaran dan juga pengalaman, mungkin Puan Su sendiri walaupun 2 tahun lebih, mungkin ada cabaran terbesar sepanjang Puan Su mengendalikan catering ni. Jadi mungkin itu juga pengalaman kan untuk Puan. Jadi apa antara cabaran-cabaran tu?
5: Okey, kalau cakap pasal cabaran ni memang sangat banyak lah. Apalagi dalam catering ni kan, Allah saya ingin lihat usaha, kerja keras saya dan tim. Jadi antaranya tu perubahan last minute daripada pelanggan lah. Kadang-kadang pelanggan sudah set masa, tapi dorang mau awal. Jadi kami kena prepare, memang kami prepare awal. Jadi kami takut makanan tu lambat sampai.
4: Betul.
5: Jadi kami kami akan prepare satu jam 30 minit daripada tempahan customer.
4: Betul lah kan, takut sesuatu
5: sebab
4: terjadi.
5: Sebelum ini kami pernah dapat ujian. Makanan lambat sampai disebabkan tayar transport pecah di tengah jalan.
4: Alamak kan.
5: Tapi ada standby lagi lah, adik-adik ada tolong lah.
4: Nasib baik lah kan juga.
5: Betul, cukup juga lah, customer pun memahami.
4: Nasib baik jugalah.
5: Pengalaman dalam dunia catering ni, contoh saya ni kan masih baru.
4: Betul.
5: Bagi newbie lagi, kami ada penerima tempahan yang sangat besar dalam 1,300 pax untuk majlis kahwin.
4: Majlis kahwin?
5: Iya betul, sebab setiap tempahan ni dia lain-lain cabaran.
4: Oh, masing-masing setiap tempahan tu ya. Kahwin lain, akikah lain, majlis hari jadi lain, macam tu ya.
5: Punya ujian.
4: Itulah, tapi itulah setiap ujian ada cabaran dan juga memberikan pengalaman kan. Okey, saya mau tanya juga pada Puan Su. Mungkin Puan Su pernah menerima tempahan mengikut tema atau permintaan menu yang mungkin sangat unik yang belum Puan Su pernah buat daripada pelanggan-pelanggan.
5: Iya, memang pernah jugalah. Kami pernah pertama awal-awal dulu. Sebab di situ memang kami terima je. Kami terima je tempahan. Jadi
4: mencubalah.
5: Ada kata juga dengan cabaran.
4: Betul kan.
5: Jadi customer ni dia ada request menu ikan, memang ikan bakar, tapi ikan bakar tu dia request dibakar guna sabut kelapa sama tempurung kelapa.
4: Alamak kan.
5: Tak pernah langsung buat benda tu. Dan buat yang banyak lagi.
4: Jadi
5: semua adik-adik semua turun padang tolong
4: membantu.
5: Iya, membantu menjayakan misi itu.
4: Sebab dia merasa asap-asap tu kan.
5: Betul, betul.
4: Masya Allah. Tapi akhirnya berjaya juga dibuat, ya Puan Su?
5: Iya.
4: Alhamdulillah, itu cabarannya lah ya. Bila kita menerima kan, akur jugalah kan, dan akhirnya berjaya juga. Dan mungkin bercakap dengan pasal tempahan ni, dalam kekerapan lah menerima tempahan sebulan ni Puan, berapa banyak tempahan yang diterima?
5: Kekerapan, okey. Kalau kekerapan, syukur Alhamdulillah. Kalau tempahan sebulan tu memang agak padat lah, terutamanya hujung minggu.
4: Kan di tahun ni setiap hujung minggu dia jadi sesak. Jadi betul. Maksudnya ada majlis saja tu kan dia ada kan?
5: Betul. Saya sendiri pun jarang jumpa bapak saya.
4: Kerana itulah kan, kekangan masa dan juga terima tempahan tu.
5: Biasanya hujung minggu tu kami banyak handle majlis kahwin sama akikah lah.
4: Itulah setiap.
5: Biasa pula selalunya mini catering daripada sekolah-sekolah, office, majlis-majlis kecil. Jadi memang dapur tu jarang juga sunyi.
4: Betul lah, sentiasa berbunyi lah, sentiasa.
5: Ya, sentiasa
4: berasap.
5: Sahaja, untuk tahun ini sahaja, bulan ini, bulan Mei, Jun, September, Disember kami punya persembahan full sudah.
4: Full sudah ya untuk tahun ni?
5: Full sudah.
4: Wow.
5: Untuk 4 bulan tu. Mei, Jun, September, Disember. Memang full sudah.
4: Untuk 4 bulan ni lah ya.
5: Saya mau ucapkan terima kasih lah untuk semua pelanggan-pelanggan yang beri kepercayaan kepada SDK. Semoga dipermudahkan semua urusan kita.
4: Betul. Dan okey, bercakap mengenai perniagaan juga, mungkin Puan Su ada strategi kan untuk yalah ramai bakal pengantin atau penganjur majlis risau tentang kos kan. Jadi bagaimana Puan Su membantu pelanggan ni menyesuaikan menu mengikut bajet mereka tanpa menjejaskan kualiti tu?
5: Saya faham juga sebab ramai pelanggan
4: dia berunding tu kan?
5: Ya, betul-betul. Beritahu pasal bajet. Bakal pengantin lah. Jadi kami akan bantu suggest menu yang ikut sesuai bajet dorang tanpa kurangkan apa-apa kualiti dan kuantiti.
4: Mengikut lah kan? Jadi kita adjust kita mana yang patut lah.
5: Betul. Sebab bagi saya yang penting pelanggan puas hati dan majlis berjalan lancar. Alhamdulillah lah sepanjang dalam dunia catering ni majoriti dan berpuas hati dengan kualiti dan kuantiti SA Catering.
4: Ya, maksudnya pertambahan sekali akan berulang lagi lah ya Puan Su.
5: Ya, kebanyakan yang repeat.
4: Akan repeat lagi lah kan.
5: Lepas tu sampai adalah yang cakap kalau macam mengorder apa ni, order makanan 500 pack, kadang-kadang boleh cover sampai 700 pack.
4: Maksudnya dia tidak kurang lah, lebih lah kan.
5: Ya.
4: Semua tu akan
5: salah juga.
4: Betul. Dan bercakap mengenai trend semasa lah kan dalam dunia catering ni, mungkin Puan Su boleh kongsikan apa trend catering sekarang ni?
5: Okay, kalau cakap pasal trend sekarang ni, suka konsep simple dan klasik.
4: Suka simple dan juga klasik. Ini mengimbau kembali lah kan rasa-rasa.
5: Iya. Macam yang dulu-dulu punya.
4: Betul. Rasa yang dulu-dulu tercari-cari kan.
5: Lepas tu live cooking station sama dessert table tu memang banyak permintaan lah sekarang. Kalau macam pelanggan buat tempahan sama saya, saya akan test
4: sekali jugalah dengan dessert table tu.
5: Dessert table tu dari sahabat saya lah, Hasni, Nini, Julie.
4: Oh, jadi
5: memang buat kuih mui yang apa ni,
4: asli,
5: yang
4: dari tradisional
5: sampai ke modern.
4: Ikut permintaan customer lah kan.
5: Betul. Sebab setiap tempahan saya akan

0: Puan.
1: Okay, kalau apa nama ini, pesanan buat usahawan semuanya, tak kira lah catering ke apa-apa bisnes kan. Kalau mau mencuba bisnes ataupun apa juga jenis bisnes, janganlah kita dari kecil, dari mula, dari bawah. Yang penting kita rajin, konsisten, berani dan jaga layanan pelanggan. Sebab dalam bisnes ni, kita bukan orang, bukan beli kita punya produk, tapi orang beli kepercayaan dan servis kita.
0: Betul kan?
1: Ya. Sebab kalau saya sendiri, keutamaan saya adalah
0: pelanggan.
1: Pelanggan lah,
0: insyaAllah. Betul. Jadi Puan Su melihat bagaimana visi masa depan, di mana Puan Su melihat perniagaan catering Puan Su ni dalam tempoh mungkin 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Mungkin ada perancangan untuk membuka cawangan ataupun macam mana Puan?
1: Okey, insyaAllah dalam tempoh 5 tahun akan datang, saya harap bisnes saya ni berkembang lebih besar lah dan dikenali lebih ramai orang. Kalau rezeki, insyaAllah saya memang ada impian mau buka kitchen yang lebih besar, lebih selesa. Dan impian lain pun, kalau walaupun masih agak jauh, tapi saya juga kan ada dewan untuk acara sendirilah.
0: Ah, betul kan? Jadi senang. Semuanya ada di sana.
1: Tambah lagi servis untuk pelanggan yang saya kasihi semua.
0: Ah, gitu kan? Baik. Ya, mudah-mudahanlah perniagaan Puan Su, perniagaan catering ini terus maju dan terus berkembang dengan jayanya, dan mudah-mudahan juga rezeki Puan Su terus melimpah ruah dengan pelanggan semakin bertambah-tambah, dengan usaha yang terus berjaya, yang mendapat berpanjangan lah ya, dan insyaAllah masa depan yang lebih cerah dan kejayaan akan terus menanti. Baik, terima kasih Puan Su.
1: Ya, sama DJ yang
0: bertugas. Ya, insyaAllah mungkin ada pertemuan yang lain lagi. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Baik. Itu dia tadi Azhar bersama dengan tetamu Azhar untuk petang ini menerusi rancangan Biz on A, Puan Suhaibah binti Arsad yang merupakan pengusaha perniagaan catering, SA Catering Services.

perlawanan bola sepak Liga Super. Dengan semangat yang membara, setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: Diriwayatkan daripada Qatadah menceritakan, aku telah bertanya Anas radhiyallahu anhu, bagaimana keadaan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, rambut baginda tidaklah terlalu kerinting dan tidak juga terlalu lurus. Panjang rambut baginda mencecah hingga bawah dua cuping telinganya. Sifat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak terlalu kerinting dan tidak pula terlalu lurus. Hadis ini menjelaskan kadar panjang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga mencecah bagian bawah cuping telinga.
1: Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

0: Setiap petang di Tawa FM.
1: Ya, setiap petang di Tawa FM. Assalamualaikum, selamat petang. Salam sejahtera untuk anda semua. 6.2 minit petang waktu ini. Terima kasih untuk anda yang masih setia teman berteman bersama dengan Azan. Hinggalah ke 7 malam, kita bersama dengan hiburan lagu-lagu retro untuk anda ya. Baik, kita ada ucapan lagi yang singgah di WhatsApp Tawa FM. Kita ada siapa? Timbul Kampung Jawa di Takada ni. Assalamualaikum, selamat petang semua untuk rakan-rakan Tawa FM dan untuk keluarga di Batu 6, Adik Man, sekeluarga untuk Azhar dan juga rakan juru teknik. Selamat bertugas. Lagi Makcik Suri Nurdin. Assalamualaikum, selamat petang Azhar. Waalaikumsalam Makcik Suri. Selamat bertugas katanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu antara ucapan-ucapan yang dihantarkan. Baik, sebagai panduan muslimin muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 Lahadatu, sila bukan Kunak, Sahabat, Semporna, Tungku, bahagian Tawa Timur, dan kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 6.14 minit petang. Dan untuk kita di zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan, bahagian Tawa Barat, dan kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.16 minit petang. Dan juga seketika nanti kita akan sama-sama mendengarkan Al-Quran dan terjemahan. Ini dia lagi hiburan kita bersama dengan Hel Amir dan juga Uji Rashid, Antara Matamu dan Mataku. Terus dengarkan Ritma Petang.

Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.

Alhamdulillah. Bagaimana dengan isteri kita? Bagaimana dengan suami kita? Hari ini kita ada gaduh-gaduh tak? Hari ini kita ada teka-tengkar tak? Kalau ada yang tak puas hati di antara pasangan kita, janganlah panjang-panjangkan, nanti jadi lagi merebak. Kan isteri itu adalah tempat untuk kita mencurahkan kasih sayang. Suami itu ialah tempat untuk kita menjaga kita, melindungi diri kita. Alangkah baiknya kalau kita suami isteri, kalau kita ada masalah, segera-segera selesaikan. Jangan buat perang dingin pula dalam rumah. Seorang makan di depan, seorang makan di dapur. Sama orang tidur dalam bilik, seorang lagi tidur dekat luar bilik. Kan tak seronok itu. Anak-anak memerhatikan kita, keluarga memerhatikan kita. Apa kata kalau kita jadikan sesuatu benda yang tidak bersetuju pada pemikiran kita, kita carikan apakah jalan penyelesaian yang terbaik. Jangan dibesarkan benda yang tidak sama, pentingkan benda yang sama. Isteri adalah seorang yang banyak berkorban untuk kita sebagai suami. Hendaklah kita menghargai pengorbanan isteri. Begitu juga akak-akak, suami telah banyak membantu kita, bersusah payah menjaga kita. Apa kata kita banyak berkorban, berikan yang terbaik kepada mereka. Persoalan yang kita takut ialah apabila berlaku keretakan dan krisis di dalam rumah tangga. Banyak orang mengambil jalan yang merugikan masa depan mereka dan merugikan masa depan anak-anak. Ingatlah, kita ada anak-anak yang lahir daripada perasaan kasih sayang kita. Daripada jiwa kita inilah lahirnya anak-anak kita. Tetapi sayang, jika kita dapat anak, kita abaikan kasih sayang, kita tinggalkan kasih sayang dan kita tidak memberikan pendidikan kepada mereka. Ingatlah, keluarga yang terbaik ialah keluarga yang mementingkan pendidikan, yang mementingkan agama, yang mementingkan akhlak. Letaklah dalam diri kita ini satu sifat. Aku nak jadi suami yang terbaik, aku nak jadi isteri yang terbaik, aku nak jadi anak yang terbaik. Mudah-mudahan yang terbaik jugalah yang akan menghasilkan yang terbaik. Saya Ustaz Kazim Ilyas, saya sudahi dengan satu kata-kata yang sangat manis untuk abang-abang berikan kepada isteri abang-abang.

0: الأسهام والبرص وسيئ الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, TWFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib dan maksudnya waktu solat fardu isyak nanti pada pukul 7.29 malam.

من يسأل أيان يوم

0: مُسْتَقَرٌّ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Terjemahan Surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 12. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan nafsu lawamah, bahwa kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Patutkah manusia yang kafir menyangka bahwa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun dengan sempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain. Kebenaran itu bukan tidak ada buktinya. Bahkan manusia yang ingkar sentiasa suka hendak meneruskan perbuatan kufur dan maksiat di sepanjang hayatnya, sehingga ia tidak mengakui adanya hari kiamat. Dia bertanya secara mengejek, bilakah datangnya hari kiamat itu? Maka jawabnya, hari kiamat akan datang apabila pemandangan menjadi terpendar-pendar kerana gerun takut, dan bulan hilang cahayanya, dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama. Maka pada hari itu, berkatalah manusia yang ingkarkan hari kiamat, kemanakah hendak melarikan diri? Tak usahlah bertanya demikian, tidak ada lagi tempat perlindungan. Pada hari itu, kepada Tuhanmu sajalah terserahnya ketetapan segala perkara.
2: Al-Quran dan Terjemahan.

0: dan setiap hari 5.20 minit petang hingga 7 malam di Radio Malaysia Tawau FM.
1: 12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesihatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

Terima kasih untuk semua jururawat 12 Mei. Hari ini 11, esok 12 Mei merupakan sambutan Hari Jururawat Antarabangsa ya. Yang diadakan setiap 12 Mei setiap tahun lah ya, bagi kita menghargai jasa, pengorbanan dan juga dedikasi jururawat sebagai tunjang sistem kesihatan. Dan tema untuk sambutan bagi tahun lepas dan tahun ini sama, itu jururawat kita, masa depan kita, menjaga jururawat, memperkukuh ekonomi. Yang mana ini menekankan peranan jururawat sebagai pemacu kesejahteraan dan juga ekonomi negara ya. Jadi selamat Hari Jururawat untuk semua jururawat. Mungkin ada saudara mara kita, akak kita kan, adik kita, makcik kita, rakan-rakan kita yang bergelar jururawat. Terima kasih di atas dedikasi anda, kesabaran dan juga kasih sayang yang diberikan dalam merawat pesakit setiap hari. Dan pastinya anda adalah wira tanpa jubah yang sentiasa berada di barisan hadapan ya, demi kesihatan, kesejahteraan masyarakat. Apapun kita doakan, semoga segala urusan jururawat ini, usaha murni mereka terus diberkati dan terus menjadi inspirasi untuk kita semua. Selamat Hari Jururawat Sedunia esok ya. Rakan kita Echa Furkan, selamat Hari Jururawat untuk anda. Baik, kita ada ucapan yang dihantarkan rakan pendengar kita menerusi WhatsApp kita. Ada Abu Tidur dalam sedar. Assalamualaikum. Hai semua, semoga azab keluarga serta semua pendengar Tawa FM dimurahkan rezeki dan dijauhkan dari segala musibah, dirahmati Allah serta dipermudahkan segala urusan. Amin. Sentiasa mantap katanya. Lagu yang diputarkan tak pernah jemu mendengarnya. Kemana jua destinasi, semoga selamat sampai. Okey, azab balik nanti. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Abu Tidur. Baik, kita layan lagu ini bersama dengan Zaid, Menjulang Kasih.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ya, Ritma Petang Tawar FM, pilihan anda. Nampaknya pertemuan kita bersama menerusi Ritma Petang untuk petang ini. Setakat di sini sahaja teman berteman bersama dengan Azhar. Jadi sebelum mengundur diri, mohon maaf cuan dipinta segala kesilapan, kekasaran, kelanjuran maupun kekurangan semasa ke udara. Mohonlah dimaafkan. Selamat malam lah Datuk Kuna Sempurna. Kalau bahkan tahu di mana cuan, insyaAllah kita akan jumpa lagi. Azhar tinggalkan anda dengan lagu Segalanya Telah Berakhir. Bersama dengan Eddie Hamid. Selamat malam. Assalamualaikum. Bye.

Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum untuk semua pendengar siaran Sabah FM di mana jua anda berada. Apa jua yang anda lakukan ketika ini? Bersama dengan saya Arif sampai pukul 9 malam ini menerusi segmen Simfoni Tetap di Hati. Tetap di hati saya dan tetap di hati para pendengar sekalian ya. Baik, diingatkan ya untuk semua pemandu kenderaan kecil, ini berkaitan dengan kenderaan besar, lori lah kan. Sebab lori ni dia tidak dapat melihat keseluruhan di sekelilingnya. Lori ini biasanya, bukan yang biasanya, tetapi ada titik buta ya. Titik buta itu sangat berisiko lah kepada pengguna jalan raya yang lain. Okay? Ini termasuklah yang menunggang motosikal di sisi lori dan mereka yang memotong tanpa memastikan keadaan selamat. Mengikori lori terlalu rapat juga boleh menyebabkan kemalangan ya. Dan juga memotong di sebelah kiri lori. Lepas tu, demi keselamatan bersama, kita sentiasa kekalkan jarak selamat dan elakkan berada terlalu lama di sisi lori, dan pastikan juga pemandu lori dapat melihat anda dan bersabar, jangan terburu-buru di jalan raya ya. Dan apabila memotong lori, jangan memandu perlahan setelah mengambil kedudukan di hadapannya. Okay? Ini kadang-kadang ada yang sudah memotong lori, lepas tu dia perlahankan pula kenderaannya. Okay? Jangan kita mengikori lori ini terlalu rapat dengan jarak macam yang saya cakap tadi itu, kurang-kurangnya lebih kurang dalam 3 saat di belakang ya, dan berikan ruang yang mencukupi untuk lori membelok dengan selamat. Sebab lori ini dia akan mengambil ruang yang lebih luas apabila dia membelok ya. Tunggu dan juga sabar apabila lori mengundur. Itu adalah apa ni untuk peringatan kita semualah. Dan peringatan juga ya, lori kan sebenarnya akan mengambil masa yang lama untuk berhenti. Apabila dia menghentikan kenderaannya ataupun lori itu, lori itu bukan dia dapat berhenti secara mendadak ataupun secara terus ya. Lori ini akan mengambil masa yang sedikit lama untuk memberhentikan kenderaan ataupun lori lorinya lah. Okey, baiklah, teruskan bersama kami di Simfoni Tetap di Hati, dan kita mengucapkan selamat malam juga untuk rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan di WhatsApp Sabah FM. Terima kasih juga untuk siapa ini? Si Fatimah di Sipitang. Selamat malam Fatimah, apa kabarnya? Begitu juga dengan Iman Akasha di mana? Dari mana ni? Dari Sanakan kalau saya tidak silap ya. Iman Akasha mengucapkan selamat malam dan Sabah FM pilihan nombor 1 di hati pendengar di mana saja berada. Terima kasih Iman Akasha. Baik, kita dengarkan lagu lagu hiburan seterusnya menerusi segmen Sifoni Tetap di Hati pada malam ini. Kita dengarkan lagu Mahligai Syahdu, nyanyian Mahligai Syahdu, bukan Hatan ya, tetapi dinyanyikan oleh Erika Fu. Tapi sebelum itu, sama-sama kita dengarkan lagu Cintaku 100% Mas Idayu, Simfoni Tetap di Hati.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
3: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Ray Kimara, Siti Pah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

7.14 minit malam waktu ini. Kes denggi, jangan kita ambil ringan ya. Nyamuk ni jangan kita ambil ringan sebab nyamuk ini akan membawa penyakit kepada kita ya. Okey, jadi ada sebenarnya beberapa langkah yang perlu kita ambil untuk mencegah denggi ni ya. Kita kena cari dan juga musnahkan tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan juga di luar premis sekurang-kurangnya 10 minit sekali seminggu ya. Dan letakkan bahan pembunuh jentik-jentik pada bekas yang ada air jernih yang bertakung seperti dalam pam tandas ataupun apa lagi, mangkuk tandas yang tidak digunakan, rosak ataupun di kolah ataupun di pasu, pasu yang bertutup ya. Yang apa tu, yang tidak lubang tu. Kadang-kadang air boleh mengalir ataupun bukan mengalir tetapi boleh bertakung di atas pasu tu. Jadi kita kena alihkan ataupun buang air yang ada di dalam pasu tu ya. Dan yang paling penting juga, lakukan aktiviti semburan aerosol di dalam premis pada waktu awal pagi dan juga lewat petang ya. Amalkan memakai baju lengan panjang dan juga seluar panjang serta memakai repellent ataupun bahan penghalau nyamuk pada bahagian badan yang terdedah kepada bahagian gigitan nyamuk. Okay? Jadi itu beberapa langkah yang perlu kita ambil untuk mengelakkan gigitan nyamuk. Kalau kita sebut pasal nyamuk ini akan macam-macam membawa penyakit ya. Yang terbaru baru-baru ini, malaria monyet. Malaria monyet itu sebenarnya disebarkan oleh nyamuk juga ya. Jadi kita apa ini berkaitan dengan nyamuk ini, jangan kita ambil ringan ya. Baik, kita dengarkan lagu Edah, nyanyian Dato' Francis Landong, dan selepas saja lagu ini kita dengarkan lagu Jangan Bilang Siapa-Siapa, nyanyian Ruby Satiasin Simfoni Tetap di Hati.

Silat tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

Dan bila siapa-siapa, Ruby Sati Yassin, ibu adalah sosok yang memiliki kedudukan yang tertinggi ya. Sangat mulia dan juga wajib dihormati. Bahkan didahulukan 3 kali daripada bapa dalam hal berbakti ya. Dan ibu dianggap sebagai madrasah. Yang pertama, pendidik utama dan juga insan yang jasanya tidak ternilai sejak mengandung hinggalah mendidik anak. Okay. Baik, 7.30 nanti kita akan ikuti berita Ringkas Sabah FM. Dengarkan dahulu untukmu ibu, nyanyian kumpulan Exist. Teruskan bersama kami di Simfoni Tetap di Hati Sabah FM. Bagus bah.

0: Agus Wah.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Awang Arif Awang Iring dalam berita Sabah FM. Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah yang kini berada di Sabah untuk lawatan 3 hari mengadakan pertemuan dengan Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu petang tadi. Baginda tiba di Istana Seri Kinabalu kira-kira pukul 2.08 minit petang. Pertemuan bersama Tun Musa yang berlangsung selama lebih sejam itu antara lain bertujuan bertukar pandangan serta memperkukuh hubungan antara negeri Pahang dan Sabah. Keberangkatan baginda ke negeri ini bagi mengetuai ekspedisi Mahkota Borneo yang dijadual berlangsung esok. Antara pengisian utama ekspedisi yang turut disertai pegawai dan anggota pasukan khas Tentera Udara Diraja Malaysia, PASKAU dan PDRM tersebut termasuk menawan Puncak Kinabalu. Program tersebut bukan sahaja mencerminkan disiplin dan ketahanan fizikal baginda, malah menjadi simbol semangat kepimpinan yang diterapkan kepada generasi muda serta pasukan keselamatan negara. Pesta kematan bukan sekadar meraihkan hasil tuaian, malah menjadi platform utama memperkukuh perpaduan masyarakat pelbagai kaum di Sabah. Timbalan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, nilai dan identiti budaya setiap etnik perlu terus diperlihara walaupun negara kini berada dalam era moden. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan sambutan Pesta Kematan Peringkat Daerah Kota Marudu 2026. Tegasnya, semangat kebersamaan yang ditonjolkan menerusi warisan seni dan budaya adalah medium terbaik untuk menyatukan rakyat. Tahun ini, sambutan bertemakan Kematan Menuai Perpaduan Meraihkan Keharmonian dimeriahkan dengan pelbagai persembahan kebudayaan yang melibatkan penyertaan aktif komuniti setempat. Dalam hari itu, usaha memelihara warisan budaya keamatan perlu bermula dari peringkat akar umbi agar adat dan tradisi masyarakat tidak hilang ditelan zaman. Ahli Parlimen Kinabatangan Dato' Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar berkata, pendedahan awal kepada anak-anak menerusi acara kebudayaan mampu menjadi benteng pertahanan mempertahankan identiti bangsa. Antaranya, pertandingan Sugandoi dan Unduk Ngadau kanak-kanak yang memberi pendedahan daripada awal kepada generasi muda, sekaligus memastikan budaya yang juga tidak sekaligus memastikan budaya dan juga adat tidak luput ditelan zaman. Dato' Muhammad Kurniawan berkata demikian ketika ditemui media pada sambutan Pesta Kematan Peringkat Kinabatangan di Dewan Seri Malian. Sementara itu, Adun Lamak Muhammad Ismail Ayu berkata pihaknya komited menyediakan fasiliti lebih baik bagi memeriahkan sambutan kematan pada masa depan. Dalam perkembangan sama, Brenda Joanne Defetini Taji yang dinobatkan sebagai Johan Unduk Ngadau Kinabatangan 2026. Beliau membawa pulang hadiah wang tunai RM5,000 beserta trofi. Naib Johan pula disandang Ellie Dennis, manakala tempat ketiga milik Elizabeth Pinking. Mereka masing-masing menerima wang tunai RM4,000 dan RM3,000. Penganjuran tahun ini turut mencipta sejarah tersendiri apabila pertandingan diadakan serentak melibatkan kawasan Kinabatangan dan Sukau. Keputusan itu menyaksikan dua wakil akan mara ke pertandingan Unduk Ngadau peringkat negeri di KDCA, iaitu Brenda mewakili Kinabatangan manakala Ellie membawa cabaran Sukau. Seorang lelaki tempatan ditahan polis selepas dipercayai terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan dadah di Kuala Penyu pada Ahad. Suspek berusia 27 tahun itu ditangkap dan oleh anggota bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Beaufort dalam satu operasi khas. Hasil pemeriksaan ke atas beg sandang suspek menemukan satu paket plastik belut sinar berisi bahan disyaki syabu seberat 0.25 gram serta wang tunai berjumlah RM50. Suspek ini ditahan bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Pihak polis menegaskan akan terus mengambil tindakan tegas tanpa kompromi terhadap mana-mana individu yang terlibat dalam aktiviti dadah di daerah berkenaan. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehos Masa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a." Yang bermaksud, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku." Surah Ibrahim ayat 4.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan." Surah Al-Baqarah ayat 104. 49.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

pada sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Reiki Mara, Siti Pah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

Simfoni Tetap di Hati, 7.52 minit malam waktu ini. Dan petang, lewat petang tadi ya, hujan lebat di kawasan Kota Kinabalu. Dan mungkin ada beberapa tempat sudah pun dinaiki air ya, petang lewat petang tadi. Dan selepas itu hujan berhentilah pula, okay? Dan kalau air yang bertakung tu jangan sengaja dilanggar ya, okay? Sebab kadang-kadang kita tidak tahu apa yang akan berlaku. Kadang-kadang kenderaan yang kita naiki itu kadang-kadang ringan ya. Jadi kalau kita pandu dalam keadaan laju, kadang-kadang tayar itu akan tersasar lari. Jadi kita jangan sengaja-sengaja langgar air tu dengan secara sengaja laju ya. Jadi kita, orang bilang, perlahankan ataupun kita kontrol kita punya kelajuan kenderaan apabila kita berada di jalan raya ataupun dalam keadaan hujan yang lebat ya. Baik, kita mengucapkan selamat malam untuk rakan-rakan pendengar kita. Apple White 6 di Tawau mengucapkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam dengan frekuensi Sabah FM di sana 95.7 MHz. Terima kasih. Apple White 6 Marsa Saleh pula mengucapkan salam ceria selalu dan dengan tugasan yang lancar. Terima kasih. Sampai ke hujung siaran. Okay, terima kasih Marsa Saleh. Lepas tu kita ada Timbul Tawau dari Masjid Bandar Tawau tadilah, dan mengucapkan selamat malam untuk semua pendengar siaran Sabah FM. Coretan Pena Abadi, dia panggil bos, dia bilang aha. Ambens dari Penampang mengucapkan selamat malam.

Betul lah, salam hangat dari Indonesia. Puan Mil Basri dari Labuan mengucapkan selamat berkonti Arif dan salam simfoni buat semua rakan-rakan Sabah FM. Bagus Bang Mami Jun pula mengucapkan salam simfoni untuk Arif dan selamat malam dan selamat bertugas layan Sabah FM. Bagus Bang. Ada lagi rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan. InsyaAllah nanti saya akan bacakan. Okay? Itu rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan di laman Facebook Sabah FM. Okay, Yan Yana, dia bilang I'm best on kita Zai dia bilang. Mayani Emma Abdul Malik di Beaufort mengucapkan selamat bertugas Sabah FM. Bagus, terima kasih. Mayani Emma Abdul Malik di Beaufort. Malam tu dia ada datang tengok apa ni persembahan konsert 80-70 malam itu, dan juga beberapa rakan pendengar kita tim-tim apa ni TikTok Sabah FM, Tap Sabah FM ada juga di sana. Okey, Zafira di Sandakan mengucapkan hadir menyapa malam ini. Salam untuk semua sahabat-sahabat tersayang layan Sabah FM. Bagus bersama Arif. Terima kasih. Gas. Terima kasih Zafira. Baik, kita dengarkan dulu lagu-lagu hiburan seterusnya menerusi simfoni tetap di hati pada malam ini. Kita dengarkan lagu ini. Suaraku Berharap dari Luna Maya. Semestinya menerusi segmen simfoni tetap di hati Sabah FM. Bagus banget.

mengundang nyanyian kumpulan Slam. Okey, baik, pada 16 sampai 17 Mei ini di SICC Kota Kinabalu ataupun Sabah International Convention Center itu ada program inspirasi beli barangan Malaysia negeri Sabah ya. 16 sampailah 17 Mei. Selama 2 hari bermula pukul 9 pagi sampai 6 petang ya. Dan sebenarnya kan bukan setakat pergi shopping saja, tapi ada surprise yang KPDN mau kasih tunjuk khas untuk kita semua ya. Itu rahsia dia bilang. Ha, mana boleh kasih tahu sekarang? Nanti tidak surprise pula. Jadi datang nanti di SICC pada 16 sampai 17 Mei. Sempena inspirasi beli barangan Malaysia ya. Okey, untuk maklumat kita semua lah, okey. Baik, kita dengarkan, tapi sebelum kita dengar lagu, kita mengucapkan selamat malam dululah untuk rakan pendengar kita yang menghantarkan ucapan di Facebook Sabah FM ni. Tadi tu kita sampai mana sudah, okey? Kita ada sampai Mami Jones, okey? Lepas tu kita ada si Fredo, mantaps. Ada Syahir Rasbi, terima kasih. Kita ada Syarifah Pelangi Pagi mengucapkan selamat malam untuk semua pendengar Siaran Sabah FM. Semoga amal ibadah kita dan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan Nora Shikin. Salam simfoni untuk semua rakan-rakan FB di mana saya berada. Mutiara katanya sini, sabar itu lebih indah. Jadi jangan memilih marah ya. Betul juga tu. Terima kasih Nora. Kita ada Ina Rosana mengucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bersiaran. James Pangiran, selamat malam, terima kasih. Beluntung Om Hawi, Hawun mengucapkan selamat malam. Ucapan selamat malam ini untuk semua rakan-rakan pendengar Sabah FM di mana saya berada. Diana Bayu di Kota Marudu mengucapkan salam simfoni tetap di hati. Salam buat rakan semua rakan-rakan yang telah ditagkan namanya di sini. Begitu juga dengan Muhammad Yusuf mengucapkan Sabah FM bagus sebah terbaik. Selamat bersiaran. Semoga sihat. Semoga sahabat setia pendengar layan lagu Memori Malam. Oho. Marlani, Marlini Muilin. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih Marlini. Dan juga rakan pendengar kita, siapa ini? Dia tidak bagi tahu namanya siapa. Oh, si Aiman. Aiman Taman Ria 6 Miau di Tawau mengucapkan selamat malam kepada semua pendengar Siaran Sabah FM dan juga kru Sabah FM. Terima kasih Aiman. Ada satu lagi sini. Siapa ini? Si namanya si Ken dari Kampung Istimewa dan mengucapkan selamat bertugas kepada semua DJ Sabah FM bagus bah. Dan tidak lupa juga best friend-nya itu Nur Fina di Kampung Batu Tujuh di Sandakan. Semoga kau tidak bosan menerima chat daripadanya, dia bilang. Aha, itu pesanan daripada siapa ini? Si Ken ya. Nur Fina, kau dengarkah? Atau pesanan daripada si Yanun, si Ken dari Kampung Istimewa ni. Aha, okay. Baik, lepas tu kita ada si mana ni? Nanti saya akan bacakan lagi lah. Kita terus berhibur dengan lagu-lagu hiburan. Dengarkan lagu Sisi Iman di sana sini. Dan selepas lagu ini kita dengarkan lagu Ukiran Jiwa dari Awi. Pastinya di Simfoni Tetap di Hati.

0: datang beramai-ramai memeriahkan Labuan International Sea Challenge 28 April hingga 3 Mei 2026 di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Memancing laut dalam, Round Island Kayak, Pulau Papan Mini Kayak Marathon dan banyak lagi aktiviti menarik. Tengok guys, ikan-ikan pancing laut dalam mendarat 3 Mei ini. Boleh beli pada harga lelong. Datang kau, datang ramai-ramai.
1: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Ricky Mara, Siti Pah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepas akan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: perhatian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Hai Ming, baik kok kasih lurus kok punya kereta tuh tahu? Makan petak sebelah bah. Nanti kalau orang mau keluar ke masuk susah tuh.
2: Okay bah itu. Sikit saja pun. Saya mau angkut ini membangan dulu.
1: Kau nih susah tuh nanti orang mau buka pintu. Bah, nanti kena alai kereta kau. Jadi gaduh lah pula. Itu pun bagus kalau kau nampak. Kalau tidak, sia-sia saja kereta kau ke Mekka, kurang-kurang pun calar.
2: Tahu bah juga diorang itu mau buka pintu kereta bah. Saya ini okay lagi kulut. Coba kau tengok kereta depan itu. Lagi truk di parking. Sudahlah makan parking. Miring lagi itu.
1: Bayalah dari kau saja lah, Boming. Cuma saya risau aja nanti. Kalau ada orang sengaja himpit kereta, dia kasih rapat-rapat. Nah, baru kau tahu. Mau masuk kereta pun, tak boleh.
2: Betul juga kan?
1: Bagus kau kasih lurus lah tuh kereta kau. Bukanlah mabun.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: 12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesihatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

Baik, kalau diikutkan ramalan keadaan cuaca ya, beberapa tempat di kawasan Sabah ini akan mengalami ribut petir sampai pukul 1 pagi besok ya. Tapi saya kongsikan ramalan keadaan cuaca untuk esok ya, 12 Mei 2026. Okey, sebelah pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, di Tawau, Sandakan dan juga di kawasan Labuan. Manakala di kawasan Pantai Barat dan Kudat akan tiada hujan ya. Kemudian kita tengok sebelah sebelah petang pula. Di sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat akan berlaku di kawasan pedalaman, di Pantai Barat dan juga di Kudat. Manakala di kawasan Tawau dan di Sandakan, hujan di beberapa tempat akan berlaku. Manakala di Labuan, tiada hujan. Okey, sebelah malam pula, kawasan Labuan akan mengalami ribut petir di kebanyakan tempat. Manakala di kawasan pedalaman dan juga di Pantai Barat akan mengalami ribut petir di beberapa tempat. Kawasan Tawau dan juga di Sandakan akan mengalami hujan di beberapa tempat. Manakala di Kudat tiada hujan. Okey, itu ramalan keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk esok 12 Mei 2026. Dan kalau ingin mengetahui lebih lanjut mengenai ramalan keadaan cuaca ini, bolehlah layari laman web Met Malaysia di www.met.gov.my. Kita dengarkan lagu Faizal Tahir dan juga Mimpi dengan lagu mereka Okey. Dan selepas saja lagu ini, sama-sama kita dengarkan lagu Burn nyanyian Sarah Suhairi. Pastinya di Simfoni, tetap di hati.

menemani anda sepanjang sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini versi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afshan Zwan, Haziq Rosby, Ricky Mara, Siti Pah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: tu bah, aku kena telefon bank lah. Ada masalah konon transaksi ni tau. Eh, terkejut aku.
1: Jadi?
0: Tapi okey sudah. Dorang janji mau tolong saya.
1: Ati, jangan kau kulut. Kau kena tipu ni. Eh, kau tengok tengok berita. Banyak bentuk penipuan sekarang ni tau. Ramai sudah kena tipu.
0: Hei, aku sudah selidik Baming. Betul bah semua ni.
1: Jadi apalah konon tu bank cakap?
0: Diorang bilang mau minta maklumat saya punya akaun sama nombor kad kredit.
1: Kulut. Kau tahu kah? Ini bank bukan sembarangan mau minta maklumat. Bukan suka-suka mau minta. Tipu tu.
0: Ayah, jadi macam mana lah ini?
2: Run.
1: Jadi kau dah bagilah maklumat yang dorang minta tu?
0: Belum lagi. Saya cakap nanti saya bagi. Itu nombor akaun manalah saya ingat.
1: Nah, ngamlah tu kulut. Lain kali kalau kau dapat lagi tu panggilan macam tu, kau pergi telefon Nina nombor. Kau dengar betul-betul lah. Kau telefon ni BNM Teliling 1-300-88-5465. Saya ulang lagi ya. Kulut, kau dengar betul-betul.
0: Okay, coba ulang.
1: Kau telefon BNM Teliling 1-300-88-5465. Untuk kepastian, kau cek laman sesawang Bank Negara Malaysia www.bnm.gov.my. Yang penting jangan panik. Kau mengerti tu, jangan panik. Lepas tu yang penting kau dapat telefon, kau terus tamatkan panggilan. Banyak yang menyamar sekarang ni. Konon lah kau menang hadiah wang tunai lah, utang kad bank kredit macam segala lah. Konon ada satu, ada kes konon di mahkamah lah. Macam-macam.
3: Hello.
4: Hello.
3: Ini Cik Mangsa bin keadaan ke?
4: Ya saya.
3: Saya dari Suruhanjaya Scammer Sedunia.
4: Okey.
3: Cik Mangsa ni ada kes besar ni.
4: Apa?

Pukul 8.39 menghampiri 8.40. Terima kasih terus setia bersama kami di Siaran Sampai FM ya. Dan kita dengarkan lagu seterusnya menerusi segmen simfoni Menaruh Harapan daripada Amigos. Diberi nafas baru dari lagu Zaitun Simeon. Dan selepas lagu ini kita dengarkan lagu Nobody nyanyian Wonder Girl. Lama kita tidak dengar lagu itu ya.

sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Ray Kimara, Sitipah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

Lagu Nobody nyanyian Wonder Girl. Okey, lagu Korea tadi tu ya. Okey, jangan kita benarkan sesiapa merokok berhampiran dengan kita ya, ataupun pasangan kita ataupun anak-anak kita. Ha, jangan sesekali juga jangan kita terpengaruh dengan promosi ataupun iklan rokok. Jangan juga terikut dengan ahli ataupun kawan keluarga yang merokok ya. Dan yang paling penting juga, jangan cuba menghisap rokok. Ini adalah cara-cara supaya kita tidak mula merokok ya. Katakan tidak pada rokok. Untuk semua pendengar Sihara Sabah FM, terima kasih sekali lagi. Dan nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita menerusi segmen Simfoni Tetap di Hati. Dan terima kasih kepada semua yang menghantarkan ucapan di laman Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM. Fian di Kota Kinabalu, terima kasih. Mayani, Emma Abdul Malik di Beaufort dan semualah rakan-rakan kita. Dan terima kasih juga yang menghantarkan ucapan di Facebook dan semualah yang menemani saya seawal 6 petang tadi sampailah ketika ini, menghampiri pukul 9 ya. Dan pada pukul 9 nanti kita akan ikuti berita dari Pusat Berita Kuala Lumpur. Dan selepas itu bersama dengan rakan lain menerusi varia Sabah FM, lebih lagu lebih santai. Boleh minta 3 buah lagu ya, yang penting jangan sama genre ya. Baik, lagu lama nyanyian Rizky Fabian dan juga Andre Khalif. Dan selepas lagu ini kita dengarkan lagu Sumanda Sabahan nyanyian Siti Fah Jahamin.

Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice. Yeah.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Reiki Mara, Siti Pah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: microslip atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microslip atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
2: 95.9 FM.

0: saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus pak.
1: Lapor terus di Sabah FM.
2: Baiklah, lapor terus bersama dengan DJ Azian di majlis mengucapkan selamat berangkat kepada Jemaah Haji Sabah Musim Haji 1447 Hijrah bersama dengan 2026 Masihi di SICC.
3: Baiklah, terima kasih Hafrina di Konti Sabah FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Yang mana pada waktu ini saya berada di SICC Kota Kinabalu. Ini bagi majlis mengucapkan selamat berangkat kepada Jemaah Haji Sabah Musim Haji 1447 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Dan untuk makluman, seramai 142 orang bakal Jemaah Haji Negeri Sabah akan berlepas daripada lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada malam ini ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dan dijadualkan bertolak ke Tanah Suci pada pukul 4.45 pagi esok menaiki pesawat amal by Malaysia Airlines. Yang di Pertuan Negeri Sabah, Tuan Yang Terutama Tuan Datuk Seri Panglima Dr. Musa Haji Aman berkenan mengucapkan selamat berangkat kepada kumpulan bakal haji tersebut. Turut hadir adalah Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor serta Barisan Kepimpinan Kerajaan Negeri Sabah. Tuan Yang Terutama Tun dalam perutusan khasnya menzahirkan ucapan tahniah kepada para Jemaah Haji Negeri Sabah yang telah terpilih menjadi tetamu Allah pada tahun ini, serta yakin ini juga sebenarnya mencerminkan kesungguhan, kesabaran dan ketekunan luar biasa oleh para bakal haji yang telah pun menabung sejak awal di tabung haji dengan penuh disiplin dan istiqomah demi mencapai impian untuk menjejakkan kaki ke Tanah Suci. Dan untuk makluman juga, penerbangan bakal-bakal haji Sabah pada malam ini merupakan penerbangan ke-77 daripada keseluruhan 100 penerbangan sewa khas haji yang disediakan untuk membawa seramai 31,600 orang bakal haji Malaysia pada musim haji tahun ini. Penerbangan bakal haji dari Sabah akan bergabung dengan bakal haji dari Kuala Lumpur seramai 142 orang, menjadikan jumlah keseluruhan seramai 284 orang, dan mereka akan berlepas daripada KLIA menaiki pesawat MH8150 dan dijangka tiba di Jeddah pada jam 8.40 pagi keesokan harinya waktu Arab Saudi pada hari yang sama. Dan bagi musim haji 1447 Hijrah bersamaan 2026 Masihi, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan mencatatkan keseluruhan jemaah seramai 1,195 orang, di mana 507 orang terdiri daripada jemaah haji lelaki dan 688 orang adalah jemaah wanita. Penerbangan ke Tanah Suci telah pun bermula pada dari 18 April hingga 20 Mei 2026, manakala penerbangan pulang dari Tanah Suci bermula 4 hingga 30 Jun 2026. Jadi saya kira itu yang dapat saya kongsikan dari SICC sempena dengan majlis mengucapkan selamat berangkat kepada Jemaah Haji Sabah Musim Haji 1447 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Walaupun sekarang ini kembali semula bersama dengan rakan setugas DJ Hafrina di Konti Sabah FM. Silakan Hafrina.
1: Melapor terus dari lokasi secara langsung di Sabah FM.
4: 12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesehatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia berdari kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kami di Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan penyampai kita DJ Arif yang telah pun bersama dengan anda semua dalam simfoni Tetap di Hati. Ki dada sekarang ni varia untuk lebih lagu, lebih santai bersama dengan saya Hafrin Hanif. Sehinggalah pukul 12.30 malam. Jadi di mana anda berada, teruskan kesetiaan bersama.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM bagus bah.
2: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
4: Punya sejuk ni ekon hari ni, kau tak rasa sejuk kah?
1: Sejuk juga lah.
4: Gigil saya.
1: Ya, sejuk juga. Saya pun gigil juga ni. Sampai macam memakai stokin. Tapi, kau tahu kah? Benua Antartika paling sejuk di dunia.
4: Tidak tahu.
1: Baru kau tahu.
4: Tapi kau tahu kah? Benua yang paling panas di dunia.
1: Di mana?
4: Afrika.
1: Iya.
4: Baru kau tahu.
1: Baru saya tahu.
2: Oh, baru saya tahu.
5: Anda sedang mendengar Sabah.

0: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Bagus bah, Sabah FM.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafina Hanif dalam berita Sabah FM. Kota Marudu bakal melakar transformasi baru menerusi cadangan pembangunan Bandar Pintar Bandau di kawasan Langkon sekaligus menjadikannya pusat pertumbuhan baru di utara Sabah. Lokasi itu dikenal pasti sebagai kawasan strategik kerana menjadi laluan utama yang menghubungkan Kudat, Pitas, Kota Kinabalu dan Sandakan. Adun Bandau Datuk Dr. Maijul Mahab berkata, pembangunan Bandar Pintar dijangka menjadi pemangkin ekonomi baharu sekaligus membuka lebih banyak peluang pembangunan kepada penduduk setempat. Menurutnya,

12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesehatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

Yang sedang memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan Anda. Dan yang sedang berehat, selamat beristirahatlah. Dan yang bercuti itu amboi, banyak lagi cuti lah tuh kalau macam tu kan. Itu ada tanda yang mesti masih banyak lagi cuti itu. Okay? Jadi apapun yang Anda lakukan, terima kasih kerana terus bersama Sabah FM untuk segmen baru yang lebih lagu, lebih santai. Okay, jadi kepada anda semua yang nanti jangan lupa, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk saksikan konsert 80-70 secara tertunda di TV2 pada hari Sabtu nanti, 16 Mei. Okay? 16 Mei. Ingat tu 16 Mei. Okay, jangan lupa anda boleh saksikan nanti, anda boleh tengoklah. Macam mana kemeriahan malam itu. Okey, baiklah kepada anda semua, terus lagi kita dengarkan lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita di luar sana, di mana mereka berada. Semoga terhibur dengan pilihan daripada lagu-lagu yang mereka minta lah kan. Diharap semuanya terhibur. Bukan diorang saya terhibur, tapi kita mendengarnya pun terus terhibur. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai. Jangan

Sedikit info mengenai kesihatan, yang mana ramai yang lakukan perbuatan ini, iaitu suka menahan kencing lebih-lebih lagi waktu sedang sibuk kejar deadline untuk habiskan kerja. Pastinya ada yang buat macam ni kan. Oh boy, macam tahu je siapa tu orangnya, macam yang bercakap tu juga kadang-kadang. Okey, kadang-kadang kita ni rasa kencing terasa panas, kita anggap itu adalah perkara ataupun benda kecil lah. Jadi bila pedih, bila kencing, asyik mau pergi tandas, kencing keruh dan berbau, demam ataupun sakit pinggang, ini adalah sebenarnya boleh menjadi tanda UTI tau. Okay, antara tanda jangkitan saluran kencing ataupun UTI. Masalahnya, ramai orang suka tahan. Malu mau cerita pasal apa, takut kena periksa. Ada juga yang cari antibiotik lama dalam rumah dan makan ikut rasa sendiri. Itu yang bahaya tu sebenarnya. Antibiotik tu kalau kita diberikan pada waktu kita sakit, hari itu jugalah ataupun masa itulah kita kena ikut dia selama beberapa hari itu kita habiskan. Ada orang ambil antibiotik tapi dia tidak makan. Okey. Jadi ada yang ambil tapi dia tidak habiskan pun. Bila sehat terus okey berhenti. Itu bahaya juga. Jadi kalau jangkitan masih di salur kencing, ya mungkin macam kecil, tapi kalau dibiarkan jangkitan boleh naik ke bawah pinggang. Jadi bila sudah mula demam, menggigil, sakit pinggang, loya, muntah, badan lemah atau ada darah dalam air kencing, jangan tunggu esok. Itu bukan lagi amaran kecil. UTI juga perlu lebih berhati-hatilah kalau berlaku kepada ibu hamil, lelaki, kanak-kanak pun boleh juga, warga emas, pesakit kencing manis atau mereka yang imun badan lemah. Okey, jadi tolonglah jangan makan antibiotik ikut suka sendiri. Yang mana antibiotik ini bukan ubat cuba-cuba. Salah jenis, salah dos atau berhenti separuh jalan juga boleh buat jangkitan tidak selesai dan bakteria jadi lebih susah dilawan. Okey. Jadi faham badan anda sendiri, sebab badan kita ni sebenarnya badan kita ni selalu bagi amaran awal sebelum keadaan jadi lebih berat, tapi kita abaikan. Lepas tu pandai-pandai lagi ubat sendiri. Tambahlah teruk nanti. Okey, jadi jaga kesihatan. Kalau rasa mau pergi ke tandas mau buang air kecil tu, pergilah. Janganlah tahan. Walau sesibuk mana pun, pastikan kesihatan anda yang paling utama. Okey. Baik-baik semua, teruskan lagi bersama dengan lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita untuk slot Kuasa 3.

0: sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Reiki Mara, Siti Pah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Anda sedang mendengar Sabah.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Agus Ba.

0: Agenda transformasi SPRM perlu diteruskan. Tiada kes penggunaan visa palsu libat jemaah Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Agenda pembaharuan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan. Perkara berkenaan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, langkah itu perlu memandangkan strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
1: Transformation ini adalah satu bentuk

0: Living Things. Siapa-siapa menjadi ketua Pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPM ini berkesan tak berkesan.
1: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai ketua Pesuruhjaya SPRM esok. Program My Lesson B2 Sekolah My B2S menyasarkan seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 seluruh negara menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata inisiatif berkenaan membabitkan peruntukan sebanyak RM18.5 juta. Program berkenaan antara langkah strategik Jabatan Pengangkutan Jalan bersama Kementerian Pendidikan bagi memperkokoh budaya keselamatan serta pematuhan undang-undang jalan raya.
2: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini. Mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
1: Lok berkata demikian pada majlis pelancaran program MyB2S di Austin International Convention Center, AICC, Johor Bahru. Johor mencatatkan jumlah penerima tertinggi dengan 8,200 pelajar. Dalam perkembangan lain, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sedang dipertimbang, termasuk dengan menambah baik prosedur sedia ada melalui penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah. Menurut beliau, jawatankuasa itu turut disertai pakar keselamatan termasuk polis serta pertubuhan bukan kerajaan.
3: Sebenarnya isu
1: Fadlina Siddiq. Sains, teknologi dan inovasi akan terus diberi tumpuan secara menyeluruh bagi memperkokoh bidang penyelidikan negara. Menerusi laman Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah tersebut penting bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantaian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Tambahnya, dengan pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi diyakini, ia mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi. Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol sedang diperhalusi, termasuk mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
4: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
1: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini, susulan kesediaan kerajaan untuk menamabaik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Penganalisis ekonomi Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat cadangan berkenaan disifatkan sebagai langkah progresif selain berpotensi mengurangkan beban kewangan kerajaan ketika harga minyak dunia terus meningkat.
5: Perlu juga kerajaan menilai semula kerana apa yang dikatakan subsidi bersasar ini telah mencecah sehingga 5 ke 6 bilion ringgit sebulan. Pastinya ia memberikan kesan buruk kerana ia mungkin mencecah untuk setahun 50 ke 60 bilion ringgit berbanding dengan belanjawan negara untuk tahun ini hanyalah di sekitar 15 ke 20 bilion ringgit sahaja.
1: Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid. Malaysia menyasarkan industri otomotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zazin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap otomotif baru. Jelas beliau, perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperluas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Berita seterusnya. Tiada kes penggunaan visa palsu melibatkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini, tegas Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun. Kawalan dan pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah membantu memastikan urusan kemasukan berjalan lancar serta mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi. Muhammad Hisham turut mengingatkan jemaah agar tidak terpedaya dengan tawaran pakej haji tertentu menjelang hari wukuf. Dalam pada itu, Muhammad Hisham Harun turut memaklumkan 22,711 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci, Mekah setakat ini. Kesemua jemaah kini sedang membuat persiapan bagi menantikan hari wukuf yang dijangka 26 Mei ini.
3: Memasuki minggu keempat operasi haji 1447 Hijrah, alhamdulillah dengan kerjasama pelbagai pihak, kesindamangan operasi dapat diteruskan seperti dijadualkan dan semua perancangan berjalan dengan lancar.
1: Muhammad Hisham Harun. Di Kelantan, empat pelajar cedera parah selepas motosikal yang dinaiki mereka bertembung dengan sebuah kereta di Jalan Kota Baru, Kuala Kerai pagi tadi. Kesemua mangsa yang berusia antara 7 hingga 14 tahun itu dilaporkan dalam perjalanan menuju ke sekolah. Ketua Polis Daerah Macang, Superintendent Azuhar Mat Nur berkata, siasatan awal mendapati motosikal mangsa dipercayai membelok secara tiba-tiba sebelum melanggar bahagian hadapan kereta dari arah bertentangan. Kesemua mangsa kini dirawat di Hospital Macang. 57 buah kapal Global Sumut Flotilla kini bersedia meneruskan pelayaran misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara, Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua kru kapal sedang membuat persiapan akhir sebelum flotilla memasuki fasa terakhir pelayaran. Peserta juga berada dalam keadaan terkawal bersama delegasi antarabangsa lain yang menyertai misi berkenaan. Luar negara, Spanyol memperketat langkah pencegahan bagi mengekang penularan hantavirus susulan dua kes positif membabitkan penumpang kapal pesiaran MV Hondius. Setakat ini, operasi penghantaran pulang hampir 150 penumpang dan anak kapal dari Kepulauan Canary sedang dilaksanakan di bawah pengawasan rapi pasukan perubatan. Pihak berkuasa kesihatan Spanyol menegaskan langkah drastik itu diambil bagi memutuskan rantaian jangkitan meskipun risiko virus bawaan tikus itu terhadap kesihatan global kekal rendah. Kementerian Belia dan Sukan KBS tidak akan menyalurkan dana tunai kepada Selangor bagi penganjuran Sukma 2026. Sebaliknya, bantuan diberikan dalam bentuk kemudahan fasiliti secara percuma. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata langkah itu selaras dengan prinsip pengurusan kewangan berhemah kerajaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda transformasi SPRM perlu diteruskan. Tiada kes penggunaan visa palsu libat jemaah Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Ricky Mara, Siti Pah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Guys, Mary Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom, apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus.

crying, and would you save my soul?

Mari lebih lagu, lebih santai di jam yang terakhir. Sekejap sekejap kalau malam ni kita bersama. Apapun, terima kasih kepada anda semua yang telah pun bersama dengan Hafrina awal pukul 9 malam lagi. Dan sekarang masih lagi belum tidur. Amboi, tahan juga kan. Biarpun esok mau bangun awal lagi, tapi tidak apa. Terima kasih kerana sudi bersama dalam Varia Lebih Lagu Lebih Santai slot kuasa 3. Adapun mungkin ada yang itulah di keluarga yang terpilih, alhamdulillah untuk menunaikan ibadah haji tahun ini sudah bersedia mereka untuk pergi beramai-ramai untuk menghantar kan. Okey, kalau ramai-ramai hantar ke lapangan terbang tu, pastikan anda tidak mengganggu laluan ataupun meletakkan kenderaan di tempat yang boleh mengganggu orang bilang keadaan trafik di lapangan terbang. Okay? Pastikan letakkan kenderaan di tempat yang telah pun disediakan, dan kita mengharapkan, kita doakan yang terbaik buat semua orang bilang semua yang terpilih untuk menunaikan ibadah haji untuk tahun ini. Okay? Kepada anda semua yang ditinggalkan tu, doa yang baik-baik. Dan jangan terlalu sedih, kerana apa? Sekarang ni dunia semakin moden, dan itulah kelebihannya, kita boleh menghubungi mereka. Bukan saja dengar suara, boleh tengok muka lagi kan? Okey, apapun, semoga mereka semua balik dengan bawa haji mabrur, dan anda semua yang ditinggalkan pun baik-baik sajalah. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama kita dengarkan, kita sambung terus untuk permintaan lagu slot kuasa 3 di Varia Lebih Lagu Lebih Santai.

lah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, Pak janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran, dan Sabah FM. Bagus, bang.

Sampai sini saja pertemuan warna kita untuk segmen Varia malam ini. Dan insyaAllah hari Rabu nanti Hafrin akan bersama dengan anda semua lagi. Jika diberikan kesihatan dan umur yang panjang, kita akan bertemu lagi pada hari Rabu nanti, okey? Baiklah kepada anda semua, esok pula akan ditemani rakan penyampai DJ Ozil akan temani anda untuk varia lebih lagu, lebih santai. Jadi teruskan setia bersama Sabah FM dan jangan lupa untuk menurun aplikasi RTM Klik dan jangan lupa 16 Mei nanti siaran tertunda konsert 8770. Anda dapat saksikan di TV 2, okey? Baiklah, Babon. Selamat malam. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Ricky Mara, Siti Pah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Mas Manjuli dengan Cikibum memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana juga anda berada. Wizah telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan seperti biasa untuk 6 jam berikutnya, Nasional Kemburu Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi. Jadi kita buka lembaran hari baru Selasa 12 Mei 2026, 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke udara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Ada baik? Sehat semua? Kalau sehat, alhamdulillah, syukur selalu. Yang paling penting kesihatan itu ya, nikmat yang paling kita cari. Nikmat nombor satu adalah kesihatan. Anda sehat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sehat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Jadi kesihatan itu untuk diri anda dan juga keluarga anda. Saya tahu juga ada yang tak sihat. Tak sihat, makan ubat ya. Jangan dibiarkan, jangan ditengok je ubat tu. Makan. Makan ubat, berehat sambil mendengarkan Nasional FM. Yang belum dapat rawatan, tolong dapat rawatan dengan segera. Nasional Gemburu Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Don Alif Zain Alif, menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di frekuensi RTM Negeri yang sepinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, saya panggil sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng buruh hantu. Ini bukan geng jahat, tidak. Geng-geng buruh hantu ni bukan geng jahat. Ini geng menangis tapi bujuk katil. Ada kata geng buruh hantu ni geng jahat ke bang? Bukan. Ini bukan geng jahat tau. Ini geng baik-baik semua. Geng baik hati. Dalam hati ada taman. Semua okey ya, semua dah bersiap sedia untuk kita nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional GBH 12 malam sampai pukul 9 pagi. Baik, sediakan kopi O, teh O panas, Nescafe tarik, apa saja yang anda minum, termasuklah biskut-biskut yang ada ya. Sambil kita mengunyah kudap-kudapan tu, sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik. Banyak lagu-lagu 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kita bertukar mood lah. Mood menangis tapi bujuk hati aku. Ada yang sedih ke? Sabar. Jangan sedih-sedih ya. Walaupun kalau sesedih apapun kita, perasaan kita hari ini, jangan lupa tersenyum. Sebab tersenyum itulah membuatkan perasaan kita ini jauh lebih baik sebenarnya. Tak percaya? Ada yang sedih? Cuba senyum. Senyum sekarang. Senyum. Macam tu lah. Senyuman anda manis yang anda simpan buat apa? Jom terus layan lagu-lagu terbaik. Lagu-lagu yang agak rancak sampai 1.30 minit pagi. Sebelum kita sama-sama bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Spinning and hadirlah Mustika. Terus layan Gemburu Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja.
2: Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba.
3: Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
4: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.

bersama you guys dengan I Love You Amiz ya. Nombor kita ke 12.26 minit tengah malam. Semua okey lagi. Mantap kalau okey. Pencari-pencari rezeki semua. Macam mana untuk tengah malam ni? Pencari-pencari rezeki se-Malaysia yang sedang bertugas, sedang bekerja. Selamat bertugas, selamat bekerja ya. Macam biasalah ya. Ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Kita galas amanah yang kita yang telah pun diberikan untuk kita, kepada kita, dengan penuh rasa tanggungjawab. Jaga pencari-pencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus. Macam mana semua? Kasih horn satu kali. Kasih horn satu kali untuk geng Burhan tu. Untuk Abang Manis. Kalau orang, dia orang tanya, kenapa ke, bunyikan horn tu? Ini untuk GBH. Anda pendengar GBH, kasih horn satu kali juga. Cuaca tempat anda macam mana? Di ibu negara untuk tengah ataupun di, tengah malam ni nampak baik. Ada juga kawasan yang dilaporkan hujan ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, di Kubang Pasu, Pukul Testa, Pukul Sena, Badan Terap, Ian, Pendang dan juga Sik. Pahang di Rawa, Bentong dan juga Temeloh, Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Suriaman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Limbang, termasuklah di negeri Sabah di pedalaman Nabawan, Pantai Barat, Ranau dan juga Sandakan serta Beluran, termasuklah di Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Tapi kita kena ingat jugalah eh? Kena ingat apa dia. Kita dijangkalah kerana Jabatan Meteorologi Malaysia juga ataupun Met Malaysia juga menjangkakan monsun barat daya akan bermula pada 14 Mei ini. Bermakna lagi 2 hari lah. Dan berterusan sehingga September 2026. Apa yang ada dekat monsun barat daya ni? Yang ada dekat monsun barat daya, keadaan itu sendirilah. Keadaan cuaca. Ya, susulan tiupan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat ke rantau negara. Dan sepanjang musim berkenaan ataupun musim monsun barat daya, kadar kelembapan udara lazimnya rendah sekaligus menyebabkan kurang pembentukan awan hujan di kebanyakan kawasan. Jadi negara kita dijangka sebenarnya menerima jumlah hujan yang lebih rendah berbanding tempoh lain, dengan bilangan hari tanpa hujan lebih banyak berbanding dari hujan. Tapi bagaimanapun, hujan lebat masih lagi boleh berlaku, angin kencang masih lagi boleh berlaku, ribut petir juga masih boleh berlaku di kawasan barat semenanjung, terutamanya di utara Sarawak serta Sabah, serta barat Sabah, terutama pada awal pagi berikutan kehadiran fenomena garis badai squall line ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan dekat monsun barat daya? Kena jimat lah, kena air. Kita dijangka kurang terima hujan kan, jadi kita kena jimat-jimatkan air. Yang paling penting, elakkan pembakaran terbuka. Bila monsun barat daya ni, dia punya panas dia, ada beberapa kawasan yang akan dilanda panas yang agak melampau sebenarnya dijangka eh? 35 hingga 37 darjah Celsius. Ada kalanya boleh mencecah sehingga 40 darjah Celsius. Jadi elakkan pembakaran terbuka. Kalau banyak sampah, kita gali lubang, tanam terus. Itu lebih baik kan. Api ni dia kecil ni, dia memang jadi kawan. Dah besar, nak jadi apa? Jadi lawan kita lah. Itu yang bahayanya tu. Jadi jangan lakukan pembakaran terbuka, okey? Wahai rakyat Malaysia, sambung lagi berhibur. Ada yang nak tidur ke? Oh, tapi ada juga yang sedang di lena diulit intan. Lena diulit mimpi yang indah, mudah-mudahan bukan mimpi yang mengerikan eh. Kalau mengerikan jangan salahkan saya sebab anda tidur tak cuci kaki. Wings dengan lena diulit intan, terus layan GBH.

Kristen dengan seragam hitam. Tapi kalau tengah-tengah malam begini kan, tengah-tengah berjalan tu, nampak seragam hitam tu ngeri juga kan. 12.43 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang baru bertemankan Nasional FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini untuk hari Selasa 12 Mei 2026. Semua okey kan? Terus layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Ya, kita dah tanya belum kabar ibu dan ayah kita, kabar adik-beradik kita, kabar saudara mara kita, kabar kawan-kawan kita dari Tanah Suci. Kalau belum bertanya lagi, silakan bertanya. Kalau diikutkan dah dekat sana, baru jam 7.44 minit malam, ya. Jadi mereka belum tidur lagi. Dekat sini 12.44 minit malam, dekat sana 7.44 minit malam. Jadi tanyalah kabar mereka, ayah, ibu, macam mana, sihat, minum air banyak-banyak, cuaca cuaca panas di sana. Nasihatkanlah, ingatkanlah. Kadang-kadang ibu dan ayah kita ataupun mereka yang berada di sana sampai terlupa nak menjaga kesihatan kerana terlalu seronok sebenarnya. Menjejakkan kaki ke bumi Allah, ke bumi Anbiya, di Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawarah. Seronok tau berada di sana. Jadi sampai terlupa nak jaga kesihatan, sampai terlupa nak minum air banyak-banyak. Jadi kita doakan mereka semoga dapat menjalani ibadah dengan fokus, ya. Dan kalau diikutkan oleh tabung haji, seramai 22,711 jemaah haji telah pun selamat tiba di Tanah Suci setakat ini, ya. Dan Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun menyatakan ia membabitkan 74 penerbangan yang mendarat di lapangan terbang Madinah dan juga Jeddah, dengan satu lagi penerbangan dijadual tiba di Jeddah untuk tengah malam ini. Semua jemaah haji Malaysia kini berada di Mekah selepas rombongan jemaah muasasah terakhir dari Madinah menerusi penerbangan KT-033 di Hotel Al-Tasir Mekah pada Sabtu yang lalu. Jadi semua jemaah kini sedang membuat persiapan bagi menantikan kemuncak ibadah haji, iaitu hari wukuf yang dijangka pada 26 Mei ini. Dan jangan lupa untuk kita ikuti Salam Baitullah bermulanya esok 13 Mei. Salam Baitullah tadi di TV1. Siaran ataupun rancangan yang memang dinanti-nantikan umat Islam. Saya sendiri pun layan tau, pukul 9 malam hingga 10.30 malam, tak silap saya. Salam Baitullah. Kita dengarkan ataupun kita tahu perkembangan mereka yang berada di sana, tempat-tempat sejarah yang ditunjukkan, macam-macam lagi lah. Termasuklah anda boleh memenangi pelbagai hadiah tau, selalunya ditawarkan oleh Salam Baitullah. Jangan lupa tonton Salam Baitullah di TV1. Okay, ramai ke yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai, Cik Burger dan juga rakan-rakan Nua Azmum, Mamat Joa Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor antaranya, Hamdan Harifin, Fiza Riza, Nazriah Ya UPS dari Kuala Terengganu, PKA Amin, Geng Saka Bondo, Epak Mendahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, Princess Su. Kita ada Zai Zuraini dari mana ni? Dari Temeloh, Muhammad Yusof, Terengganu, Dat Red, Ita Chot dari Ipoh, Ipoh Mali taklah sombong. Tenda Philip Maling juga hadir, Jamaah Aloha, Dan Khairudin seperti biasa dari Kuala Terengganu, Intan Hamid, Nida Wahida. Dia kata, saya kakak burung hantu Senai JB. Kakak burung hantu, ha? Bolehlah. Janji ada burung hantunya. Nenek Ani, Jurhatun Atun, Fazia G, Mampan.com, Syah Putra Mesin Johor, Astani Batullah, Muhammad Jasni Mon, Rosli Headbang katanya, salam hadiah Abang Manis comeback. Ui, Abang-abang, ini Abang Lori ni. Dan tadi dah juga Mas Merah Sungai Besar, Tiara Datuk Arin, Nek Mas dari Kota Baru. Saya baru balik dari Kota Baru semalam tau. Alah, ramai yang tak jumpa saya. Sampai hati anda semua. Muhammad Mohaimin, Lin Roslinda, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Ahmad Suhaili. Kita ada siapa lagi? Budak Lawa Mystic, Ila and Request, Ramli Lee dari Sibu Sarawak. Ada lagi. Ada Juas Misi Abdullah, mantap dari Puchong, Janet Zai, Syazwan Arif,
Ita Rosaya semua nak Sabah juga turut hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Juga laporkan diri anda di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok? Kasih on lah, kasih masuk lah. Mana dia ni, mana dia ni? Saya menantikan anda semua. Jom terus layan lagi, terus beribur. Ini dia Scorpion dengan tajuk lagunya Blackout. Ada yang blackout ke rumah? Lagu daripada komposernya Klaus Mann, Rudolf Schenker. Terus layan GBH.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

ekspedisi dengan Hairan bin Ajaib. Yang hairannya, geng-geng berhantu ni memang tahan mata. Sama macam saya. Itu sebab saya panggil anda semua geng-geng berhantu. Terus layan sampai pukul 6 pagi. Lagi itu membawa kita ke 1.8 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Lampurkan diri anda di Facebook rasmi. Lampurkan diri anda bersama dengan saya dekat TikTok. Banyak sekali bantuan yang diberikan oleh kerajaan pusat ataupun kerajaan persekutuan, ya. Termasuklah kerajaan-kerajaan negeri juga memberikan bantuan kepada semua rakyatnya yang memerlukan. Termasuklah zakat majlis agama, kan, melalui zakat yang telah pun anda keluarkan, zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat apa lagi, zakat pendapatan, zakat fitrah, macam-macam zakat yang ada. Terima kasih rakyat Malaysia membantu mereka yang sangat-sangat memerlukan. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain, kan. Jadi untuk di Johor, pelaksanaan 22 inisiatif bantuan kasih Johor BKJ fasa yang keempat yang dilaksanakan kerajaan negeri ketika ini wajar dimanfaatkan semua ataupun sepenuhnya oleh rakyat Johor, eh. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan ia menjadi faktor luar biasa kepada usaha saluran bantuan tanpa mengira batas umur, bangsa dan juga agama. Oleh kerana pendapatan negeri bertambah, tentunya pengagihan telah pun dibuat secara seadil-adilnya kepada semua golongan masyarakat di Johor, dan mudah-mudahan ianya terus memberikan kemakmuran kepada rakyat Johor secara keseluruhannya. Pengumuman dibuat oleh Menteri Besarnya Dato' On Hafiz Ghazi dalam mesyuarat pertama bagi penggal persidangan kelima Dewan Negeri Johor yang ke-15, dan ianya sebagai daripada usaha berterusan kerajaan negeri dalam memastikan hasil negeri dikembalikan kepada rakyat melalui program berimpak tinggi. Itu di Johor, di Pahang pun sama, di Perlis pun sama, di Kedah, di Terengganu, di Kelantan, di Sabah, Sarawak, semuanya diagihkan oleh kerajaan negeri selain daripada kerajaan persekutuan. Dan pengagihan bantuan pastinya tidak pernah mengira latar belakang agama, bangsa. Semuanya adalah rakyat Malaysia yang wajib kita bantu, yang perlu kita bantu kepada golongan yang memerlukan, terutamanya golongan miskin tegar. Kerana itulah niat kita sebenarnya, untuk menotakkan kemiskinan tegar dahulu, barulah kemiskinan yang kita akan basmi. Kak Yong Mimi, terima kasih hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Kak Yong Mimi, ya. Ada juga Sania Muhammad, LV85, Saidatul Syahrul. Dia kata nak ucap kepada suaminya Syahrul yang sedang memandu pada waktu ini. Pam-pam-pam, kasih hon satu kali lah, Abang Lori. Kio Kusanagi, Yasmalini Hassan, Yuswa MC Auto dari Perlis, luncur terus. Ada juga Wu Aini. Ini kalau dalam bahasa Cina nya Wu Aini ni I love you, kan. Kalau Mak Saleh, kalau Melayunya aku cinta kamu. Rohatun ada dekat Nayana, ada Masya, Madam Rose, Zabeda Yahya, Remy 78, Fikri 92, ada Macha. Macha ada, katanya berada dekat HKL waktu ini. Semoga cepat sembuh Macha. Kirim salam jurawat-jurawat di situ, ya. Kita ada Zai, KPBJ, Ati Montel, Zita, Rukiah 65, Rosnani Ani, Encik Gaya, Azaz Noza, Zul Hakimi, Ismi Pal, Liza Lady Driver, Papaya pun hadir, Kamarudin Ismail, Nur Adila, kita ada Putri Lilin, Amy Bob Parker, Azman Arifin, Faiz John Burger Parker, Afif Yusuf Tampoy hadir. Pam-pam-pam, Abang Lori juga ni mantap. Abang-abang Lori kalau hadir mesti bagi horn satu kali dekat saya, ya. Faruk dari Tawau. Siapa lagi, ya? Ada Nuras. Siapa lagi? Macam kata dia berada di HKL di Ward 26. InsyaAllah saya kalau ada kesempatan waktu, saya melawat anda, ya, Macam. Mudah-mudahan dengan senyuman manis saya ini memberikan sedikit kelegaan sakit anda. Ada Mina RR, Mina sini katanya, Mina mati dulu ke Do mati dulu. Saya teringatlah cerita B. Ramli kalau tidak terlihat nama Mina ni, kan. Mi Keria Utara, Nida Wahida, dua-dua mati dulu, mana boleh. Dia mesti salah seorang mati dulu. Ita Chat pun hadir. JL, ada JB, Jihan 92,
Ada Siti Fatimah, Zaki yang mani. Siapa lagi? Junior Derhaka. Pin-pin-pin. Itu Ayi Kulifornia. Suratan Takdir juga turut bersama-sama. Cik Gaya, Cik Zura 82, Zaketin juga turut bersama-sama. Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik. Hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sehingga 1.30 minit pagi yang agak rancak sedikit. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Ada yang berguling-guling dari katil sampai jatuh katil. Dengarkan lagu Hindustan. Abkan Anal Dildakan. Baru saja menghiburkan kita, membawa kita ke 1.32 minit pagi. Semua okey lagi, geng-geng buruhan tu. Ada yang kata tak sabar nak menangis tapi bujur katil. Sabar, sabar. Ada, ada. Minggu ini adalah minggu perpaduan. Di peringkat zon tengah juga, terutamanya di ibu negara, cukup juga menyambut minggu perpaduan. Dan kita harapkan perpaduan dalam negara kita akan terus diperkukuhkan. Kerana itulah asas sebuah negara. Untuk menjadikan sebuah negara makmur, sejahtera, aman, damai adalah perpaduan. Dan untuk minggu ini juga, Jabatan Muzium menyasarkan kehadiran sehingga 25,000 pengunjung sempena sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah, Jabatan Muzium Negara. Program yang berlangsung bermulanya di Muzium Negara pada Jumaat ini menawarkan pelbagai aktiviti termasuklah pameran kebudayaan, demonstrasi masakan tradisional serta program Pesta Cita Rasa Sambal Perpaduan. Jadi Ketua Pengarah Jabatan Muzium Malaysia, Dato' Kamarul Baharin Abdul Kasim menyatakan acara tersebut bertujuan memperkukuh integrasi kaum serta memupuk semangat kenegaraan. Langkah ini sebenarnya bertujuan memupuk semangat kepunyaan bersama dalam kalangan masyarakat kita. Meskipun kita terdiri daripada pelbagai kaum, kita perlu berpegang kepada prinsip faham, hormat dan juga terima. Ya, itu yang akan dianjurkan oleh Muzium Negara 15 hingga 17 ini. Jom sama-sama kita kunjungi Muzium Negara. Saya seronok kalau pergi Muzium Negara. Saya cukup suka akan sejarah. Saya banyak belajar sejarah. Saya banyak pergi ke Muzium Negara. Kalau pergi ke negeri-negeri pun saya sempat pergi ke Muzium Negeri masih untuk mengetahui sejarah negeri. Supaya kita tahulah, supaya kita tahu apa bentukan negara kita macam mana. Kemerdekaan negara kita macam mana. Bagaimana kita boleh hidup dalam masyarakat yang majmuk. Itu semua kita kena tahu. Bukan apa, pelancong-pelancong dari luar negara ramai datang ke tempat kita. Kadang-kadang dia tanya pada kita, rupanya kita tak tahu. Lalas akhirnya pelancong tu kata apa ni? Apa ni rakyat Malaysia? Sejarah negara sendiri pun tak tahu. Jangan buat malu ya. Okey, geng-geng berhantu, Marsha Saleh, terima kasih hadir. Boy Tubing juga hadir. Renova juga bersama-sama. Kita ada Azwan Nur 82. Ada siapa lagi? Nur Firdaus Khalifah di Bumi, Nur Cahaya dari Perlis, Adedan Bahar, dari Brunei Darussalam. Terima kasih pendengar dari Brunei. Sayap Ilusi, kita ada Sislin dalam perjalanan ke Manjung. Ada Yunus, ada Jamil Mansur, Yusanusi Juso, Izzana Masara, Mizi 85, Selmet dari Sandakan, Rita Razi, Nur Zainah Hassan, Mrs. Vario pun hadir. Are you sleeping? Kita ada Razlin Rans dari Singapura. Pendengar kita di Singapura, terima kasih banyak-banyak. Kori 619, Santalia Beruas, Mazia Kaufa, Aida Abdul Jamil. Kita ada Nasha. Kasut dah buruk katanya dalam perjalanan ke Kota Baru. Abang Lori, pam-pam-pam. Azizi juga turut bersama-sama. Yayang Sandra juga. Siapa lagi? Siapa lagi? DJ Rahman, Jasmina Jonet, Azri Aziz, tetap luncur dari Gua Musang. Diamond 85 memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berada dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih turbo lah. Kasih turbo lah satu kali. Adizam dari Lumon hadir. Okey, semua okey, semua okey. Ramai yang tak sabar untuk menangis tapi bujuk katil. Jom. Apa belum bisik ini saya mendengarkan kepada anda. Sudah tentunya kita bertukar mood kita untuk lagu-lagu kenangan anda ya. Ya, waktu yang berlalu tak mungkin untuk kita lalui kembali. Apa yang perlu kita lakukan? Kita cuma boleh mengingatkanlah setiap kenangan yang tercipta di masa yang lalu. Dan yang pasti kenangan manis pahit itu meninggalkan satu pembelajaran untuk kita. Kita belajar dari sebuah kenangan. Kerana kenangan itu akan meninggalkan pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita. Mendewasakan kita. Pengalaman juga membawa kepada kita tentang erti kehidupan yang sebenar. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan ya. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu, menerusi lagu-lagu kenangan anda.
lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu ini daripada penciptanya, komposernya Azmir, Bidu Wanita Negara kita, Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan Bunda Mamberindu. Terus layan, terus dengarkan King Burhan.

sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Kadang kita terlalu mengejar cendera yang gemerlap pandang, sehingga kita lupa ada Baskara yang selalu mendoakan. Faham tak maksud kata-kata itu? Maksud dia lebih kurang beginilah. Kadang-kadang kita mahu yang sempurna sampai kita lupa ada yang setia mendoakan kita. Lebih kurang macam itu. Okey, 2:04 minit pagi kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Yang sedang memandu sama memandu, hati-hati memandu ya. Ada yang kena tengah panjat bukit gerik lah, macam-macam lagi. Jangan tekan minyak sambil berdiri, abang-abang lori, berada-berada bas, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab. Jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya. Macam biasalah, kita ikut peraturan jalan raya. Hidup ini semuanya ada peraturan. Kita dilahirkan dalam Islam pun ada peraturannya. Sampailah ke akhir hayat kita, semuanya kena ikut peraturan. Keadaan cuaca di tempat anda macam mana? Ribut betih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis dan juga Raub sehingga 4 pagi nanti. Manakala di negeri Sarawak, di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Pusah dan juga Kapit termasuklah di Song dan juga Bukit Mabung, di Sabah, di Pedalaman, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan termasuklah Pantai Barat, Ranau dan juga Sandakan, Telupit, Beluran, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Tapi kita kena ingat, bermulanya kita dijangka bermulanya 14 Mei nanti kita masuk ke monsun barat daya. Dalam monsun barat daya kita kurang terima hujan, jadi jimat-jimat guna air. Yang berhantu tu, ramai ke yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Faizan, ada Tok E Official, ada Boxy, ada Niza, ada Isa, Linda Kitchen, Semah Meon, Manzat dari Tanjung Sedeli. Layan memancing katanya. Ui, mantap, jangan kumpau ya. Adrin Amin, kita ada Zia Stagona, Sabri Urachman, Zainon Ali, Nur Pendeng, kita ada siapa lagi, Puteri Delisha, Su 4290, Ikram, Razila Ramli, Fatimah Man, Muhammad Riza, kita ada Danishka, Salimah Rezeki, Laksmana Melaka, Mastura, Shida, Azlan Shah, Botak Bahau, Cik Buan Harum Manis, Ina Osman Amin, Osman Awin. Kita ada Nur 68 Game Rimba pun melaporkan diri bersama dengan saya. Azlan Abdul Wahid, hamba Abadi, Jamilah Muhammad, termasuklah driver 07 Miss MJ Carrier, Kak Zabrozen, Jajar 83. Oi, mantap semua, Anggrek Desa. Okey, semua okey lagi, semua okey lagi. Geng-geng berhantu tu, kasih taping lah, kasih turbo, boleh tak? Boleh tak? Mesti boleh punya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ada yang nak menangis lagi kan? Ada yang nak menangis lagi kan? Lagu-lagu menangis tapi puja gantil menerusi lagu-lagu kenangan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu Cinta Ansari Amri, lirik oleh Lukman S. Ziana Zain dengan Kemelut di Muara Kasih. Ini lagu bertahun 1957. Jadi terus dengarkan, luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif, Nasional Kemburuhan.

0: Amonia ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

lagu ciptaan Isa Graviti lirik oleh Fazil lah. Kumpulan EYE dengan Terselah Kasih Abadi. Itulah namanya cinta kan. Cinta ni macam angin. Kita tak boleh melihatnya, tapi kita boleh merasakan kehadirannya kan. Macam angin lah cinta tu. Cuba tengok angin. Angin kita nampak ke tak nampak? Tapi kita rasa je angin tu menyapa kita, menyapa tubuh badan kita. Macam tu juga cinta. 2:33 minit pagi. Oh ya, kita lupa nak ucapkan selamat hari lahir untuk mereka yang menyambut hari lahir hari ini kan. Hari ini 12 Mei 2026. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir. Happy birthday. Selamat ulang tahun kelahiran. Mudah-mudahan anda dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Baik, ada ke anak-anak kita yang terpilih menyertai PLKN? Kalau ada, jangan lupa pastikan anak anda hadir untuk menyertai PLKN. Program Latihan Iman Negara ya. Perdana Kem Regiment 504 Askar Watania Bukit Kateri Perlis menjadi lokasi baru program Latihan Iman Negara PLKN 3.0 bagi siri 3 2026 yang dijadualkan pada 11 Julai hingga 24 Ogos ini. Dan Jabatan Latihan Iman Negara JLKN memaklumkan penambahan menjadikan PLKN 3.0 melibatkan 3 lokasi utama tahun ini, termasuklah Kem Regiment 515 AWD Ibu Negara dan juga Kem Regiment 505 AWD Pekan Pahang. JLKN menyatakan bakal pelatih kelahiran 2008 boleh membuat semakan melalui sistem EPLKN bermula 3 petang semalam. Jadi semak nama anda, semak nama anak kita, ada ke tak ada. Jadi bagi memastikan kelancaran pendaftaran dan juga pentadbiran, pelatih yang terpilih perlu membuat pengesahan kehadiran menerusi sistem EPLKN 3.0 selewat-lewatnya pada 19 Jun bagi tarikh akhir tawaran. Kehadiran pelatih yang terpilih adalah diwajibkan. Kegagalan melaporkan diri tanpa alasan munasabah boleh dianggap sebagai ingkar arahan dan boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 18-1 Akta Latihan Iman Negara. Jadi jangan main-main ya. Ibu dan ayah, tolong semak nama anak-anak kita. Kalau ada, hantar anak-anak kita menyertai PLKN. Saya sangat-sangat setuju PLKN ini melahirkan insan yang berdisiplin, melahirkan insan yang berilmu, beradab. Kita persiapkan anak-anak kita, sebab anak-anak kita ni bakal jadi pemimpin di masa akan datang, bakal memimpin negara kita, bakal memakmurkan negara kita. Jadi tugas kita sebagai ibu dan ayah memastikan anak-anak kita bersiap sedia ke arah itu dan menjadikan mereka sebagai insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa dan juga agama. Mudah-mudahan. Anak Antun, selamat pagi anak Antun. Langsu Yor juga terus hadir. Lavender Girl, ada Ita, Azwa, Rock and Roll Burger Pulau Pinang. Dia kata dia menjaga sampai pukul 3 pagi. Oh ya, abang-abang burger, kakak-kakak burger seluruh Malaysia, macam mana hari ini perniagaan anda? Berapa banyak burger yang laku? Dia sedikit ataupun banyak burger yang laku itu, ucapkan syukur, Alhamdulillah. Walaupun hari ini 2 biji burger je laku. Macam mana perniagaan anda? Alhamdulillah, syukur. InsyaAllah rezeki anda akan bertambah. Hari ini 2, besok 20, akan datang tiba-tiba 200. Siapa yang tahu kan? Rezeki tangan Tuhan. Kita mampu berusaha, insyaAllah. Usaha tidak pernah mengkhianati hasilnya. Nur Aisyah, selamat pagi. Aidil juga selamat pagi. Selamat meronda Aidil. Kita ada Syuk Muhammad, katanya dalam perjalanan ke Ipoh. Suzana Ahmad, Wiranti, Siti Cincin. Oh, Siti Cincin eh. Jadi kalau dia jumpa bercinta ni, siapa nama awak? Siti Cincin. Nama abang siapa? Nama abang, Abang Gelang namanya. Tak pun Abang Rantai. Oneda, username Ati Azuriati, Mama Mira, Salmia, Jun Haritz, Wani, Nur Elin, ada Mak Yu, ada Kak Ai, Sabri juga terhadir. Mantap. Yusof S,
Syafiq Alan Burger Gani Kony Corner Pulau Pinang hadir. Mantap. Mokwan ataupun salam dari Ucup NEC Tintern hadir luncur terus. Tiger Aini Kedah hadir. Kedah ada Tiger Ui mantap. Nama Tiger Aini. Takut saya. Azmah Ceras kata-kata Kasaburu baru bersampai puncak Banjaran bang. Okey, Banjaran Titi Wangsa. Agiza Abdul memberikan salam. Sambung lagi beribor. Hashtagnya Turun Tu Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Mesej suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif.

0: Terkilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari tihanung ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tempat UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Azman Zamora dengan Bila Diburu Kenangan. Cinta tak semestinya bersatu tau. Bila kita jatuh cinta, kita menjalin hubungan cinta, tak semestinya bersatu. Kita kena terima hakikat tu. Mungkinlah, mungkin kita telah pun menggenggam tangan dia kan, untuk sebentar saja.

kenangan dan juga menggenggam hatinya buat selama-lama. 3-3 minit pagi di jam yang keempat nasional yang berhantu. Semua okey lagi? Ada yang bertanya hari ini pada Abang Manis, "Bang, hari ini abang sampai pukul berapa, bang?" Yalah, untuk bulan ini kan, ada yang saya sampai pukul 3 pagi, kemudian disambung oleh penyampai yang lain pula. Dan untuk hari ini, macam biasa, kita layan sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, on tak on. Jadi bermakna saya akan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Kasih on lah, jangan pula tak on kan. Pemandu-pemandu di jalan raya, keselamatan jalan raya itu bermula dengan kita semua tau. Jadi setiap kata orang tu, tindakan di jalan raya memberikan kesan kepada nyawa orang lain. Jadi sikap berhati-hati itu, berhemah, mematuhi peraturan, mampu mengurangkan risiko kemalangan serta menyelamatkan banyak nyawa. Yang pertama apa dia? Patuhi had laju lah. Kalau 110, 110 lah. Kalau 90, 90 lah. Ini kalau 110, dia pecut sampai 200 km sejam. Macam nak terbang pula kereta tu dikerjakannya. Jadi jangan laju-laju. Elakkan menggunakan telefon ketika memandu. Boleh pakai telefon, pakailah earbud ataupun earphone kan. Jadi pakai tali pinggan keledar dan juga topi keledar yang penting. Beri tumpuan, fokus sepenuhnya semasa di jalan raya. Hormati pengguna jalan raya yang lain. Ingat, destinasi yang sama lebih penting daripada tiba dengan cepat. Ini nak cepat ya, akhirnya tak sampai-sampai sebab berlakunya kemalangan. Biar lambat asalkan selamat. Keselamatan jalan raya bukan hanya tanggungjawab pihak berkuasa, tapi tanggungjawab kita bersama. Jadi pemandu-pemandu kena ingat semua itu ya. Geng-geng berhantu, ada yang melaporkan diri. Aduh, Nazli Muhammad, aduh, Khairul Azli Nizam, kita ada Mat Din, kita ada Johnny J, Sinar Baru Hidup, kita ada A. Darwan, Izzatun Nisa, AP Nurul Nuraida, Mustafa Idah Khairi juga bangun. Ini semua geng-geng buat kuih ni, yang diketuai oleh Idah Khairi. Sulizal Liza, Kamariah, kita ada Yung Iza, Siti Aina, Zuhaidi Muhammad, Nuri, Azlina Mansur, Nurmala Abdul Hamid. Sama lagi Uncle Fadil, ada Kak Ya, Siti Khalija, Mizi 89, Iris Chomeng, kita ada Azhar juga, Tiger Tasha. Hari ini ramai betul nama Tiger ya. Semuanya wanita, biasanya Tiger lelaki tau. Biasanya Tiger lelaki, ini Tiger wanita pula. Hari ini ramai betul yang hadir menggunakan nama Tiger, tapi wanita, harimau wanita. Takut semua tau. Yang Iza Josainul, ada yang tengah memancing tapi kumpau, nak buat macam mana? Dah nama kumpau, tak ada rezeki lah tu. Tapi doa banyak-banyak, semoga apa yang kita lakukan hari ini diberkati Allah SWT, insyaAllah. Amanur Amri hadir, mantap. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Fauzi Marzuki, persembahan daripada gemersiknya Suara Shima. Ini pun salah seorang ratu rock tanah air tau. Sedar tajuk lagu ini. Sedar tak sedar kita dah memasuki jam yang keempat. Cepat betul masa berlalu. Laksana Kibur Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

komposernya Azam Dungun. Kumpulan iklim dengan hakikat sebuah cinta. Itulah hakikat sebuah cinta, ya. Cinta itu sebenarnya tidak berumur, tidak terbatas dan tidak mati. Itulah hakikat sebuah cinta. 3.32 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Ada yang baru bangun tidur, diulit mimpi yang indah, tiba-tiba terjaga mendengarkan pemilik suara ini. Saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda, tidak mengganggu malam-malam anda sampailah pukul 6 pagi. Saya hadir di ruang udara Nasional FM dengan penuh rasa keikhlasan untuk menghiburkan anda semua. Mungkin ada yang resah sepanjang malam, mungkin ada yang sedih sepanjang malam. Tak kurang juga ada yang gembira, mendapat kabar gembira. Tapi yang dapat kabar sedih itu, bersabarlah, bertabahlah, ikhlaskan apa yang berlaku. Betul, kita sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Jadi mana ada penawar yang tak pahit? Penawar mesti pahit. Selepas kepahitan, selepas hujan pasti ada pelangi. Selepas kepahitan, insyaAllah akan ada penawarnya, akan ada kebahagiaannya. Mudah-mudahan, ya. Baik, bagi anak-anak kita lepasan SPM, semakan panggilan sesi penilaian Student Assessment Center SAC bagi program lepasan SPM untuk tahun 2026. Jangan lupa untuk semak, semak boleh dilakukan bermulanya 11 Mei semalam sehingga 14 Mei 5 petang akan datang, ya. Dan semakan ini melibatkan 3 program utama, iaitu PPN, Program Pelajaran Nasional, LPSM ataupun program khas lepasan SPM, dan juga JKPJ, program khas Jepun, Korea, Perancis dan juga Jerman. Jadi kongsikan kepada rakan-rakan kita yang lain, semoga berjaya terpilih untuk menyertai pemohon bagi program penajaan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Mudah-mudahan anak kita yang terpilih akan terus berjaya dalam hidupnya. Kita doakan kejayaan anak-anak kita. Yang tak berjaya, jangan pula berkecil hati, jangan pula putus harapan, jangan pula putus semangat. Kerana banyak lagi laluan untuk anda, untuk anak-anak kita. Banyak lagi laluannya. Event pun sentiasa terbuka untuk anak-anak kita. Siapa sangka, jangan sangka tau, melalui lepasan TVET tak dapat gaji yang besar, tak dapat gaji yang tinggi. Tak ada. Kawan saya sendiri pun bergaji RM50,000 sebulan, RM30,000 sebulan menerusi TVET. Kerana kemahiran sangat-sangat diperlukan pada zaman ini, pada ketika ini, pada saat ini. Bagi negara yang sedang menuju ke negara maju, tenaga yang berkemahiran tinggi kita perlukan. Aini 67 sama bekerja, Aini 67 dari CCM. Malah Acik juga sama bekerja untuk anda, ya. Azliza Baha, Cik Pon, Amin, Juriana dari Labuan, Zulaika Azurin hadir dengan nasi lemaknya. Nasi lemak kerang, ui sedap, mantap. Rukijah Yasin, kita ada Ati 80, Zamawi Saliman, ada Asang Yasmin Yusnaidi, ada Zai Zaitun, Zaila Rose melaburkan diri, Mazna 646, ada Mar, ada Mamek Sabah Lori, pam pam pam. Oh mantap, bagi horn dekat saya. Dan Rasikin undi-undi Tawau. Dan kita ada Suhaila Misnan, Wan Nur Irwan, Ramlah Mukti, Manja NJ, Manja pun hadir. Ramai, semakin pagi semakin ramai yang hadir melalui live TikTok, melalui Facebook rasmi Nasional FM, Instagram, apa saja platformnya. Jangan lupa kongsikan semua media sosial Nasional FM. Kongsikan, follow, like dan juga kongsikan. Okey. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi nanti seperti biasa, saya hentikan dulu menangis tepi bujuk hati sebab kita nak layan lagu-lagu dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Menerusi lagu koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, ya. Lagu ini saya cukup suka. Saya percaya ramai yang sukakan lagu ini kerana lagu ini banyak mengajar kita tentang erti kesombongan tiada membawa apa-apa makna. Jadi jangan sombong dalam hidup kita. Sombong itu amat merugikan. Ini lagu daripada Allahyarham Dato' Sharifah Aini, dengan Terbang Helang. Terus layan Game Buruh Hantu.

0: hiburan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6 Sabah FM. Rentang Sabah FM.
2: Anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.
3: Kembali bersama kami di Sabah FM, Rentak 46.

0: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus bah.
1: ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar.

0: lagi maha mengasihani.
1: Innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
0: Sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak akan beriman, sama sahaja kepada mereka, sama ada engkau beri amaran kepadanya atau engkau tidak beri amaran, mereka tidak akan beriman.

Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyedarinya.

Dalam hati mereka, yakni golongan yang munafik itu, terdapat penyakit syak dan hasad dengki. Maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka. Dan mereka pula akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya dengan sebab mereka berdusta dan mendustakan kebenaran.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah engkau membuat bencana dan kerosakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan. Alah.

0: Namun, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyedarinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM, sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dihormati dan dimuliakan, bertemu kita kembali dalam ruangan ini, dan mudah-mudahan setiap perkongsian kita paling tidak dapat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia, ampun maaf, ini khusus untuk kita semua jugalah, tapi wabil khususnya

0: kepada para dai. Ya macam kita inilah, ampun maaf macam yang bercakap inilah yang banyak dosa ni. Ini ada pesan dari Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Masya Allah, ulama besar, ulama hebat, ulama yang tawadu ini. Apa kata beliau? Nanti katanya akan terjadi di mana orang-orang nampak zahirnya seperti melakukan usaha agama, namun hakikat di sisi Tuhannya dia tidak melakukan usaha agama. Aduh, Allahu Akbar wal'iyazubillah. Macam bikin watir juga kan ungkapan Maulana Ilyas ini. Kita ulang pelan-pelan. Nanti katanya akan terjadi satu waktu orang-orang tu seolah-olah macam berdakwah, seolah-olah macam melakukan usaha agama, namun hakikat di sisi Allah, ya, dia tidak melakukan usaha agama. Sahabat pendengar yang mulia, ampun maaf, wabil khusus untuk diri saya terutamanya, dan kita sama-sama nih, wabil khususnya para asatidah, para da'i, kitalah semua nih, kita kan semua pun da'i juga, ya. Untuk memahami kalimat ini, ungkapan Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi ini perlu penelitian yang sangat dalam. Maksudnya apa? Jangan kita tergolong orang yang nampak zahirnya seperti melakukan usaha agama, namun hakikatnya dia tidak mengajak orang kepada Allah, tidak mengajak orang kepada agama. Ini yang dimaksudkan Maulana Ilyas ini. Jangan ajak orang kepada kita, tapi ajak orang kepada Allah, ajak orang kepada agama, ajak orang untuk melihat keindahan Islam, keindahan hidup beragama itu. Bukan ajak orang kepada fikrah kita, mengajak orang kepada perkumpulan kita. Ini dilarang oleh Maulana Ilyas. Jangan, kata Maulana Ilyas, kerja kita ajak manusia seramai mungkin untuk tunduk sama Allah. Perkenalkan dia Islam itu indah, Islam itu memuliakan, Islam itu mengangkat marwah, Islam itu mengikat persaudaraan, Islam itu tidak ada tindas menindas. Kalau ada di kalangan Islam yang tindas menindas, itu bukan ajaran Islam. Islam itu bersih, Islam itu indah, Islam itu suci. Pokoknya yang bagus-baguslah gitu. Jadi kata Syekh Maulana Ilyas ini, jangan sampai kita jadi orang yang zahirnya melakukan usaha agama, tapi hakikatnya tidak. Kenapa? Orang yang kita ajak itu tidak mengenali Allah. Orang yang kita ajak itu tidak mendekatkan dia kepada Allah. Kita salah. Kerja kita, sahabat yang mulia, ampun maaf, terutama saya lah yang bercakap nih, yang banyak dosa nih, minta ampun, minta maaf banyak-banyak nih. Kita inilah yang sepatutnya jangan bawa orang untuk fikrah kita, tapi bawa dia kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, kepada ijma ulama, kepada qiyas. Bawa dia untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada agama. Ajar dia Allah ini yang menciptakan kita. Ya, kita bernafas, kita bergerak, ini semua adalah limpahan kasih sayang Allah sama kita. Nah, baru siup kita mengajak orang kan. Makanya sahabat yang dimuliakan Allah, setiap kita, ya, wabil khusus, ampun maaf, orang-orang muslim, ya, itu adalah dai, pendakwah. Biarpun kita pendakwah kecil pun tidak apa-apa. Yang penting selalu cerita kebesaran Allah, selalu ajak orang kepada kebaikan. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, sekecil apapun usaha kita untuk mengajak manusia kepada Allah, kepada Rasul, kepada agama, mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan Allah Ta'ala catatkan sebagai kebaikan kita insyaAllah, dan menjadi saksi di hadapan Allah. Kita bukanlah pendakwah yang hebat, kita bukanlah pendakwah yang besar, tapi setidak-tidaknya kita tidak berhenti mengajak orang kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada kebaikan. Itu saja kita harap, agar Allah pandang kita, Allah Ta'ala rahmati kita, dan kita jadi jentera kecil untuk mengembangkan agama ini, ya, dengan penuh kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampun maaf sahabat, jumpa lagi lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan
2: Rentak 46 Sabah.

0: Money Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM, bagus bah.
1: Aduh, mandi blus lagi.
0: Hey, senyumlah sikit.
1: Kenapa pula?
0: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
1: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
0: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
1: Baras Bayu dan Sabah FM.
0: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba. Oh, you like it what you see, yeah.
1: Tak ada makna sikit hati, yeah. Suruh kau nak sini. Audio lebih jelas dan tanpa gangguan. Merenung.

0: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempohnya. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jabatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim. 12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesihatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

Bilat tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah, Tuhan yang memiliki alam ini, Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi.

Hidup adalah 10% daripada apa yang terjadi pada dirimu. Dan 90% bakinya adalah bagaimana anda bereaksi terhadapnya. Kami di Geng Suria Air Rentak Pagi akan memberikan yang terbaik dan terpilih untuk anda. Hanya di Tawau FM.

0: Junta. Pagi.
1: Dan 15 minit pagi waktu ini, saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia berani, salam sejahtera, salam pagi kita ucapkan untuk anda semua. Bersama lagi kita, saudara, Bruce Ibran dan segmen Rentak Pagi untuk edisi hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Terima kasih kepada anda semua yang setia memilih Tau FM sebagai teman Allah tinggal ada di pagi Selasa ini. Dan saya kaya bersama anda hari ini berjalan sekali lagi, berjalan solo. Diharapkan ada semua tersetia bersama dengan saya sehingga ke jam 11 pagi. Selama lebih kurang 5 jam kita berada di ruang udara atau FM. Dada, rakan suka saya tidak dapat bersama hari ini. Beliau berehat seketika dan insyaAllah akan kembali semula usaha anda nanti, okay? Baik, okay. Apapun dah sedia biasa untuk Ibran Sibaran Tak Pagi, menghidangkan anda dengan pilihan lagu-lagu sambil pengurusan informasi dari semasa ke semasa. Dan anda semua tetap setia mendengarkan Tau FM, kekal di frekuensi utama kami, 4 frekuensi utama kami, 191.36, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Dan juga anda boleh mendengarkan kami secara online melalui ATM Klik. Terima kasih sebelum itu pada anda yang sudi mendengarkan kami dari kejauhan. Soal pagi ini, alhamdulillah cuaca baik, ya. Dan daripada cuaca baik menyebelahi kita untuk hari ini dan sekaligus mempermudahkan urusan kita untuk hari ini. Kemana anda pagi-pagi ini? Mungkin ada yang sedang dalam perjalanan antara anak ke sekolah, mungkin ada yang dalam perjalanan ke tempat kerja, mungkin ada yang balik dari kerja daripada shift malam. Selamat dalam pembangunan anda, ya. Dan juga kepada anda yang agak mungkin seram-seraman pagi, kita ini serap-serapan lah kita ucapkan untuk anda semua. Okey, apa buat jam pertama untuk segmen Rentak Pagi, seperti biasa tidak ada yang berubah. Sebentar lagi kita akan kongsikan kepada anda sedikit tinjauan cuaca, juga kita ada berita ringkas WFM 630 dan juga kita ada perkongsian info solat, ya, untuk anda. Santai dan relax mendengarkan hiburan Sibaran Tak Pagi. Berterima kasih kau yang sehingga ke jam 11 pagi nanti.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Baik, tinjauan cuaca seperti biasa kita nak kongsikan pada anda sedikit tinjauan cuaca untuk hari ini Selasa 12 Mei 2026. Seperti biasa kita akan kongsikan terlebih dahulu kepada anda tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah hari ini pada seluruh pagi yang diramalkan hujan di beberapa tempat. Manakala petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 35 darjah Celsius. Itu ramalan cuaca umum untuk negeri Sabah hari ini dan kita beralih kepada ramalan cuaca khusus untuk bahagian Tawau meliputi 4 daerah. Kita mulakan terlebih dahulu untuk daerah Tawau hari ini pada seluruh pagi diramalkan tiada hujan manakala petang ya dan juga malam untuk hari ini diramalkan hujan di beberapa tempat. Selesai bagi daerah Kunak pula, pagi tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat dan malam kembali kepada tiada hujan. Selesai bagi daerah Sampurna, begitu juga pagi tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat dan malam kembali kepada tiada hujan. Dan Lahad Datu, pagi tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat dan malam kembali kepada tiada hujan. Dan seterusnya kita beralih kepada ramalan cuaca laut di perairan pantai timur Sabah. Di padang pada sebelah pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Petang tiada hujan, malam ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin disertakan dari arah timur tenggara. Kelajuan angin 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Dan akhir sekali bagi perairan Lahad Datu, pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Petang tiada hujan, malam kembali ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin disertakan dari arah timur tenggara. Kelajuan angin 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Jadi itu sedikit perkongsian tinjauan cuaca hari ini yang kita petik daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
2: Layari
0: www.met.gov.my
3: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
4: Amalkan gaya hidup sehat. Amalkan pemakanan seimbang berdasarkan piramid makanan yang disarankan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Ambil makanan yang tinggi kandungan karbohidrat seperti nasi dan bijirin kerana karbohidrat membekalkan tenaga. Sayur-sayuran dan buah-buahan juga amat penting untuk membekalkan vitamin. Kurangkan makanan yang mengandungi lemak, minyak, garam dan gula untuk mengelakkan pelbagai penyakit kronik. Aktiviti senaman dan riadah penting untuk tubuh badan kita. Makanan seimbang serta amalan bersenam dan beriadah secara konsisten ini dapat membakar kalori dalam badan dan juga boleh mengurangkan berat badan. Lakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu selama 20 hingga 30 minit. Jom amalkan gaya hidup sehat.

0: Saya suka dengar Tawo FM. Hari-hari saya dengar Tawo FM.
1: Saya suka Tawo FM. Hari-hari saya dengar Tawo FM.
2: Saya suka dengar Tawo FM. Hari-hari saya dengar Tawo FM.
3: Saya suka dengar Tawo FM. Hari-hari saya dengar Tawo FM.
4: Pakcik suka dengar Tawo FM. Hari-hari pakcik dengar Tawo FM. Tawo FM.

Baik, saudara, sekarang disampaikan info waktu solat untuk hari ini Selasa 12 Mei 2026 bersamaan dengan 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi Zon 3, Lahdatu Silabukan, Kunak, Sabat, Sempurna, Tungku dan bahagian Tau Timur. Maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 12.05 minit tengah hari, Asar 3.26 minit petang, Maghrib 6.14 minit petang, Isya 7.27 minit malam dan Subuh pagi esok 4.40 minit pagi. Selesai bagi Zon 4, Bandar Tawau, Balong, Berotai, Kelabakan dan bahagian Tau Barat, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 12.08 minit tengah hari, Asar 3.29 minit petang, Maghrib 6.16 minit petang, Isya 7.29 minit malam dan Subuh pagi esok 4.44 minit pagi. Demikianlah perkongsian info solat untuk hari ini yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
1: Ibu, air warna apa?
2: Jernih, berkilau.
1: Jernih? Jernih tu warna apa?
2: Jernih tu kita boleh nampak. Macam kita boleh tengok dalam kaca.
1: Oh, tapi kenapa warna air sekarang macam keruh, tak macam yang ibu cakap?
2: Pencemaran air.
1: Siapa yang buat?
2: Manusia. Tebang pokok, buang sampah sana sini.
1: Tak patut kan ibu, tak adil lah macam tu.
3: Memang tak adil sebab kita tak buat pencemaran tu.
2: Kita tak buat, tapi orang lain buat.
1: Orang lain yang buat, kita yang tanggung akibatnya.
4: Apa yang akan kita katakan kepada anak-anak kita atas segala kesilapan yang telah kita lakukan? Bagaimana nak kita gambarkan warna sebenar air? Marilah kita berusaha mengekalkan warisan yang tak ternilai ini supaya generasi akan datang tahu bahawa air adalah kehidupan.
5: Dalam 50 minit pagi waktu ini, terima kasih kepada sahabat yang menyapa kita selalu pagi. Nisha di Sampurna. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Syukur Alhamdulillah di belakang bismillah. Selamat pagi buat semua di mana jauh berada. Harap diberikan kesihatan dan berkat rezeki. Amin amin rabbal alamin. Line Terus FM. Mantap bahawa terima kasih DJ Koyum. Terima kasih. Dan selamat berkonten. Terima kasih Nisha. Juga kita ada Abang Timbul kita dari Takada. Selamat pagi buat semua rakan-rakan Toy FM. Selamat bertugaslah buat DJ. Juga cerita di selamat bertugas. Terima kasih Abang Timbul. Juga kita ada Ima Emilia. Salam sejahtera selalu dan selamat bertugas untuk sahabat pendengar Toy FM. Selamat mencurahkan ilmu untuk rakan-rakan sekerja warga pendidik. Selamat bermandi sepanjang perjalanan ke sekolah di awal pagi. Terima kasih Abang Koyum. Selamat menjalankan tugas yang telah diamanakan. Terima kasih. Dan juga kita ada siapa? Kita ada Anis di Kuna. Terima kasih menyapa kita selamat pagi. Selamat pagi. Itu adalah sahabat-sahabat awal pagi yang kita terima daripada sahabat kita Nisha, Mantibu kita, Ima dan juga Anis. Jangan lupa saudara, menuju ke jam 7 pagi. Kita akan sama-sama ikuti berita utama 7 pagi. Dan selepas itu saya akan kembali sulam saat nanti jam kedua. Jangan kawan anda setia bersama kami Tau FM, sesempilan anda. Ibu bersama dengan Ziran dan juga Tris. Wah, kedengarkan ini. Sia-sia berjuang rentak pagi.

0: dilaksanakan bagi memastikan urusan kemasukan berjalan lancar dan mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi.
1: Menjelangnya hari wukuf yang akan tiba tidak lama lagi, pasti ada pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan atas dasar terdesak segelintir masyarakat kita yang ingin menunaikan haji dengan menawarkan pelbagai pakej-pakej haji. Terus kami ingin mengingatkan bahawa Kerajaan Arab Saudi telah memberi peringatan tegas di mana mana-mana individu dengan visa selain visa haji, sama ada visa lawatan, pelancongan, kerjaan, pelajar dan sebagainya, tidak akan dibenarkan untuk memasuki kawasan Makkah terutamanya Arafah, Muzdalifah dan Mina.
0: Jelas Muhammad Hisham, tindakan undang-undang boleh dikenakan sekiranya individu terbabit ditangkap dan didapati bersalah. Sebanyak 57 buah kapal global semu flotila kini bersedia meneruskan pelayaran misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua kru kapal sedang membuat persiapan akhir sebelum flotila memasuki fasa terakhir pelayaran. Jelas beliau, kesemua peserta Malaysia kini berada dalam keadaan terkawal bersama delegasi antarabangsa lain yang menyertai misi berkenaan. Luar negara, Iran menegaskan keutamaan negara itu kini adalah menamatkan semua konflik di rantau Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghai berkata, Tehran pada masa sama kekal komited terhadap usaha diplomasi secara ikhlas. Katanya, semua tuntutan dikemukakan Iran adalah munasabah dan selari dengan kepentingan keselamatan serta kestabilan serantau. Tambah beliau, Amerika Syarikat masih berpegang kepada tuntutan berat sebelah yang dipengaruhi Israel. Iran pada masa sama turut menegaskan tenteranya bersedia memberi tindak balas terhadap sebarang pencerobohan. Speaker Parlimen Muhammad Bagar Ghalibaf berkata, pasukan keselamatan negara itu bersiap siaga untuk mengajar pihak penceroboh. Kenyataan itu dibuat selepas Presiden Donald Trump memberi amaran gencatan senjata di Asia Barat berada dalam keadaan rapuh. Kesatuan Eropah EU bersetuju melaksanakan sekatan baharu terhadap penduduk Israel dan organisasi yang didakwa menyokong penempatan haram di tepi barat yang diduduki. Ketua Dasar Luar EU, Kaya Kallas berkata, keputusan itu dibuat susulan keganasan terhadap rakyat Palestin di wilayah berkenaan. Tindakan itu diambil ketika tepi barat terus menyaksikan peningkatan serangan, penahanan dan perobohan rumah sejak konflik di Gaza tercetus pada Oktober 2023. Lebih 1,000 penduduk dilaporkan terbunuh, manakala ribuan lagi cedera dan ditahan sejak tempoh itu. Di Lubnan, sekurang-kurangnya 74 orang terbunuh akibat serangan udara Israel dalam tempoh 3 hari lalu, meskipun gencatan senjata diumumkan bulan lalu antara tentera Israel dengan Hezbollah. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan pertempuran di sepanjang sempadan Israel-Lubnan terus memuncak dengan letupan dan kepulan asap dilihat di beberapa kawasan sempadan pada Isnin. Akhir sekali, bola sepak Liga Perdana Inggeris Tottenham Hotspur gagal memanfaatkan aksi di laman sendiri selepas seri satu sama dengan Leeds United dalam saingan awal pagi tadi. Mathys Tel meletakkan Spurs di depan pada awal babak kedua sebelum menghadiahkan penalti kepada Leeds selepas mengasari Ethan Ampadu. Dominic Calvert-Lewin menyempurnakan sepakan penalti itu untuk memastikan Leeds membawa pulang satu mata dari London. Keputusan itu menyaksikan Tottenham kini hanya dua mata di depan West Ham dalam perebutan mengelak penyingkiran.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah subsidi petrol diteliti minimumkan kesan kepada rakyat. KPM sedia pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Sekian berita yang disuding oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kalau kita serius untuk mengubah hidup, dengarkan ini.
1: 7 step untuk ubah hidup.
0: Pertama, kenal pasti apa yang kita tidak puas hati dalam hidup sekarang. Kedua, apa yang kita nak ubah dari kehidupan sekarang. Yang ketiga, apa yang kita mau capai dalam hidup. Yang keempat, apa perasaan bila kita sudah capai sesuatu yang kita mahu. Yang kelima, belajar untuk berikan sesuatu untuk dapatkan sesuatu. Yang keenam, belajar untuk upgrade diri. Yang ketujuh, fokus dan konsisten. Pokok pangkal setiap perkara yang mau kita lakukan bergantung pada diri sendiri. Semua halangan akan sanggup kita reda dan sebaliknya. Faham dan kenal pasti big why kenapa kita mahukan sesuatu. Semakin tinggi komitmen yang kita ada, semakin kuat semangat dan keinginan kita untuk mencapainya. Semua orang mahukan terbaik dalam hidup.
1: Tetapi tidak semua orang sanggup buat apa yang sepatutnya mereka lakukan.
0: Tuh santai bersama maklumat dan hiburan terpilih.
1: Pastinya terbaik dan terpilih.
0: Hanya di Tawa FM.
2: Hello bos.
3: Waalaikumsalam.
2: Okey bos, saya akan siapkanlah secepat mungkin. Pasal barang tu saya akan hantar secepat yang boleh.
4: Eh hey, abang, abang letaklah telefon tu. Kita kan berada di stesen minyak ni.
3: Alah, kejaplah. Penting yang kejap.
4: Abang ingat kalau apa-apa terjadi dekat kita, abang boleh kata kejap-kejap ke bang? Dahlah enjin kereta abang tak matikan. Lepas tu gunakan telefon bimbit pula. Dah dua kesalahan abang lakukan, tahu tak?
3: Alah, bukan orang nampak pun.
4: Abang, percikan api dan habat daripada enjin yang abang tak matikan serta penggunaan telefon bimbit boleh menyebabkan kebakaran secara terus tau.
3: Betul juga.
4: Kalau abang nak tahu, kita pun boleh dikenakan denda sebab kesilapan abang yang boleh membahayakan keselamatan diri dan orang lain.
3: Yalah. Baiklah, abang akan ubah sikap abang ni.
4: Tahu pun. Dahlah tu, matikan handphone tu. Pergi sinyak.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Ren Pak Pagi.
1: Balik sebelah urusan-urusan sekolahnya. Alhamdulillah, waktu sekarang 7.23 minit pagi. Okey, selamat pagi dan juga untuk sahabat pendengar semua yang sedang mendengarkan Natau FM 99. Saya kawan bersama anda untuk hiburan sebarang tak pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang mungkin juga baru saya mendengarkan Natau FM ketika ini. Okey, terus sebarang saya singgah ke jam 11 pagi. Apa dah kita berada di jam yang kedua untuk hiburan segmen ini. Selamat pagi sekali lagi tujukan untuk sahabat pendengar semua yang sedang dalam perjalanan nak ke tempat kerja kini ini. Mungkin ada jalan agak jam lah sedikit ya. Harap bersabar. InsyaAllah mudah-mudahan aliran trafik berjalan dengan lancar pada pagi ini. Okey, apa pun saya tertarik nak kongsikan kepada anda seawal pagi ini berkaitan dengan gajah Pygmy Borneo. Okey, gajah Pygmy Borneo ni memang banyak lah di tempat kita kan. Dan untuk makluman, 11 gajah Pygmy Borneo diselamatkan selepas terperangkap dalam sebuah kolam air terbiar berhampiran hutan simpan Deramokat. Okey, yang terletak di ladang FGB Cepat Regit B di Kinabatangan. Dan menurut kenyataan yang dikongsi oleh Jabatan Hidupan Liar Sabah di Facebook 5R Hidupan Liar, kejadian dipercayai berlaku minggu lalu akibat keadaan tebing kolam curam serta licin. Okey, sekaligus menyukarkan haiwan berkenaan keluar dari kawasan tersebut. Jadi kesemua gajah itu diselamatkan oleh pasukan JHL daerah Kinabatangan yang dikerahkan ke lokasi bagi menjalankan operasi menyelamat. Dan pihak JHL bertindak membentuk ya, laluan keluar lebih landai dan selamat bagi membolehkan kawanan gajah ya, sebanyak rapi ekor ni 11 ekor okey untuk keluar daripada kolam tersebut. Jadi berkat usaha serta kerjasama semua pihak, semua gajah telah pun diselamatkan tanpa sebarang kecederaan yang serislah dilaporkan. Jadi dalam kegiatan sama, JHL mencadangkan kolam terbiar itu ditutup atau dipasang halangan keselamatan bersesuaian bagi mengelak kejadian sama berulanglah pada masa depan. Jadi JHL turut merakamkan penghargaan kepada semua pihak termasuk pekerja ladang yang menyalurkan maklumat awal sehingga operasi menyelamat dapat dilaksanakan dengan segera. Ya? Jadi ini gajah Pygmy Borneo ini spesies ikonik Sabah ya. Jadi perlu diselamatkan. Kalau anda dapat lihat pergi ke Facebook ya, Facebook 5R Hidupan Liar, anda boleh nampaklah gajah-gajah tersebut betul-betul terperangkap dalam kolam tu, dan kolam tu penuh dengan keladak tau. Nampak macam lecak lah kan. Jadi syukur alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang terlibat memastikan gajah Pygmy Borneo ni selamat okey, dapat keluar daripada lopak tersebut. Okey, itu adalah cerita menarik kita kongsikan untuk pagi ni. Tapi ada yang lebih menarik 7.30 nanti, bersih cerita tular. Juga jangan lupa lain-lain pergi sana, kita ada berita Tau FM 7.45 pagi. Dan juga jangan lupa anda akan bersama-sama dengan Bro AK nanti, bersih positif pagi. Anda sedang mendengarkan hiburan sebarang tak pagi. Terima kasih Koyong. Terima kasih kepada anda semua yang tetap setia mendengarkan Tau FM, pastinya stesen pilihan anda.

0: bersama DJ yang bertugas dalam zon pilihan apa yang tular diaktifkan.
1: Okey, seperti biasa kita ada cerita tular kita nak kongsikan. Kali ini berkaitan dengan tular ya. Seorang remaja disleksia, okey, menjual air tubiket untuk membantu keluarga dan mengenakan konsep bayar sekelas hati. Betul-betul menyentuh hati masyarakat kita lah, ya. Dan tular di media sosial, khususnya TikTok, mengenai seorang remaja berusia 17 tahun, Muhammad Zufar Azman, yang mengusahakan jualan air tubiket segar dengan pendekatan unik iaitu konsep bayar seikhlas hati. Jadi kisah ini sebenarnya saudara mencuri perhatian ramai, ya, kerana bukan sahaja menyentuh aspek keusahawanan kecil-kecilan, malah turut memperlihatkan ketabahan seorang remaja disleksia, ya, dalam menghadapi keterbatasan diri. Jadi menurut kuasa keluarga, konsep tanpa harga tetap itu diperkenalkan memandangkan Zufar menghadapi kesukaran dalam membaca, mengenal nombor dan mengira dengan tepat. Jadi kerana ini saudara menjawabkan keluarga mengambil pendekatan lah dengan lebih praktikal bagi mengelakkan sebarang risiko kesilapan dalam urusan jual beli termasuk pemberian wang ataupun baki. Jadi kakaknya ni itu Haziqah Azman menjelaskan bahawa gerai air tubiket tersebut diusahakan secara bersama sejak awal tahun dengan bantuan adik-beradik lain di tepi jalan kawasan kediaman mereka. Jadi inisiatif ini bukan sekadar untuk menjana pendapatan tetapi sebagai latihan berdikari buat Zufar yang kini hampir menamatkan alam persekolahan. Jadi difahamkan jualan air tembikai tersebut boleh mencecah sekitar 50 cawan dan meningkat sehingga 100 cawan pada waktu tertentu seperti musim persekolahan dan juga bulan Ramadan. Namun jumlah tersebut bergantunglah kepada keadaan cuaca dan juga pelanggan. Walaupun terdapat pelanggan yang membayar serendah 10 sen ataupun 50 sen, keluarga tetap menerima dengan hati terbuka tanpa sebarang rungutan lah. Ditambah lagi dalam situasi jalan rendah seperti hari hujan, jadi mereka memilihlah untuk meneruskan aktiviti kebajikan dengan mengagihkan minuman secara percuma di masjid sebagai satu bentuk sedekah. Zufar kini turut menerima pemantauan kesihatan lah berikutan mempunyai masalah kencing manis, darah tinggi dan juga obesiti, sebagai maklumat semua, dan selain itu beliau perlu bergantung pada rawatan dan ubat-ubatan secara berkala juga. Jadi sejak kisahnya tular ni, ramailah netizen tampil memberikan sokongan termasuk sumbangan berbentuk infak bagi membantu kelangsungan perniagaan kecil tersebut, dan rata-rata masyarakat turut menyatakan kekaguman terhadap semangat juang Zufar yang tetap berusaha mencari rezeki secara jujur walaupun berdepan dengan pelbagai kekangannya. Jadi kita boleh tengoklah remaja disleksia ni dan pada masa yang sama juga menjadi penyakit lain seperti kencing manis, darah tinggi, obesiti. Jadi menyentuh hati netizen lah, menyentuh hati masyarakat, membadankan semangat yang ditujukan berkobar-kobar ni. Jadi dalam masa yang sama kisah ini turut mencetuskan perbincangan awam mengenai dengan nilai empati dalam urusan jual beli serta tanggungjawab sosial masyarakat lah terhadap golongan istimewa ini. Okey, satu perkara yang perlu kita teliti dan perlu kita jadikan sebagai inspirasi, ya, di sebalik kekurangan kita sebenarnya ada kelebihan yang kita miliki. Okey. Baik, itu cerita tular kita untuk hari ini.
2: Jika anda berkeinginan untuk mencapai keunggulan dalam hal-hal besar, anda perlu mengembangkan kebiasaan dalam hal-hal kecil. Keunggulan itu tidak terkecuali dalam sikap. Tidak terkecuali dalam sikap. Sementara kami di Geng Suria at Runtah Pagi akan tetap memberikan hiburan dan maklumat yang terbaik dan terpilih hanya di Tawa.

0: Ketagih untuk berbelanja menggunakan kad kredit bukanlah sesuatu yang pelik, terutamanya untuk kaki shopping. Tabiat berbelanja tanpa kawalan dengan kad kredit boleh menyebabkan kesan yang buruk terhadap hidup seseorang, seperti masalah hutang, masalah rumah tangga, kerjaya dan sebagainya. Di antara simptom-simptom seseorang itu mengalami ketagihan kad kredit, yang pertama, menggunakan kad kredit tanpa kawalan. Kedua, tidak mau menggunakan tunai. Ketiga, mempunyai terlalu banyak kad kredit. Keempat, tidak mampu untuk menabung.
1: Berikut 7 tips yang boleh digunakan untuk menghilangkan ketagihan
0: kad kredit. Yang pertama, teliti keadaan kewangan. Kedua, hentikan penggunaan kad kredit. Ketiga, kendalikan hutang. Keempat, buat dana kecemasan. Kelima, buat senarai sebelum keluar membeli belah. Keenam, tinggalkan dompet di rumah. Bawa hanya dokumen pengenalan diri. Walaupun kad kredit mampu memberikan pelbagai manfaat dan juga ganjaran kepada penggunanya, sekiranya tidak pandai mengawal diri, seseorang itu boleh terjerat ke dalam masalah yang lebih besar
1: seperti mufid.
0: Jadi, kita harus bijak dan berdisiplin semasa menggunakannya. Jangan biarkan diri dikawal oleh nafsu berbelanja. Tips terbaik dan terpilih ini hanya di Tawau FM.
2: Berapa semuanya, Kak? 12 ringgitan. Nah, sekejap ya, Kak. Mana beg duit aku ni? Tadi, letak dalam beg ni. Alamak, beg aku koyak. Kena rentas ni. Ha, kalau dah tahu nak pergi berbelanja tu, genggam beg tangan anda dengan kuat. Jangan letak beg duit di bakul belanja atau di atas kaunter semasa membuat pembayaran. Jangan berasak-asak semasa membeli. Pastikan beg anda berada di hadapan anda. Bagi lelaki, jangan letak dompet anda di poket belakang. Utamakanlah keselamatan beg duit anda, kerana peluang sentiasa diintai oleh penyeluk saku semasa anda sedang leka. Pesanan selamat segala-galanya ini dari kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. Jangan biarkan peristiwa membeli belah menjadi mimpi ngeri.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat pendengar yang saya hormati. Hari ini Bro AK ingin berkongsi kepada anda semua tentang bagaimana membentuk mood yang positif. Sesuailah dengan rancangan kita sekarang, yaitu Positif Pagi Tau FM Station Pilihan Anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, setiap pagi bila kita bangun kan, sebenarnya kita diberikan dua pilihan. Sama ada kita memilih untuk terus larut dalam rasa penat, sleepy, malas dan keluh kesah, ataupun kita memilih untuk mencipta mood yang positif. Persoalannya, bagaimana kita memulakan? Kan, the first point is start with gratitude. Yep, mulakan hari anda dengan rasa syukur. Sebelum ini saya sudah pernah kongsikan kepada anda kan dalam topik attitude of gratitude. Saya kongsikan cara bersyukur yang terbaik itu adalah dengan cara menghargai apa yang sedang kita punya. Bukan sibuk merumus tentang apa yang orang lain sedang punya kan. Jadi bermula dibangun pagi itu, kita kena hidupkan mood yang positif tu dengan cara misal contoh ucap alhamdulillah ataupun terima kasih ya Allah. Dan itu pun sudah dianggap kan memulakan hari kita tu dengan perkara yang positif. Ingat, permulaan yang baik itu akan mempengaruhi perjalanan kehidupan kita di hari tersebut. Yang sedang dengarkan saya pada detik ni, sama-sama kita ucap alhamdulillah. Yang kedua, berikan kata-kata yang baik buat diri sendiri. Sebab kata-kata itu kan satu doa. Sekarang lah kan kita praktikkan, kita bisik dalam hati kita. Sekarang kita cakap, hari ini aku akan jadi lebih baik dari kemarin. Aku bangkit demi semangatku yang baru. Harapan yang baru. InsyaAllah aku akan dapat sesuatu yang baru, yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Yang ketiga, senyum. Pernah kan kita dengar lagu di radio, lagu Malik kata, yang lagunya senyum tak perlu kata apa-apa. Senyum ni antara bantuan paling berkesan untuk kita membangkitkan mood positif dalam diri kita kan. Kajian psikologi pun sudah membuktikan kalau kita senyum, otak kita ni akan hantar signal seolah-olah kita sedang bahagia. Lama-lama ianya benar-benar mencipta kebahagiaan. So senyum tak perlu kata apa-apa. Sekian Positif Pagi Tau FM Station Pilihan Anda. Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Terima kasih kepada Bro AK sudah berkongsikan slot motivasi pagi kita untuk hari ini. Jangan lupa 8 pagi nanti kita akan sama-sama ikuti berita Sabah FM. Dan selepas itu ada seperti biasalah merusi berantak pagi. Kita ada topik yang akan kita sembang-sembangkan. Nak tahu apa topik yang akan disembangkan, terus pantau WhatsApp dan juga Facebook rasmi kami. Okey, insyaAllah saya akan kembali semula-semula anda nanti di jam ketiga. Jangan ke mana-mana, setia bersama kami. Tau FM, stesen pilihan anda. Bicara